Masih di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, film trailer Korea terbaru yang berjudul The Eyes resmi mengumumkan jajaran pemain utama termasuk Shin Min Ah, teman Pro 2, Kim Na Hee, Lee Seung Ryong, dan Kim Yong Ah, serta dijadwalkan tayang global pada 24 Juni 2026. Cerita film ini berfokus pada So Jin dan So In, di mana mereka ini saudara kembar, teman Pro 2, yang diperankan ganda ya oleh Shin Min Ah sendiri. So Jin ini mengalami gangguan penglihatan akibat penyakit genetik sambil menyelidiki kematian misterius saudara kembarnya. Dan poster terbaru The Eyes ini menampilkan close up mata bernuansa merah yang memperkuat atmosfer misteri dan juga ketegangan. Sementara reuni Shin Min Ah dan juga Kim Yong Ah setelah drama Karma turut menarik perhatian penggemar nih, teman Pro 2. Kayaknya filmnya ini sangat-sangat menarik ya. Kita bakal saksikan nanti ya, teman Pro 2, di 24 Juni 2026. Oke, kita bakal lanjut lagi, teman Pro 2, karena kita masih ada 1 jam lagi sebelum menuju ke penghujung sepada yang kita selalu membahas satu topik yang menarik ya, teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok.
2: Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
3: Coklat tanganku mengkerut. Begini sudah kalau lama saya berendam dalam air. Kenapa begitu,
4: Oh, begitu memang. Wajarlah, kan?
3: Kenapa begitu, Kak?
4: Kamu tahu? Begini,
5: Apakah kamu pernah mengalami hal yang sama? Kondisi jari berkerut dan tangan keriput saat bersentuhan dengan air dalam waktu lama? Tenang, tidak perlu takut berlebihan. Sebagian besar kasus jari-jari dan tangan keriput karena air adalah kondisi normal. Sebenarnya, kondisi tersebut merupakan sebuah respons alami yang terjadi pada tubuh. Para pakar memiliki berbagai pendapat yang berbeda mengenai tangan keriput saat bersentuhan dengan air. Misalnya, ketika berenang. Ada yang mengatakan bahwa kondisi tersebut terjadi karena lapisan luar menarik air ke dalam dan menampungnya sehingga membentuk kerutan. Lapisan luar dikatakan dapat menampung air yang diserap berkat adanya fungsi keratin yang elastis dan membentuk struktur 3 dimensi. Nah, ini membuat lapisan luar kulit mudah menampung air saat terpapar, dan kerutan biasanya segera hilang saat kulit kering. Selain pendapat tersebut, ada juga pakar yang mengatakan bahwa terjadinya kulit mengkerut dan tangan keriput saat terpapar air merupakan respons dari sistem saraf simpatis tubuh. Ini adalah sistem saraf yang berperan dalam stimulasi tubuh untuk mempersiapkan diri melakukan aktivitas. Pakar neurobiologi Mark Chinese mengatakan bahwa kerutan pada tangan dan jari dalam keadaan basah juga merupakan suatu bentuk adaptasi tubuh. Tujuannya adalah untuk membuat jari-jari tangan lebih mudah menggenggam suatu objek dalam keadaan basah.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Ada Kak Nia Nur Ramadhani, Winar Putri Kebudayaan Remaja Nusantara 2025. Ya. Halo Nia.
8: Halo.
7: Kamu kelas berapa?
8: Aku kelas 2 SMA.
7: Oh, kelas 2 SMA. Ya. Berarti kita beda setahun ya. Saya kan kelas 3 SMA. Beberapa tahun yang lalu. Ya. Oke, okay, by the way, kamu umur berapa sih?
8: Sekarang aku tuh umur 17 tahun.
7: 17 tahun, jadi masih dalam kategori remaja ya. Oke, okay, Winar Putri Kebudayaan Remaja Nusantara 2025. Wih, mantep banget. Sekolahnya di mana dulu, Ding?
8: Aku sekolah di SMA Negeri Model Terpadu Madani.
7: Oh, SMA Madani. Iya. Gimana perasaanmu setelah menjadi Winar Putri Kebudayaan Remaja Nusantara 2025?
8: Alhamdulillahnya untuk perasaan sekarang ini sangat bangga ya Kak, karena aku kesana bukan cuma untuk membawa nama pribadi tetapi membawa nama Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi itu buat aku kayak bangga karena bisa membawa Provinsi Sulawesi Tengah menjadi juara satu di ajang pemilihan putra-putri kebudayaan Nusantara, Kak.
7: Oke, okay, jadi kamu itu juara satu di tingkat provinsi nih ceritanya ya kan? Yeah. Terus ke tingkat nasional.
8: Yeah.
7: Di nasional kamu juara satu lagi.
8: Yeah.
7: Oh my God, mimpi apa kamu? Yeah. Tapi ceritain dulu deh sebelum kita ke nasional nih, pengen tahu dong apa itu Putri Kebudayaan Remaja Nusantara.
8: Oke, baik. Untuk Putri Kebudayaan Remaja Nusantara ini, Kak, itu adalah platform untuk remaja-remaja, terkhusus remaja di setiap provinsi itu, untuk menyuarakan tentang budaya yang ada di daerah mereka masing-masing, Kak.
7: Oh, gitu. Itu tugasnya ya?
8: Yeah.
7: Untuk menyuarakan budaya yang ada di daerahnya masing-masing.
8: Yeah.
7: Oke, okay, nah, wow, berarti ini adalah tugas yang bisa dibilang sih lumayan agak berat gitu. Iya. ya, makanya pundaknya agak sedikit miring gitu. Tapi waktu pemilihan di tingkat provinsi, kamu waktu itu apakah ada saingan dulu dari beberapa daerah kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah?
8: Iya, ada Kak. Ada mulai dari Donggala, Parigi,
7: okay.
8: Ada juga Morowali Kak. Dari berbagai kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah sih Kak.
7: Oke, okay. Kalau kamu perwakilan dari apa?
8: Sulawesi Tengah, Kota Palu.
7: Kota Palu. Iya.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Eh, tunggu dulu, Win. Jangan buang sampah organik sembarangan.
1: Loh, kenapa? Kan ini sisa makanan, pasti terurai dengan cepat.
0: Justru itu, sisa makanan bisa mengganggu keseimbangan ekosistem dan menarik satwa liar ke area kunjungan. Kita harus bawa pulang semua sampah kita, Win.
2: Pesan penting, dilarang buang sampah organik sembarangan. Kita sadar mana sampah basah dan

0: Enggak kok, cuman satu doang. Lagian kan tidak sampai merusak hutan.
1: Foto aja Wina, abadikan keindahannya biar ia tetap di tempatnya, agar generasi mendatang bisa ikut menikmatinya.
2: Pesan penting, dilarang ambil apapun kecuali foto. Mari jelajahi tanpa merusak, tinggalkan hanya jejak kaki. Bawalah pulang hanya kenangan indah. Bersama kita jaga kelestarian alam.
3: Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Jadi buat teman-teman semua yang mau berkecimpung di dunia konten kreator, menurutku jangan ragu, kalian tidak salah langkah. Insya Allah ini betul-betul kayak, wow, kalian bakal tidak sangka kalau kalian betul-betul sudah konsisten dengan ini ya guys, dengan profesi konten kreator ini. Terus menurutku juga buat teman-teman, salah satu tips, jangan sampai yang kayak cepat down begitu. Kalau videonya kalian tidak FYP, it's okay. Saya juga tidak langsung FYP guys. Banyak sekali videoku yang awal-awal itu kayak cuma stuck di 200, 500. Memang itu untuk konten kreator pemula agak down ya kak, tapi jangan takut guys, itu memang semua itu harus ada prosesnya. Betul. Begitu. Jadi jangan lihat full, jangan lihat dia punya viewer sedikit terus sudah malas lagi bikin konten begitu. Terus juga buat teman-teman di rumah yang kayak bingung mau konten apa ya, sesimpel kalian di rumah sambil berpikir mau konten apa, itu sudah jadi konten kamu tahu. Yes, sebenarnya betul, kayak betul. Bikin POV-POV, video-video pendek, itu bisa kalian upload.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Pro 2 FM, the hits music station.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Pemerari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nanti di pukul 9 ke 10 kita bakal masuk di penghujung sepada ya teman Pro 2. Kita bakal ngebahas satu topik yang menarik hari ini. Apakah topiknya? Aku bakal kasih tahu di segmen selanjutnya. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Eh Dayat, kau suruh titip absen sama Rama toh? Terus kau sudah suruh belajar dia? Apa besok ujian itu?
1: Sip, sudah dipikirkan itu, tenang.
0: Baru skripsinya kita, siapa yang buat?
1: Tetap kita suruh Rahmat yang buatkan, tenang.
0: Mantap kalau begitu, tinggal amplopnya Rahmat yang kita kasih.
2: Enak betul jadi mahasiswa kayak kamu dua ya? Kuliah cuma bak kuliah di kantin, absen suruh dititip. Skripsi dibuatkan orang, asal ada uang, gampang semua kamu bikin. Ini semua sudah yang namanya kolusi, bibit dari tindakan korupsi. Biar ilmu, kamu korupsi juga.
1: Tapi memang betul apa yang Tante bilang itu, Le. Marjo Arif, masuk kelas sudah kita. Pilul kita, Tante.
3: Tapi, kamu punya makanan tadi kamu sudah bayar, Kak?
1: Itu dan uangnya di tangannya Tante.
4: Inilah keseharian yang kadang kita anggap biasa, dimulai dari ketidakjujuran yang dapat berpengaruh terhadap kemunduran moral generasi muda. Ayo, mari berubah untuk penerus bangsa anti korupsi.
5: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
6: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
5: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana di bawah label rekaman di Indonesian Music Company Irama Limited.
7: Obrolan seru di Produa FM.
8: Teman Produa, topik kita hari ini adalah sadar pajak bukan cuma bayar, tapi anak muda juga tahu fungsi, harus tahu fungsi pajak itu sendiri, teman Produa. Dan bintang tamu kita sore hari ini masih ada Kak Yudi dari sebagai kepala UPT Pendapatan Wilayah 1 Palu nih, teman Produa. Luar biasa beliau bisa hadir di Produa sore hari ini. Dan ngomongin lagi tentang pajak nih, teman Produa, pertanyaannya nih Kak Yudi, siapa aja yang wajib membayar pajak?
9: Diregistrasikan di kepolisian dan atas nama yang sudah terregistrasi itu menjadi wajib pajak. Kementerian Dalam Negeri. Setelah ada dari Kementerian Dalam Negeri, dikali dengan tarif, nah itulah jadi hasil pajak untuk dibayarkan. Kalau motor itu kan tergantung CC juga. CC tahun buat itu pengaruh semua. Begitu juga dengan mobil.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Siang Bu, perkenalkan saya Yana dari pinjaman online. Boleh minta waktunya sebentar Bu?
1: Iya, kenapa Mbak?
0: Selamat ya Bu, karena Ibu terpilih menjadi salah satu yang akan kami berikan bantuan dana usaha senilai 10 juta rupiah. Syaratnya mudah Bu, cukup fotokopi KTP dan nomor handphone saja, mudah kan?
1: Wah, masa sih Mbak? Oke saya mau, saya kirim via WhatsApp saja ya data saya Mbak.
2: 1 week later.
3: Halo, selamat siang.
1: Halo.
3: Kami dari layanan tagihan dana mau infokan soal penagihan ibu yang harus diselesaikan. Totalnya itu semua adalah 20 juta rupiah.
1: Loh kok banyak? Perasaan saya nggak pinjam sebanyak itu ya, Mas? Saya pinjamnya cuma 10 juta loh.
3: Itu beserta bunganya, Bu. Jadi gimana? Mau bayar? Atau kami laporkan ibu ke polisi?
1: Tidak, Mas. Saya nggak mau dilapor ke polisi, Mas.
3: Ibu, mau bayar? Atau gimana?
1: Aduh, aku nyesel berurusan dengan pinjol. Aku harus gimana Tuhan, aduh.
4: Hindari janji manis berujung petaka dari aplikasi pinjaman online. Yuk, lindungi keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita dari kejahatan pinjol alias pinjaman online ilegal.
5: Selamat pagi, teman Pro 2.
6: Selamat pagi.

102. Seratus lima FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan kali ini ternyata aku sendirian teman Pro 2. Kali ini aku gak ditemenin sama teman-teman saya. Wow. Dan aku juga sekarang sudah live di TikTok. Jadi buat kamu yang lagi dengerin ini, bisa langsung saja ke TikTok kita ya, karena kamu bisa melihat kesyantikan saya. Aduh, selamat ya 1 tahun CPNS-nya. Oke, terima kasih. Oke deh teman berdua, kita hari ini ngomong-ngomong sebelum itu, apa kabar kalian di pagi hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Jangan kayak Dafli tadi, sempat demam katanya dia. Demam dikit karena emang cuaca di Kota Palu kadang panas banget, kadang mendung banget sampai dingin ya, sampai membeku ya teman berdua. Semoga kalian semua tetap sehat, penuh energi, dan siap menjalani aktivitas di hari yang pendek ini, di hari Jumat ya. Teman Pro 2 masih bareng Melia ya. Di sini aku bakal temenin kamu 1 jam ke depan. Kita bakal ngebahas satu topik yang menarik nih, yang tentunya relevan sama kehidupan kita sehari-hari, di mana zero waste, reduce, reuse, recycle. Asik. Yang mau request bisa langsung komen aja ya di komen TikTok kita. Dan ya teman Pro 2, kita bakal bahas lebih dalam di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Eh, cobain ini nih. Bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit. Bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga, bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Tapi sekarang dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang astaga dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Hati oleh
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.

2. Teman Pro 2, kita balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kita tahu memang bahwa masalah sampah di Indonesia ini memang semakin kompleks ya teman Pro 2. Dan dimana plastik sekali pakai itu menumpuk sampah rumah tangga yang sulit diolah dan banyak yang akhirnya mencemari sungai atau laut. Padahal teman Pro 2, kalau kita mau, ada langkah sederhananya yang bisa kita lakukan dimulai dari rumah untuk mengurangi dampak tersebut. Nah, kita bakal ngebahas nih tentang prinsip utama zero waste, reduce, reuse, recycle. Benar gak sih? Benar. Reduce itu berarti mengurangi penggunaan barang yang berpotensi menjadi sampah. Misalnya membawa botol minum sendiri daripada membeli air kemasan, atau menggunakan tas kain daripada kantong plastik. Dengan reduce sendiri, teman Pro 2, kita menekan jumlah sampah sejak awal. Kemudian ada reuse, di mana reuse ini menggunakan kembali barang-barang yang masih layak pakai. Contohnya menggunakan kembali wadah kaca sebagai tempat penyimpanan, atau memanfaatkan pakaian lama dengan cara diubah menjadi sesuatu yang baru. Dan reuse itu sendiri membuat barang punya umur lebih panjang lagi, lebih panjang ya, dan tidak cepat jadi sampah. Dan kemudian recycle, ini berarti mendaur ulang barang yang sudah tidak bisa lagi digunakan teman Pro 2, kayak plastik, kertas, dan logam. Ini bisa diolah kembali menjadi produk baru. Dengan recycle ini, kita bisa mengurangi beban tempat pembuangan akhir teman Pro 2 dan memberi nilai baru pada barang bekas. Jadi keterkaitan reduce, reuse, recycle ini, jadi di mana ketiga prinsipnya ini saling melengkapi ya teman Pro 2, di mana reduce sendiri tadi mencegah sampah sejak awal, reuse memperpanjang umur barang, dan recycle sendiri memberikan kehidupan baru pada barang yang sudah tidak terpakai. Jadi di rumah teman Pro 2, kita bisa mulai dari langkah kecil tadi memilah sampah organik dan anorganik ya teman Pro 2, di mana ini mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan mendukung produk daur ulang. So, zero waste itu bukan berarti tidak ada sampah sama sekali ya, tapi bagaimana kita bisa mengurangi sampah seminimal mungkin dengan gaya hidup yang lebih bijak. Oke teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi di segmen selanjutnya. Hai yang baru bergabung, Marjan Melo, salam kenal ya, kita bertemu lagi. Dan buat teman Pro 2 yang tadi sudah request juga lewat WhatsApp dan juga TikTok, kita udah aku masukin di playlist, ada Ryan Laude bersenja gurau, kemudian ada Vanessa Z berkaca-kaca, dan juga Angie Carvalho dengan lagu berjudul Remuk. Kita langsung saja dengerin ya teman Pro. Ini Marjan Melo kayaknya sensi banget ya sama si Pari. Oke deh teman Pro 2, kita bakal lanjut dengan lagunya Raim Laude, Bersenja Gurau.

0: Telinga gak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Kecoa, ya, kecoa. Kecoa memang jadi serangga yang sangat menyebalkan. Untuk membasminya, biasanya kita menggunakan cairan insektisida. Dan setelah disemprotkan, kecoa akan terbalik dan seperti berusaha untuk membalikkan tubuhnya lagi. Tapi, tahukah kamu, ternyata posisi terbalik itu justru merupakan usaha kecoa untuk bertahan hidup. Dengan membalikkan tubuh

kecoak sebenarnya sedang berusaha mendapatkan udara, terlebih ketika mereka disemprot oleh cairan insektisida. Kandungan cairan insektisida ini dapat mempengaruhi sistem saraf kecoak. Ini menyebabkan beberapa enzim berkumpul di tubuh mereka, dan kondisi ini membuat kecoak mengalami kejang otot dan tidak mampu lagi mempertahankan posisi tubuhnya dengan normal. Karena kecoak memiliki tubuh besar yang ditopang 6 kaki panjang dan kurus, akhirnya mereka akan berguling dan terbalik. Dilansir dari Science ABC, kecoak akan kesulitan untuk memperbaiki dirinya saat berada di posisi terbalik. Semakin lama kecoak yang tidak memiliki bantuan untuk mengembalikan posisi tubuhnya pun akan mati. Bahkan kecoak bisa mati karena kekurangan makanan dan nutrisi. Meski begitu, kecoak dikenal serangga yang tangguh karena bisa menahan tingkat radiasi yang biasanya bisa membunuh dalam 10 menit. Ini karena proses selular kecoak yang lambat dan tubuhnya yang kecil. Bahkan kecoak masih hidup hingga seminggu lamanya tanpa kepala. Ini karena kecoak bisa tidak makan dalam waktu yang lama dan bisa bernafas melalui lubang kecil di setiap tubuhnya. Selain itu, kecoak sulit ditenggelamkan karena bisa menahan.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut lagi ya teman Pro 2. Mungkin karena pria itu minta hotspot. Oh iya, tadi sempat agak trouble ya hotspot kita ya. Eh bukan, wifi kita ya. Jadi teman Pro 2, kita balik lagi ngebahas tentang gerakan Zero Waste, dimana peran di rumah ini anak muda bisa dimulai dengan hal yang sederhana, di mana bisa membawa tumbler menggunakan sedotan stainless atau mengurangi belanja barang sekali pakai. Jadi dari kebiasaan kecil itu mereka menunjukkan bahwa gaya hidup ramah lingkungan bisa dilakukan oleh siapa aja. Dan peran di media sosial nih buat anak muda juga bisa memanfaatkan media sosial untuk kampanye Zero Waste, membuat konten tentang cara mengurangi sampah, berbagi tips reuse kreatif, atau menunjukkan hasil recycle bisa menginspirasi banyak orang. Dan peran di komunitas, selain itu anak muda juga bisa berkolaborasi dengan komunitas lingkungan, misalnya ikut kegiatan bersih-bersih pantai, workshop daur ulang, atau gerakan bank sampah teman Pro 2. Dengan begitu mereka ini bisa tidak hanya belajar tapi juga bisa memberi dampak kepada masyarakat ya. Terus ada peran kita kalau anak muda di sekolah atau di kampus, juga ini gak kalah penting ya teman Pro 2, dimana anak muda itu bisa menjadi teladan dan di sekolah atau kampus dengan membiasakan diri di hidup membiasakan diri hidup zero waste. Mereka bisa mengajak teman-teman untuk ikut serta, di mana menggunakan tumbler tadi ya teman Pro 2, dan peran sebagai agen perubahan. Jadi gerakan Zero Waste ini memang harus dimulai dari diri sendiri teman Pro 2. Tapi anak muda bisa memperluasnya ke keluarga, sekolah, dan komunitas. Jadi dengan begitu teman Pro 2, budaya ramah lingkungan akan tumbuh menjadi gaya hidup kita bersama. Oke, kita bakal lanjut lagi di segmen selanjutnya teman Pro 2. Buat kamu yang mau request lagu bisa langsung saja tulis di komen TikTok kita ya.

Oke teman Bro 2, itu dia requestan dari Kak Taufan ya, Terbang dari The Fly featuring Nagita Slavina. Oke deh teman Bro 2, kita gak kerasa ya, kita sudah berada di segmen terakhir sebelum kita masuk di Pro 2 Hitlist, dimana kamu bisa request lagu ya di pukul 10 sampai pukul 11 nanti. Teman Bro 2, dan pagi ini kita sudah ngobrol tentang konsep zero waste, reduce, reuse, recycle. Jadi kita bisa belajar bahwa langkah kecil dari rumah itu emang bisa memberi dampak besar bagi lingkungan. Jadi kalau setiap orang mau mengurangi sampah menggunakan kembali barang dan mendukung daur ulang, maka kita itu bisa menciptakan masyarakat yang lebih bersih dan berkelanjutan ya. Oke deh teman Pro 2, jadi zero waste itu bukan hanya tentang lingkungan tapi juga tentang masa depan. Dengan gaya hidup ini kita bisa menjaga bumi tetap sehat untuk generasi berikutnya. So teman Pro 2, terima kasih sudah mendengarkan aku satu jam ini teman Pro 2. Tapi tenang aja, kita bakal lanjut lagi di Pro 2 Hitlist. So Melia pamit untuk Spada kali ini. Sampai ketemu lagi di Spada berikutnya, bye bye.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pakde? Enggak ada polisi di sini, Pakde.
1: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pakde. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pakde.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Dorong perempuan di masa kini nggak sih yang menjadi sebuah apa namanya inspirasi buat
6: tertibnya? Saya mengidolakan satu perempuan, beliau di Jakarta, salah satu aktivis buruh ya. Salah satu aktivis buruh ya, aktivis di Federasi Buruh Perempuan Lintas Pabrik, namanya Jumisi di Jakarta. Siapa tahu pernah ke Palu bisa diundang. Ya, jadi Kak Jumisi ini adalah ketua serikat buruh. Waktu mahasiswa juga saya pernah ikut sekolah pondok mahasiswa. Saya hidup dengan beliau selama kurang lebih 5 bulan. Beliau punya anak dan kemudian rumah tangga dan mengurusi organisasi menjadi buruh juga. Dan

0: 105 FM dari Pro 2 Palu, waktunya Info Pro 2 bersama saya Melia, teman Pro 2. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi menandatangani komitmen bersama sistem penerimaan murid baru ramah tahun ajaran 2026-2027. Langkah strategis ini diambil melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga demi menciptakan proses penerimaan murid baru yang inklusif dan juga berkeadilan. Berita selanjutnya, teman Pro 2, petenis Aldila Suciadi bersama Vera Zonareva melaju ke final ganda turnamen tenis Maroko Open 2026. Pasangan Indonesia-Rusia itu berhasil mengalahkan Nika Radisic dan Katarzyna Peter dalam 3 set dengan skor akhir 4-6, 6-2 dan juga 10-6. Selanjutnya mereka akan berhadapan dengan Magali Kempen dan Udis Chong pada partai puncak. Berita terakhir, teman Pro 2, Netflix akan memperluas paket berlangganan dengan iklan ke 15 negara baru 2027, termasuk Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk menghadirkan pilihan layanan dengan harga lebih terjangkau sekaligus membuka peluang baru. Paket Netflix dengan iklan tetap menghadirkan berbagai tayangan populer yang selama ini dinikmati pelanggan. Namun, dengan tambahan iklan di sela program. Berita selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id dan RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya Melia. Nantikan Info Pro 2 selanjutnya hanya di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ini udah ada beberapa requestan dan kita sudah di Pro 2 Hitlist. Nanti aku bakal temenin kalian ya, teman Pro 2. Melia bakal temenin kalian 1 jam ke depan. So, teman Pro 2 yang pertama ada Utopia, Rasa Ini Indah, kemudian Vanessa Z dan Roni Parulian, Takkan Terulang, dan juga ada Liodra dengan Pura-Pura ya, teman Pro 2. So, buat kamu yang mau request lagu bisa langsung saja ke nomor WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2palu. So, kita bakal mulai Pro 2 Hitlist kali ini dengan lagu Utopia, requestan dari Kak Lara nih, teman Pro 2, Rasa Ini Indah. Oh,

0: Ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track recordnya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih?
2: Tahukah kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan. Sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.

0: Males banget pergi ke sekolah, males belajar. Kenapa sih harus sekolah? Buang-buang waktu aja. Orang yang gak sekolah aja bisa dapat kerja. Mending lanjut itu lagi deh.
1: Loh, Dek, kok belum mandi? Nanti telat ke sekolah. Hari ini kan ada upacara.
0: Mager, Bu. Aku gak mau sekolah. Mau libur aja. Sehari ini aja deh. Please, boleh ya?
1: Dek, Ibu sedih loh kamu ngomong gitu.
2: Generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Pendidikan yang berkualitas akan mampu menciptakan generasi muda yang kreatif, kompetitif, dan inovatif, sehingga mampu menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi.
3: Langkah, teguh, maju!
4: Paskibraka, ya, pasukan pengibar bendera pusaka. Momen berkibarnya bendera merah putih pada hari besar kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momen yang sangatlah ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini tak terlepas dari para petugas yang dipercayakan untuk membawa bendera pusaka sampai ke puncak tiang tertinggi. Tapi, tahukah kamu, awalnya pada tahun 1967 sampai dengan 1972, Paskibraka disebut sebagai pasukan pengerek bendera pusaka. Dan pada tahun 1973, dicetus pertama kali oleh Idik Sulaiman, kata pengerek akhirnya diubah menjadi pengibar. Paskibraka memiliki tiga formasi yang senada dengan angka kemerdekaan. Tiga formasi tersebut adalah formasi 17, formasi 8, dan formasi 45 yang diambil dari tanggal kemerdekaan Indonesia, yakni 17/8/1945 dan diberlakukan sejak 1967. Formasi 17 disebut sebagai formasi pengiring atau pemandu, formasi 8 disebut sebagai formasi inti alias formasi pembawa, sementara formasi 45 yang disebut formasi pengawal terdiri dari TNI ataupun Polri.
3: Kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kan

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Berarti marketing untuk 13 outlet.
2: Iya kak.
1: Saya rasa itu tidak mudah ya.
2: Iya.
1: Apa tugasnya kamu sebagai marketing ini?
2: Kalau tugasnya sebagai marketing ya seperti biasa ya kak. Bagaimana kita membangun komunikasi atau membangun hubungan dengan customernya kita melalui media sosial, melalui banner atau spanduk. Kemudian juga kita mengusahakan yang terbaik lah pasti untuk customernya kita. Kemudian mengetahui apa sebenarnya maunya customernya kita itu sih kak,
1: lebih ke promosi gitu.
2: Iya, promosi
1: dan bangun pelayanan terbaik di usaha kuliner ya, sebagai seorang manajer gitu ya, manajer area. Apa yang edukasikan kepada teman-teman atau tim begitu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada customernya, biar customernya pulang bukan cuman kenyang gitu. Siap. Tapi meninggalkan kesan untuk bisa kembali lagi.
3: Oke, baik kan, sebenarnya sikap dasar dalam pelayanan itu sebenarnya senyum.
1: Senyum.
3: Iya, harus bisa senyum.
1: Oh, oke.
3: Sopan dan ramah. Itu sikap dasarnya kalau dalam pelayanan.
1: Dasar ya?
3: Iya.
1: Senyum, sopan dan ramah.
3: Iya. Okay. Dalam artian pendekatan itu kita juga harus tahu nama customer, tempat tinggalnya.
1: Oh.
3: Seperti
1: gitu. Itu dari mana kita tahunya dia namanya siapa, tinggal di mana?
3: Nah, itu sudah dilakukan itu untuk pendekatannya itu bertanya-tanya kak, ketika pelanggannya beli, datang beli. Nah, itu kita lakukan pendekatan.
1: Oh, itu tadi biasanya kan ada beberapa karyawan yang mungkin juga tidak serta-merta langsung bisa sopan, ramah dan juga senyum gitu ya. Saat bekerja. Ini trainingnya gimana nih kak Ani? Ini kan goalsnya adalah untuk mendatangkan income ya, untuk mendapatkan pencapaian gitu.
3: Oke kak, kalau kita trainingnya itu alhamdulillah ada, kita ada training center untuk dipakai pelatihan. Kita itu adakan biasanya dalam satu bulan itu ada 3 kali pertemuan. Dan kita juga di sini gunakan alhamdulillah ada Kak Iyo yang melatih senyum, ramah dan ketulusan.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Pro 2 FM, the hits music station.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita sudah berada di penghujung Pro 2 Hitlist, tapi sebelum itu nanti bakal dilanjutin lagi sama Iyek, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang request lagu masih bisa di WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2palu. So, teman Pro 2 Milia pamit. Nanti kita ketemu lagi di Jaga Malam berikutnya ya, di Lusa ya, hari apa itu ya? Hari Minggu, teman Pro 2. So, teman Pro 2, terima kasih. Milia pamit. Bye.

0: amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boy ya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh hukumnya harus.

0: menyambut euforia FIFA World Cup 2026 paling pecah tahun ini? Karena di 105 FM RRI Pro 2 Palu bakal hadir deretan program seru, gokil, dan pastinya bikin kamu makin ngerti bola.
1: Bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Mulai dari program Ngerti Bola, tanggal 15 April sampai 9 Mei 2026. Membahas dinamika Piala Dunia dengan gaya santai dan juga asik. Mulai dari strategi tim, pemain kunci, sampai dengan istilah-istilah

sampai dengan 9 Juni 2026. Setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah, obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola yang siap mengupas tuntas atmosfer dan cerita seru di balik Piala Dunia. Bukan cuma itu aja, ada juga loh program paling unik, G-Ball Man vs Machine, mulai 15 April sampai 18 Juli 2026, setiap Selasa dan Kamis pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Di program ini, penyiar dan pendengar bakal debat prediksi pertandingan lawan AI personality. Siapa yang lebih jago? Insting manusia atau data history AI? Dan buat kamu yang suka bola tapi juga suka ngakak, wajib dengerin VAR Visual Asal Review mulai 10 Juni sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Obrolan humor tematik yang membahas hal-hal unik di luar pertandingan. Mulai dari gaya pemain, ekspresi pelatih, sampai drama tribun yang kadang lebih rame dari skor pertandingan.

Jangan sampai ketinggalan semua keseruannya hanya di program spesial Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan dan ikuti terus 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Pengalaman saya di apa namanya disinergikan dengan teori-teori akademisi dan langsung di lapangan, bahwa ada beberapa poin penting yang ketika kita menjadi suatu salah satu pelaku usaha UMKM itu sendiri, yang pertama tadi sebenarnya mungkin agak naif kalau saya bicara begini, cuman karena saya yang jalani, harus selain teori-teori itu harus ada, kita buka, kita siapkan satu ruang kosong, satu ruang ikhlas di dalam hati kita. Apapun hasilnya itu kita serahkan pada Sang Pencipta. Cuman ada beberapa langkah sebagai ikhtiar kita sebagai hamba Allah yang baik, yang kalau untuk saya sendiri ya Kak ya, yang pertama itu untuk menghadapi mitigasi bencana tadi itu ada pra bencana, pada saat bencana dan pasca bencana.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman di Indonesian Music Company Irama Limited.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Jadi dua narasumber kita hari ini dari ownernya Zaza Cake and Cookies ya. Ada Ibu Sudia Ramli sama Kak Haliza Humaira. Mau tanya dulu nih, usahanya Zaza Cake ini itu dari tahun berapa sih?
4: Alhamdulillah dari tahun 2002 kami hijrah dari Poso. Setelah kerusuhan Poso kami hijrah mulai usaha kue di Palu.
3: 2002?
4: Ya.
3: 2002, oke. Berarti ini ibu dan anak ya?
4: Ya.
3: Kalau Haliza dia ke apa? Lebih ke penjualan gitu?
4: Ya, penjualan. Kebetulan dia juga mahasiswa.
3: Oh, jadi mahasiswa.
4: Ya, masih belajar.
3: Masih belajar. Tapi yang owner ini mamanya ya?
4: Ya.
3: Oke. Mau tanya juga nih, 2002 mulai jualan waktu itu yang pertama kali dijual apa nih? Kalau saya lihat kan di belakang tuh udah banyak sekali ya.
4: Ya, yang pertama saya jual kue basah dan kue kering. Kemudian setelah kami berjalan usaha 2002 itu masih sistem door to door.
3: Door to door ya, 2002 masih door to door begitu, oke.
4: Okay. Jalannya waktu, kita mulai dikenal masyarakat Palu.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Sekarang lebih banyak menu saya, jadi tidak terlalu anu.
2: Tergantung permintaan saja.
1: Tergantung saja. Kalau lihat ditanya, dari menu toh.
2: Jadi biasanya porsinya berapa, Bu? Setiap satu kali pemesanan kan biasanya kan dalam satu hari itu kan ada

Dua Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang teman Pro 2 di jam 11 lewat 33 menit waktu Indonesia Tengah. Tentunya kami mendengarkan program Pro 2 Hitlist. Silahkan buat kamu yang pengen lagu-lagu favoritnya diputarin di Pro 2 FM Palu, silahkan direcokin aja playlist kita siang hari ini teman Pro 2 dengan lagu-lagu playlist atau lagu requestan kalian teman Pro 2. Boleh silahkan langsung di WhatsApp kita di 08114506031 05, atau bisa DM Instagram di @pro2palu, dan juga kalau bisa gabung bareng sama kita siang hari ini di aplikasi RRI Digital. Tentunya teman Pro 2, hari ini kamu bakal ditemenin sama Iyek Maulana nanti sampai di jam 17.30 waktu Indonesia Tengah dengan beragam informasi menarik di siang hari ini teman Pro 2, mulai dari informasi kuliner, olahraga, entertainment sampai informasi lokal teman Pro 2. Dan nanti di jam 4 sore kita bakal seru-seruan bareng sama teman-teman dari SMP 1 Palu teman Pro 2. Mereka bakal berdialog dengan bahasa Inggris mereka, asik. Tapi kalian jangan harap saya yang bisa ya dengan bahasa Inggris itu, enggak ya teman Pro 2. Nanti mereka akan bercerita, bertutur dan berdialog juga dengan topik yang menarik dibawakan sore hari nanti. Dan juga teman Pro 2, selain informasi menarik, saya juga akan hadir dengan lagu-lagu enak tentunya yang bakal menemani siang hari kamu dan sore ceria kamu nanti teman Pro 2. Silakan kalau kamu pengen masuk juga, mau ngasih apapun itu, mau curhat, mau request lagu, mau ngasih informasi apapun, silakan. Saya tungguin teman Pro 2, masih akan ada 30 menitan lagi kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist kali ini. Saya tunggu sampai di jam 12 waktu Indonesia Tengah. Sebelum itu teman Pro 2, kita buka lagi satu lagu dari Hi-Fi with Gadis Sampul.

0: Nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, ya. Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Hei, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
3: Tidak jadi kau bersihin.
4: Yuhuh, bikin bagar kalau tidak jadi bersihin begini. Kenapa begitu
3: Kau mau tahu? Begini
5: Seringkali saat sudah ingin bersin, tiba-tiba keinginan tersebut hilang dan kita tidak jadi bersin. Apa sebenarnya yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Dikutip dari Life Science, bersin merupakan sistem pertahanan tubuh yang dilakukan untuk membersihkan hidung. Ini biasanya dilakukan melalui rangsangan benda asing. Misalnya hidung kita terpapar zat yang merangsang bersin, bisa berupa bau atau rangsangan dingin. Tapi rangsangan tersebut tidak cukup kuat untuk membangkitkan refleks bersin. Jadi ketika kita sudah ingin bersin, tapi tiba-tiba keinginan tersebut hilang dan kita tidak jadi bersin, tidak perlu khawatir secara berlebihan. Karena bersin yang tidak jadi bukan bertanda penyakit atau ada sesuatu yang buruk. Ini hanya bertanda bahwa rangsangan pemicu bersin yang muncul tidak terlalu kuat.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Yaitu Putra Putri Adipura dan juga Miss Bintang Sulawesi Tengah 2025. Harapan kalian ke Adipura dulu ya. Harapan Rehan dan Rifani untuk lingkungan, baik itu di Kota Palu maupun di daerah asal kalian.
8: Menjaga dan melestarikan lingkungan kita. Dan saya harap kita semua juga dapat mengerti bahwa betapa pentingnya itu lingkungan. Karena lingkungan juga adalah tempat tinggal kita. Mungkin itu berdampak bagi diri kita sendiri juga.
9: Dan kurangi memakai plastik karena dapat menimbulkan ketambahan polusi udara, dapat itu makanya Palu jadi panas. Saya harap untuk anak-anak sekarang ya,
7: anak muda
9: ya, anak muda lebih harus percaya diri ya untuk mengikuti ajang-ajang seperti ini, karena kebanyakan sekarang tidak mau ikut seperti ini kan, kayak tidak percaya diri begitu. Jadi kita harus bisa tunjukkan bahwa kalau kita itu
7: bisa percaya
9: diri. Iya, bisa percaya diri.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
10: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: puzzle gambar bendera kita
1: udah mau selesai.
2: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
1: Iya.
2: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
2: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
2: Gak tahu juga sih.
3: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ya kemulani kembali menyapa kamu nih teman Pro 2. Kali ini saya bakal bikin otak kamu tercharge dengan fun fact-fun fact yang paling menarik dan juga mind blowing. Siapin headset kamu atau siapin kopi kamu teman Pro 2. Karena sebentar lagi kita bakal bongkar rahasia kuliner yang gak pernah kamu duga sebelumnya. Oke deh teman Pro 2, kita langsung gas aja. Pegang kopi kamu erat-erat teman Pro 2, segmen kali ini kita mulai dengan pertanyaan. Kamu tahu gak siapa penemu kopi sebenarnya? Kalau kamu berpikir penemu kopi sebenarnya itu adalah barista teman Pro 2, kamu salah besar. Jadi penemu kopi bukan influencer atau juga barista hits. Jawabannya teman Pro 2, konon katanya yang nemuin itu adalah kambing. Yes, betul sekali, kambing teman Pro 2. Nanti kita bakal bedah lagi kisah Kaldi dan juga kambing partinya. Jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Yuk, udah ada panggilan tuh.
1: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
0: Ribet kulit pisang ini juga. Kamu gak lihat nih aku udah cantik kayak gini, cetar. Emang aku petugas kebersihan?
1: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
0: EGP. Nanti juga ada petugasnya kok.
1: Jangan lari, tungguin.
0: Aduh, sakit.
1: Kenapa kamu kepleset?
0: Siapa sih nih yang buang kulit pisang?
1: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
0: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
1: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
0: Iya deh, gak lagi.
2: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.
3: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
4: Harimau.
5: Ular.
6: Buaya.
3: Banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Nama Yabo untuk kopi ini.
2: Dari Yabo sendiri itu sebetulnya kata singkatan sih, artinya ya I will be find you. Aku akan menemukan, makanya hashtagnya Yabo itu Yabo meet you. Pakarnya itu Yabo meet you.
1: Ini yang paling menarik memang. Ini yang kita bakalan dalami gitu ya. Dari kata-kata ini kan kadang-kadang kan kopi itu identik dengan hal-hal yang apa namanya ya, puitis, romantis, ya, terus juga kopi habis.
2: Habis.
1: Tapi ini kebetulan dari teman mahasiswa juga begitu ya. Kalau boleh tahu apa bentuk ini ya kerjasama kalian di UMKM Kopi ini?
2: Sebetulnya adik-adik dari himpunan mahasiswa bahasa Inggris atau Himabrus ini, kita dengan apa Yabo dengan Himabrus sendiri itu sudah kolaborasi. Kenapa kita kolaborasi? Saya rasa kolaborasi itu kan di era sekarang sangat-sangat penting.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

kita lanjutin lagi nih teman Produa, fun fact soal penemu kopi teman Produa. Yes, kita udah tahu sama-sama kalau penemu kopi pertama kali itu adalah kambing. Jadi nih cerita pertamanya tuh teman Produa, Kaldi sebagai pengembala kambing itu bingung awalnya kok kambing-kambingnya setelah makan buah beri merah dari satu pohon jadi super jumpy dan juga super energik. Dia coba deh dan ternyata boom teman Produa. Dia langsung sadar ini bukan sekedar buah, ini energi alami. Dan itu adalah awal mula minuman paling powerful di dunia itu ditemukan teman Produa. Kamu pikir kopi cuma buat diminum aja? Kamu salah besar teman Produa. Dulu di Afrika sana, biji kopi dicampur sama lemak, dibikin jadi semacam bola-bola energi gitu deh untuk bepergian jauh. Kopi itu awalnya snack bar kuno teman Produa. Jadi bukan diseduh dulu, jadi itu awalnya dibikin seperti snack bar teman Produa. By the way, setelah lagu ini nanti kita bakal bahas lagi kenapa minuman sehebat ini justru di beberapa negara dilarang keras. Jadi buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Game over.
1: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
2: Haus nih.
3: Ya minum, Bambang. Gitu aja ribet deh.
2: Ya, nggak usah ngegas juga. Andai kita itu unta. Minum tinggal dari punuk doang.
3: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air. Tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Kita sendiri mungkin punya gambaran apa UMKM di kampus?
6: Oke, kalau di UMKM kampus itu kan ini, soalnya juga UKM KOP, makan kami ini UKM ya di kampus. Nah, UKM KOPMA ini satu-satunya ya sebenarnya, satu-satunya UKM yang bergerak berdasarkan visi kampus. Karena visi kampus saat ini dengan rektor baru itu ada bilang supaya mahasiswanya itu bisa berwirausaha. Nah, jadi kami ini UKM yang sejalan dengan misi itulah, seperti itu. Nah, jadi di UKM KOPMA juga selain kita menyiapkan wadah untuk mahasiswa-mahasiswanya, KOPMA sendiri punya usaha juga, Kak. Nah, jadi kami itu sudah menerima ya, alhamdulillah, walaupun belum lama jalan ya, karena alatnya baru datang awal tahun kemarin, baru masuk awal tahun kemarin. Jadi kami coba untuk promosikan ke, kami punya target market ini masih mahasiswa kampus. Karena kan pasti banyak ini ya, kami itu punya usaha sablon baju, Kak. Ada sablon baju sama cetak kartu. Cetak kartu. Nah, pasti kan di mahasiswa ini banyak biasanya ada kegiatan buat baju PDL-PDL, PDL. Sablon-sablon baju ya. Jadi kami target marketnya ya untuk mahasiswa.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Iya, Maulana kembali dengan fun fact-fun fact menarik nih teman Pro2 soal kopi. Nah, kalau kamu pikir mungkin kopi di semua negara bakal diterima, kamu salah besar teman Pro2. Justru ada di beberapa negara yang keberadaan kopi itu sangat dilarang. Yang pertama di Mekah. Jadi di Mekah itu kopi dilarang teman Pro2. Lalu juga ada di Italia, itu juga dilarang. Kenapa? Karena munculnya kedai-kedai kopi dianggap pemicu pertemuan sosial yang dianggap radikal. Kopi dicap sebagai minuman yang bikin orang jadi kritis dan ngumpul-ngumpul tanpa kontrol. Intinya teman Pro2, pemerintah takut sama kopi. Dan puncaknya, Paus Clemens VIII diminta untuk melarang kopi secara resmi. Tapi apa yang Paus lakukan teman Pro2? Dia penasaran. Dia coba ngicip kopi itu dan tebak apa yang dia katakan teman Pro2? Minuman iblis ini terlalu enak, kita harus membaptisnya. Wah, luar biasa. Dan sejak itu teman Pro2, kopi resmi diizinkan oleh gereja dan meledak di Eropa. Dari minuman yang dilarang, dia langsung naik kasta jadi minuman paus. Bayangin plot twist sejarahnya teman Pro2. Itulah kenapa di cangkir kamu itu bukan cuma minuman, tapi sejarah pemberontakan dan juga plot twist terbesar di kuliner. Just this one time.

0: Eh Put, ini oleh-oleh buat kau ya.
1: Ih lucu, kakak beli di mana ini? Unik leh, kakak beli di luar negeri pasti ya.
0: Ah tidak, kenapa harus jauh-jauh? Di Indonesia lah kan.
2: Mencintai Indonesia dapat kamu mulai dengan langkah kecil. Menggunakan produk dalam negeri, bangga menggunakan produk lokal atau buatan Indonesia, kamu sudah membantu meningkatkan perekonomian nasional.

0: menyambut euforia FIFA World Cup 2026 paling pecah tahun ini? Karena di 105 FM RRI Pro 2 Palu bakal hadir deretan program seru, gokil, dan pastinya bikin kamu makin ngerti bola.
1: Bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Mulai dari program Ngerti Bola, tanggal 15 April sampai 9 Mei 2026. Membahas dinamika Piala Dunia dengan gaya santai dan juga asik. Mulai dari strategi tim, pemain kunci, sampai dengan istilah-istilah

sampai dengan 9 Juni 2026. Setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah, obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola yang siap mengupas tuntas atmosfer dan cerita seru di balik Piala Dunia. Bukan cuma itu aja, ada juga loh program paling unik, Gibol Man vs Machine, mulai 15 April sampai 18 Juli 2026, setiap Selasa dan Kamis pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Di program ini, penyiar dan pendengar bakal debat prediksi pertandingan lawan AI personality. Siapa yang lebih jago? Insting manusia atau data history AI? Dan buat kamu yang suka bola tapi juga suka ngakak, wajib dengerin VAR Visual Asal Review mulai 10 Juni sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Obrolan humor tematik yang membahas hal-hal unik di luar pertandingan. Mulai dari gaya pemain, ekspresi pelatih, sampai drama tribun yang kadang lebih rame dari skor pertandingan.

Jangan sampai ketinggalan semua keseruannya hanya di program spesial Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan dan ikuti terus 105 FM RRI.

Welcome back teman Pro 2 di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Iyak Maulana, teman Pro 2. Kali ini kita akan membahas seputar olahraga nih teman Pro 2. Kalau kamu mungkin sering menganggap sepak bola modern sebagai olahraga Eropa atau Amerika Selatan, kamu salah teman Pro 2. Tahukah kamu teman Pro 2, akar rumput dari olahraga paling populer di dunia ini ternyata tumbuh ribuan tahun yang lalu di sebuah peradaban kuno yang sangat jauh. Ada yang bisa tebak? Sebelum kamu menebak, saya bakal ngasih faktanya buat kamu. Dan faktanya teman Pro 2, olahraga tertua yang diketahui adalah sepak bola, versi primitif dari permainan ini dimainkan di Tiongkok sekitar 2000 tahun yang lalu. Nama permainannya adalah Chuju, yang secara harfiah berarti menendang bola. Dan ini adalah kick off sejati dari semua olahraga bola kaki yang kamu kenal. Nah, gimana teman Pro 2? Udah tertarik belum mau main bola? Atau mungkin kamu terpenuhi nih fun fact soal sepak bola teman Pro 2? By the way, jangan kemana-mana, nanti kita bakal bedah lagi lebih dalam soal sepak bola ini. Setelah ini bakal ada lagu-lagu enak buat nemenin kamu di siang hari ini.

0: kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas, kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

0: Mata biru tidak hanya dimiliki oleh orang-orang ras Kaukasoid saja yang biasanya tinggal di benua Eropa. Ternyata orang di Indonesia juga ada yang memiliki mata biru. Ada 3 suku di Indonesia yang memiliki mata biru, yaitu suku Buton di Sulawesi Tenggara, suku Lamno di Aceh, dan suku Lingon di Maluku. Penyebab dari mata biru ini adalah Waardenburg Syndrome. Sindrom ini adalah kelainan genetik langka yang bisa mempengaruhi warna kulit, rambut, mata, dan bentuk wajah bayi saat lahir. Ciri khas utama yang biasanya dimiliki bayi dengan sindrom Waardenburg ini memiliki mata berwarna biru pucat atau warna mata yang berbeda seperti satu mata berwarna biru dan satunya lagi berwarna coklat. Selain itu, rambut bayi dengan Waardenburg sindrom juga tampak khas karena bisa berubah warna misalnya menjadi abu-abu. Melansir dari US National Library of Medicine, sindrom Waardenburg ini dapat dialami sekitar 1 dari 40.000 bayi yang baru lahir. Waardenburg sindrom bukanlah suatu kelainan yang menular dan tidak dapat disembuhkan dengan obat-obatan dan juga tidak disebabkan oleh faktor gaya hidup. Penyebabnya sendiri adalah terjadinya mutasi atau perubahan pada setidaknya 6 gen yang berbeda di dalam tubuh. Gen-gen yang bermutasi ini adalah gen-gen yang berfungsi untuk membentuk berbagai sel, terutama sel melanosit.
1: Obrolan seru di Produa FM. Apa tips terbaik dari Kak Eja dan Kak Ika untuk menjaga kualitas pelayanan kepada pelanggan?
2: Sukanya komunikasi sama pelanggan-pelanggan. Biasanya kalau misalnya habis ada yang beli, bisa saya chat lagi. Kak, jadi bagaimana Kak? Misalnya ada yang kurang, saya butuh kritikan.
3: Okay. Iya. Gitu. Wah, masukan.
2: Masukan.
3: Kan. Atau ada yang kurang tuh? Iya. Biar kita rubah lagi. Ada yang kita tambah ke ATM kita kurangi dari rasanya.
2: Jadi misalnya kayak mangga kemarin kan kayak asam Kak, lebih asam. Jadi kita lebih mending stop saja dulu kan. Daripada kecewa nanti lebih banyak orang
3: yang kecewa.
1: Betul. Akhirnya depending karena masukan dari orang sebenarnya. Jarang sih orang yang mau terima kritikan seperti itu sih Kak, karena mungkin ada beberapa orang yang sudah rasa oh ini sudah enak, kalau itu tidak masuk di mulutmu berarti seleranya kita yang beda. Padahal sebenarnya kritikan-kritikan itu sebenarnya membangun juga demi masa depan yang lebih baik. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Kita lanjutin lagi teman Pro 2 fun fact soal sepak bola atau cuju yang ditemukan pada 2000 tahun yang lalu. Jadi di bawah dinasti Han, prajurit dan bangsawan Tiongkok bermain cuju teman Pro 2. Tujuannya sebenarnya mirip, menendang bola yang dulunya terbuat dari kulit dan diisi bulu atau rambut ke dalam jaring kecil yang ditinggikan tanpa menggunakan tangan. Jadi teman Pro 2, ini bukan sekedar permainan biasa. Ini adalah pelatihan fisik militer. Dokumentasi sejarah menunjukkan cuju digunakan untuk menjaga para prajurit agar tetap bugar dan juga tajam. Ini menunjukkan bahwa sejak awal peradaban, olahraga telah memiliki peran strategis dan juga sosial yang sangat mendalam. Dari lapangan berlumpur di Tiongkok kuno, cuju berevolusi, melakukan perjalanan melalui waktu, dan akhirnya menginspirasi aturan yang kita kenal sekarang dengan sebutan offside hingga tendangan bebas. Ketika kamu menonton pertandingan nanti nih teman Pro 2, ingatlah, setiap tendangan yang kamu lihat adalah bagian dari warisan 2000 tahun yang lalu. Sebuah sejarah yang dimulai dengan sebuah bola kulit dan dua tiang di Asia Timur.

0: Bukan 25 ribu, enggak?
1: Hah? Ada nih. Buat apa? Mau jajan ya?
0: Ah, biasa lah, top up dulu. Kali aja dapat lebih kan?
1: Wah, yang benar aja. Judi online ya?
0: Tahu aja, namanya juga adu nasib. Siapa tahu menang, kan asik tiba-tiba kaya.
1: Wah, ajarin juga dong.
0: Sini ya, kita buka situs.
2: Percakapan di atas jangan ditiru ya. Bahaya, judi online itu bisa membuat kita terjerat hutang. Awalnya mungkin kita berpikir bisa menang dan kaya mendadak, tapi kenyataannya lebih banyak yang kalah daripada yang menang. Dan ketika sudah kalah, biasanya kita akan terus mencoba untuk mengembalikan uang yang hilang. Tapi yang ada malah semakin banyak yang hilang. Jadi, daripada ambil resiko yang gak perlu, mending kita cari hiburan yang sehat dan positif. Ingat, kebahagiaan yang sejati gak bisa dibeli dengan uang, apalagi didapat dari berjudi.
3: Langkah tegar maju. Come on!

0: Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: Obrolan seru di Pro 2 FM.
2: Kalau untuk mensosialisasikan juga mendukung teman-teman bahwasannya narkoba ini sendiri tuh berbahaya karena memang sekarang tidak mungkin tidak akan kita rasakan, tapi itu akan datang di keberkepanjangan.
3: Kan ada sekitar 60%.
2: Ya.
3: Ini apakah 60% masuk dalam kategori penggunaan, pengedaran dan sebagainya, kemudian yang dilakukan penindakan secara hukum itu seperti apa? Mungkin nanti bisa dijelaskan sama Revan.
2: Iya, kalau untuk saya katakan 60% itu kan dia bukan yang, kalau untuk data-data yang rehabilitas itu mungkin kita itu dari pihak BNN sendiri terkait.
3: Oke, benar-benar.
2: Mungkin kita kayak ada misalnya contohnya kasus kemarin itu ada salah satu mahasiswa itu kan dia minta tolong ke kami terkait dia sendiri kan bisa dikatakan orang dalam.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Terima kasih kamu masih mendengarkan 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Saya mau ngajakin dulu nih teman Pro 2 penggemar NBA. Buat kamu yang penggemar NBA, teman Pro 2 boleh silakan merapat di Pro 2. Dan juga kalau kamu punya informasi seputar NBA nih teman Pro 2 atau basket-basketan, boleh silakan kirimin pengalaman kamu di 0811 456031 105 atau DM Instagram kita di @pro2palu. Nah, kita tahu nih teman Pro 2, NBA ini adalah liga yang didominasi oleh manusia-manusia super. Tapi hari ini kita bicara tentang atlet yang benar-benar menjulang tinggi nih teman Pro 2. Jika kamu pernah menonton pertandingan NBA secara langsung, kamu tahu betapa tingginya para pemain-pemain itu. Tapi ada dua nama yang berdiri di atas segalanya, yang membuat pemain setinggi 2 meter pun terlihat seperti point guard kecil nih teman Pro 2. Yes, kita bicara tentang dua pemain bola basket tertinggi yang pernah tercatat bermain di NBA, yaitu Manute Bol dari Sudan dan juga George Morsan dari Rumania. Kedua raksasa ini berbagi puncak yang sama dengan tinggi badan yang memusingkan, yaitu sekitar 2,31 meter teman Pro 2. Wow, setinggi apa tuh? Boleh dibayangin mungkin teman Pro 2? Bayangkan tuh berdiri setinggi itu lebih tinggi dari ring basket itu sendiri. Nah, nanti kita bakal lagi bahas di segmen berikutnya ini teman Pro 2, kita akan membahas bagaimana dua individu luar biasa ini, satu dari Afrika, satu dari Eropa Timur, menggunakan karunia genetik mereka untuk mengubah cara bermain basket di NBA. Siapa yang paling banyak memblok tembakan dan bagaimana mereka menanggapi perhatian yang tak terhindarkan.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh saat kamu membaca buku, dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Dari usaha-usahanya Dian, yang mana nih yang menghasilkan lebih banyak cuannya?
2: Yang lebih banyak cuannya, baik. Kalau untuk yang lebih banyak untungnya, untungnya itu di Warmindo, Kak. Di karena Warmindo. Di Warmindo itu kan bukan cuma satu menu, tetapi banyak menu kan, Kak. Terus juga dia kalau makanan itu, Kak, alhamdulillah dia itu bisa dibilang keuntungannya itu di atas 30%, Kak. Beda kalau sembako dengan ini Agenta Briling, dia itu, Kak, kita untungnya itu tipis sedikit. Tapi alhamdulillah dia juga putarannya itu baik. Bagus, Kak.
1: Berarti memang Warmindo yang masih jadi top penghasil cuan lebih banyak dibanding usaha Diannya Dian yang lain.
2: Iya,
1: nah, mungkin
2: betul, Kak.
1: Dari penghasilan-penghasilan Dian, sudah jalan berapa tahun ini usahanya?
2: Kalau Warmindo dia sudah mau 1 tahun, Kak. Karena Warmindo dia baru.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kalau tadi kita udah sempat membahas soal para atlet tertinggi nih teman Pro 2 di dunia basket dengan tinggi sekitar 2,31 meter. Nah, gimana sih tinggi 2,31 meter itu diwujudkan di lapangan? Manute Bol, sang shot blocker legendaris, meskipun relatif kurus teman Pro 2, jangkauan lengannya yang luar biasa memberinya keunggulan defensif yang tak tertandingi. Ia rata-rata mencetak 3,3 blok per pertandingan sepanjang karirnya. Hanya karena ia bisa menyentuh bola tinggi-tinggi tanpa banyak melompat. Sementara itu, ada George Mursan yang dikenal dengan julukan Gita dengan kerangka yang lebih besar dan juga kuat. Mursan adalah kekuatan fisik yang dominan di bawah ring. Seringkali nih teman Pro 2, ia mengandalkan berat dan juga postur tubuhnya untuk mencetak angka dan juga rebound. Kedua pemain ini adalah bukti bahwa tinggi badan yang ekstrim membawa kelebihan dan tantangan uniknya sendiri dalam dunia NBA. Mereka adalah ikon bukan hanya karena tinggi badan mereka aja teman Pro 2, tetapi karena kemampuan mereka untuk bersaing di level tertinggi dalam olahraga yang menuntut fisik. Manute Bol dan juga George Mursan membuktikan bahwa ketika kamu memiliki karunia genetik yang luar biasa, kamu dapat mengukir jejak abadi dalam sejarah olahraga. Dari Sudan hingga Rumania, mereka benar-benar adalah raksasa dunia NBA, teman Pro 2. Nah, itu dia kisah luar biasa tentang raksasa NBA kita hari ini.

0: Deal,
1: deal.
0: Iya, kenapa sih?
1: Jalan yuk. Ada kafe yang lagi ngadain promo tuh, buy one get one untuk takeaway.
0: Wah, oke juga tuh. Yuk, kita gaskan.
1: Ayo. Deal.
0: Ya.
1: Ini jangan lupa bawa tumbler dan tas belanja daur ulang biar enggak pakai plastik lagi.
0: Aduh, Bu Ayu, repot sekali hidup Anda. Kan tinggal beli aja.
1: Ya udah ya. Awas lo kalau nyesel.
0: Iya.
2: Selamat siang kakak, mau pesan apa? Makan di sini atau take away?
0: Take away aja ya mas, ada promo kan?
2: Iya kak, ada promo buy one get one. Tapi untuk minumannya pakai tumbler sendiri ya kakak. Soalnya di sini kami tidak menyediakan wadah sekali pakai.
0: Kita nggak bawa tumbler, gimana dong mas?
2: Oh kalau begitu tumblernya silakan diambil dulu kak. Terus kembali lagi ke sini atau bisa beli di sini?
0: Saya balik ambil tumbler aja ya mas. Hitung-hitung ngirit.
3: Membawa tumbler dan tas belanjaan sendiri, hal sepele yang bisa membantu memperlambat lajunya perubahan iklim. Apa yang kamu lakukan hari ini akan mempengaruhi masa depan bumi. Ayo, lakukan perubahan kecil mulai dari diri sendiri.
4: Gotong royong adalah Indonesia. Tanah air memanggil. Ketika alam bergejolak, kita mungkin kehilangan harta. Tapi satu yang takkan pernah hilang, semangat kita. Debu dan puing bukan akhir dari cerita. Inilah saatnya gotong royong ditegakkan. Bukan hanya sekedar membantu, tapi membudayakan kembali jati diri bangsa. Saudara-saudara kita membutuhkan uluran tangan, tenaga medis, relawan. Ayo bergerak cepat. Pastikan sanitasi, berikan makanan bergizi, karena pemulihan fisik adalah fondasi kebangkitan. Bencana adalah luka bersama. Jangan biarkan satupun berdiri sendiri. Bersihkan jalan, tegakkan kembali tiang, berikan dukungan moral. Kita adalah satu keluarga besar, Indonesia. Sumbangkan apa yang Anda miliki, tenaga, waktu, keahlian, semuanya berharga. Inilah semangat bangkit yang sejati. Dari reruntuhan, kita bangun lagi, lebih kuat, lebih kokoh. Gotong royong bukan hanya dilakukan saat evakuasi, tapi berlanjut sampai masyarakat kembali mandiri. Mari bahu-membahu, hari ini, esok, dan seterusnya. Kita pernah jatuh, tapi selalu bangkit. Budayakan gotong royong pasca bencana. Jaga kesehatan, jaga semangat, karena kita adalah bangsa yang tidak pernah menyerah. Satu tekad, satu aksi, Indonesia pulih.
5: Obrolan seru di Prodo FM.
6: Apa itu putra-putri Adipura?
7: Adipura itu menjelaskan tentang lingkungan. Betapa pentingnya menjaga lingkungan dan kebersihan.
6: Oke.
7: Dan Adipura itu seperti diberi penghargaan kepada kota-kota dan kabupaten yang mengelolanya secara baik.
8: Suatu penghargaan yang diberikan kepada suatu daerah yang telah berhasil menjaga kebersihannya melalui kategori yang terbesar.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Kamu masih mendengarkan 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita masih di program yang sama, teman Pro 2 di Santai Siang. Namun kali ini kita akan beralih ke informasi entertainment, teman Pro 2. Dan by the way, sebelum saya ngasih informasi entertainment buat kamu di siang hari ini, gimana siang kamu, teman Pro 2? Udah pada makan siang belum nih? Atau jangan-jangan waktu istirahat kamu masih dipakai nih buat scroll di aplikasi belanja nih, teman Pro 2. Waduh. Nah, siang ini saya mau ngajak kamu semua untuk bahas fenomena yang sebenarnya manis tapi berbahaya nih, teman Pro 2. Apa sih itu? Ini berbahaya buat dompet kita ya, teman Pro 2. Apalagi buat kamu nih, para mahasiswa yang uang sakunya harus diatur seefisien mungkin biar bisa bertahan selama 1 bulan ke depan. Karena uang gak banyak, terus mau belanja lagi nih. Waduh, agak gimana-gimana gitu. Aduh, kita bakal ngomongin gimana caranya jadi smart shopper teman Pro 2 di era digital biar saldo di aplikasi cashless kamu nggak ludes seketika gara-gara godaan promo kilat. Kita bedah tuntas teman Pro 2 tentunya di siang hari ini barengan sama Iyek Maulana yang bakal menemani siang hari kamu. Nah, ini kita melansir dari laman rri.co.id teman Pro 2, kita masih membahas topik yang sama gitu ya. Mungkin dari kalian semua yang dengar saya di siang hari ini, teman Pro 2, siapa di sini yang mungkin sering ngerasa kalau iklan di media sosial itu kayak punya mata-mata gitu, yang tahu banget apa yang lagi kita pengenin gitu. Kamu baru jaga pikiran atau mungkin sekedar searching tipis-tipis soal sneakers baru gitu ya, atau hoodie kekinian, gak sampai 5 menit kemudian feed Instagram kamu, story-story kamu langsung penuh tuh banjir iklan barang serupa dengan embel-embel flash sale 90%. Wow. Siapa yang gak tertarik coba kalau flash sale-nya 90%. Nah, di era digital sekarang teman Pro 2, akses belanja memang jadi super gampang gitu, cuma modal jari doang. Tapi fitur promo kilat ini sebenarnya didesain sedemikian rupa buat memicu perilaku belanja impulsif, alias belanja tanpa mikir panjang, tanpa butuh, cuman karena mumpung murah aja gitu. Algoritma media sosial itu memang pinter banget sih teman Pro 2. Mereka tahu kapan waktu kamu paling lemah, kapan kamu lagi bosan di sela-sela jam kuliah, atau mungkin pas kamu lagi butuh pelarian dari tugas yang numpuk. Nah, mereka langsung menyodorin barang-barang yang bikin tangan kamu gatel nih buat klik beli sekarang. Ya, kalau nggak beli sekarang, taruh dalam keranjang gitu. Apa sih namanya masukkan dalam keranjang? Sebelum waktunya habis gitu ya. Kalau kamu nggak punya benteng pertahanan diri yang kuat, kamu bakal gampang banget ke-trigger nih. Yang tadinya cuma mau beli pulsa, malah berakhir dengan beli barang random yang sebenarnya ini kamu nggak butuhin banget gitu, teman Pro 2. Akhirnya, uang saku yang seharusnya buat makan 1 bulan malah habis nih buat barang-barang yang cuma berakhir jadi pajangan atau numpuk di dalam lemari kamu. Sebenarnya ini yang namanya digital trap, teman Pro 2. Please, jangan gampang kemakan sama iklan sih, teman Pro 2.

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global.
0: Iya. Yeah.
2: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi akan ada kandungan garam dan protein hormon yaitu leucin dan kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Bagaimana memfasilitasi kalian agar lebih sadar, lebih aware lagi gitu kan? Karena perjuangan kalian sebagai generasi emas itu sangat-sangat
5: ya masih panjang
4: gitu. Nah, okay. Saya kembali lagi ke prestasi sekolah ini. Ada soal, mungkin ada yang diciptakan oleh sekolah dan itu menjadi brand juga untuk sekolah dan menjadi salah satu citra baik buat SMP Negeri 9 begitu, karya gitu atau semacamnya.
5: Iya, kalau untuk di sekolah kami sendiri itu saat ini itu sedang mengembangkan produk yang namanya itu telang.
4: Daun ya?
5: Teh dari daun telang.
4: Teh telang.
5: Ya, jadi bukan teh untuk ditelan itu bukan, tetap teh untuk diminum itu. Iya, tapi teh dari daun telang itu kita sudah budidayakan di sekolah. Kemudian kami sudah produksi sendiri, dijadikan teh, kemudian dibungkus dalam bentuk kemasan dan sudah dijual di koperasi sekolah. Alhamdulillah sejauh ini ketika ada orang-orang yang berkunjung ke SMP 9, kita selalu promosi dan responnya itu sangat baik. Karena banyak juga ini orang-orang yang tahu kan bahwa daun telang itu banyak hasilnya.
4: Benar, saya pun mengiyakan karena saya tanam juga di rumah.
5: Oh, berarti boleh jalan-jalan ke

Itu tuh teman pro 2 udah diingetin sama Tiara Andini biar janji setia nih, biar gak ngabisin duitnya di akhir bulan gitu ya untuk belanja-belanja yang gak penting. Kita lanjut teman pro 2 di segmen 2 kali ini di informasi entertainment, tentunya masih dengan topik yang sama, soal apa ya tadi sebentar. Hindari boros untuk tips manfaatkan promo yang ramah di kantor, di kantong mahasiswa teman pro 2. Nah, gimana sih caranya biar tetap bisa belanja hemat tapi enggak terjebak sama jebakan Batman tadi sih teman pro 2? Sebenarnya kunci pertama teman pro 2 adalah kelola rencana belanja kamu secara teratur. Jangan pernah buka aplikasi belanja tanpa daftar belanja tuh teman pro 2. Jadi kamu bisa bikin seperti daftar gitu ya, tentukan anggaran maksimal per bulan, dan yang paling penting teman pro 2, bedakan kebutuhan dengan keinginan. Ingat di garis bawahi teman pro 2, bedakan kebutuhan dengan keinginan. Kalau kamu cuma pengen kalau kamu cuma pengen barang itu cuma karena lucu atau FOMO aja nih, takut ketinggalan tren, skip aja deh teman pro 2. Tanyakan ke diri sendiri dulu gitu, apakah barang ini esensial gak buat kuliah saya, atau kalau jawabannya enggak ya tutup aplikasi.

Ya, teman bro dua. Nah, strategi yang kedua yang gak kalah penting adalah optimalkan momen promo spesial. Saya tahu kok teman bro dua, pasti kalian nunggu promo tanggal kembar gak sih teman bro dua? 66, 77, udah deket lagi nih teman bro dua, gak sabar ya. Atau nanti puncak hari belanja nasional di akhir tahun. That's fine teman bro dua, itu juga salah satu cara yang smart juga nih. Caranya kamu bisa catat tanggal penting itu di kalender handphone kamu. Jadi kalau kamu butuh barang yang gak mendesak-desak amat, ya tahan dulu, masukin keranjang dulu gitu ya. Nanti di check out-nya di tanggal cantik tadi gitu, dan beli pas momen di promo dimulai gitu ya. Dengan menunda membeli, kamu punya waktu buat berpikir jernih nih. Selain itu juga disiplin waktu itu penting teman pro 2. Jangan sampai kamu tergiur promo setiap hari, karena kalau setiap hari belanja ya gimana dong, sama aja dengan bohong dong. Ingat teman pro 2, disiplin adalah kunci utama mahasiswa kaya dompet. Waduh.

0: Yuk, udah ada panggilan tuh.
1: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
0: Ah, ribet, kulit pisang ini juga. Kamu nggak lihat nih aku udah cantik kayak gini, cetar. Emang aku petugas kebersihan?
1: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
0: EGP. Nanti juga ada petugasnya kok.
1: Jangan lari, tungguin.
0: Aduh, sakit.
1: Kenapa kamu kepleset?
0: Ya apa sih nih yang buang kulit pisang?
1: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
0: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
1: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
0: Iya deh, gak lagi.
2: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.

Lepas kemarau panjang teman Pradua, tapi emang iya sih, di belakang saya lagi nggak kemarau. Lagi nggak panas teman Pradua, lagi mendung-mendung aja nih ya teman Pradua. Tapi yes, tapi sepertinya bakalan ada secercah harapan juga nih buat kembali panas gitu ya. Kita nggak bakalan tahu bagaimana cuaca di kota Palu teman Pradua, nggak bisa diprediksi juga nih. 30 menit kemudian bisa jadi justru hujan, tapi bisa jadi juga panas banget teman Pradua. Tapi apalah itu, kita harus nikmatin segala cuaca yang ada di kota Palu. Kita harus menerima semua itu teman Pradua. Dan by the way, kita tinggalin cuaca di kota Palu, kita lanjut lagi ke tips ala pro player nih teman Pradua. Buat kamu yang pengen dapat harga miring, jangan malas buat ngumpulin koin gratisan lewat absen harian di aplikasi. Waduh, disuruh cek aplikasi mulu nih berarti ya. Koin ini sering banget diremehin teman Pradua, padahal kalau dikumpulin gitu ya, ini bisa jadi potongan harga yang sangat lumayan buat ngurangin total belanjaan kamu. Jadi kamu bisa manfaatkan juga voucher perbankan PayLater yang ada cashbacknya, tapi tetap bayar tepat waktu ya teman Pradua. Nggak dianjurin buat kamu molor-molor sampai lewat dari tanggal penetapan yang ada di PayLater. Atau ya, kode referral dari teman bisa juga jadi salah satu senjata rahasia buat diskon gitu ya. Rahasia belanja murah itu ada teknik penggabungan, gabungin voucher diskon toko, voucher platform, cashback, dan gratis ongkir dalam satu transaksi teman Pradua. Itu bakal bikin total belanjaan kamu jauh lebih murah dari harga aslinya. Dan satu lagi teman Pradua yang paling krusial, jangan malas bandingin harga. Jangan asal klik bayar dulu nih di satu aplikasi doang cuma karena itu aplikasi favorit kamu. Buka aplikasi sebelah teman Pradua, cek harganya, pakai fitur pemantau harga atau price tracker kalau memang diperluin. Kadang memang selisih harga antar platform itu bisa sampai puluhan ribu teman Pradua, tapi lumayan sih. Ini buat namain jatah kopi kamu atau makan siang kamu besok. Sebagai mahasiswa, mengatur keuangan di tengah godaan promo digital itu memang butuh strategi yang cerdas teman Pradua. Melalui perencanaan matang, kamu bisa tetap memenuhi kebutuhan kuliah tanpa perlu khawatir uang saku dan bulanan kamu habis terkuras. Yuk mulai terapkan tips ini teman Pradua, biar belanja daring kamu makin menyenangkan sekaligus masih tetap bisa bikin dompet kamu tersenyum. Asik. Nanti di jam 4 sore, jam 3 deh. Ya, jam 3 kita lanjutin lagi informasinya teman Pradua, tapi kita beralih dulu ke informasi lokal. So jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pradua Palu, teman terbaik kamu.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
0: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
0: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
3: Setuju.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Rindi jenik ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.
3: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
4: Obrolan seru di Pro 2 FM.
5: Kenapa sih GDA, apa gerak dampak akademi ini fokusnya harus ke anak muda? Mungkin menurut kakak-kakak apa sih peran penting paling penting nih anak muda zaman sekarang tuh dalam menjaga lingkungan? Ini kan berhubungan dengan lingkungan ya?
6: Iya, betul.
5: Boleh? Siapa yang mau menjawab?
7: Oke. Jadi kenapa anak muda yang berperan di situ? Karena kita sebagai anak muda yang akan tinggal di masa depan nanti, kita yang akan hidup di sana, dan kita yang harus menjadi inovator di masa ini untuk menjadi agent of change gitu. Jadi kita sebagai generasi muda itu banyak mengambil peran di masa sekarang supaya di masa depan itu kita tidak terlibat di masalah sekarang. Karena di saat ini saja kita sudah banyak merasakan permasalahan-permasalahan, terlebih pada di lingkungan, itu kan kita sudah banyak merasakan itu, dan sebagai generasi muda, kan kita hidup di era digital ya,
5: iya,
7: dan sebagai generasi muda itu biasanya kita lebih didengar, jadi dengan peran generasi muda di masa sekarang, terlebih dalam permasalahan lingkungan itu, kita harapannya ke depannya bisa sebagai inovator dan juga agent of change dalam memberikan teladan yang baik ya, apalagi di GDA itu kita konsepnya good global citizen, jadi itu merupakan salah satu bagian dari bagaimana kita berperan sebagai warga negara yang baik.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih menemani seru ceria kamu, teman Pro 2. Tentunya masih barengan sama Iyek Maulana. Dan kita kali ini mau ngasih informasi lokal yang penting banget buat masa depan pendidikan di daerah kita, teman Pro 2, yaitu di Sulawesi Tengah. Kamu sadar gak sih kalau sampai saat ini stigma tentang sekolah favorit itu masih nempel kuat banget di pikiran kita, teman Pro 2. Apalagi buat sekolah-sekolah yang mungkin lokasinya di pusat kota dengan fasilitas yang serba lengkap. Pastinya ini jadi incaran utama orang tua pas musim penerimaan siswa baru nanti. Nah, topik ini juga baru aja dibahas hangat dalam program interaktif Kopi Anda di RRI Pro 1 Palu. Ternyata banyak banget masyarakat yang merasakan kesenjangan persepsi ini, teman Pro 2. Contohnya, ini ada pendengar dari Sigi yang bernama Pak Arvan yang belak-belakan bilang kalau stigma sekolah favorit ini muncul karena fasilitas dan kualitas tenaga pengajar antara kota dan desa itu memang timpang tindih, teman Pro 2. Pak Arvan juga berharap pemerintah kita bisa segera meratakan kualitas guru serta melengkapi sarana pendidikan bahkan sampai ke daerah terpencil. Supaya tentunya sekolah di desa nggak kalah keren sama sekolah yang ada di kota. Hal senada juga disampaikan sama Pak Iswan dari Kelurahan Kawatuna. Beliau menekankan kalau pemerataan kualitas pendidikan itu adalah amanat undang-undang yang harus ditegakkan. Dan keterbatasan SDM guru dan fasilitas di wilayah kampung jangan sampai ini, teman Pro 2, jadi penghalang mimpi anak-anak daerah untuk dapat pendidikan yang setara. Memang sih, teman Pro 2, predikat sekolah favorit ini kadang bukan cuma soal gedung aja ya, tapi juga prestasi siswa, mutu sekolah, sampai bagaimana cara membranding diri. Tapi kita juga nih, teman Pro 2, yang mulai melihat nih ada pergeseran positif di mana sekolah-sekolah luar pusat kota ini mulai meningkatkan kualitas mereka secara signifikan. Harapannya sih, teman Pro 2, harapan kita semua sama tentunya ya, semoga pemerintah terus konsisten nih memperkuat pemerataan pendidikan dari segi tenaga pendidik sampai akses fasilitas yang makin mumpuni nih tentunya. Kalau semua sekolah di Sulawesi Tengah sudah punya standar kualitas yang sama, nggak ada lagi deh yang namanya sekolah pinggiran. Semua sekolah jadi sekolah unggulan buat anak-anak hebat kita. Asik. Saya jadi penasaran deh, teman Pro 2, kalau menurut kacamata kamu sendiri, bagaimana sih generasi muda yang mungkin pernah merasakan sekolah di daerah atau di pusat kota gitu, teman Pro 2? Setuju gak sih kalau predikat sekolah favorit itu sebenarnya udah gak relevan lagi nih di zaman sekarang? Gimana pendapat kamu, teman Pro 2?

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: Mulai tahun 2025, Indonesia resmi memiliki Hari Kebudayaan Nasional. Menteri Kebudayaan Fadlizon menetapkan setiap tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan. Hari Kebudayaan bukanlah hari libur, jadi momen penting untuk menguatkan karakter bangsa dan menjaga warisan budaya dari generasi ke generasi. Sebagai bangsa yang memiliki kekayaan dan mempunyai 10 objek pemajuan kebudayaan, di antaranya tradisi lisan, adat istiadat, seni, bahasa, hingga permainan rakyat dan juga olahraga tradisional. Melestarikan budaya bukan sekedar seremonial, ini adalah tanggung jawab bersama agar kekayaan budaya kita tidak punah di tengah arus globalisasi. Mari rayakan Hari Kebudayaan Nasional dengan bangga terhadap budaya sendiri dan terus menjaga kearifan lokal.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Halo, selamat sore teman Pro 2. Balik lagi nih, Yek Maulana yang kembali menemani kamu di sore hari ini, teman Pro 2. Tentunya kita bakal nemani waktu pulang kerja kamu, asik, bersantai kamu juga, teman Pro 2, dengan topik menarik sore hari ini, teman Pro 2. Tentunya saya gak sendiri, saya bareng sama teman-teman dari SMP Negeri 1 Palu. Ini ada adik-adik saya. Masih seumuran sih kalau kalian lihat di live YouTube RRI Palu, teman Pro 2. Ini kita bakal bahas topik yaitu the funniest mistake I made at school. Asik. Boleh ya. Tapi sebelum itu teman Pro 2, saya mau kenalan dulu sama dua partner siaran saya sore hari ini. Halo.
1: Halo.
0: Sore apa sih? Good apa sih kalau sore? Good afternoon ya? Good evening atau good afternoon ya? Good afternoon.
1: Good afternoon.
0: Wede. Asik ya ini. Boleh dong introduce yourself. Mulai dari sebelah kiri saya dulu, silakan.
2: Hello Produce friends. My name is Abiza Rafathar Prawira Lamajido and I'm from SMP 1 Palu. And now I am at grade 7 Adiwiyata.
0: Oke, nanti ditranslate ya. Ada nanti translate di bawah YouTube. Di bawah sini akan ada translate-nya, teman-teman. Oke, selanjutnya buat di sebelah kanan saya, silakan introduce.
3: Hello everyone, my name is Nabil Adrian Jumkais. You can call me Nabil. I'm from SMPN 1 Palu and I'm at grade 7 Adiwiyata.
0: Wes, keren nih teman-teman saya sore hari ini. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman saya sore hari ini. Nah, ini saya buka aja dulu teman Pro 2, nanti bakal ditemenin sama mentor mereka yang bakal ngobrolin topik di sore hari ini, teman Pro 2. So, buat kamu yang penasaran, gimana sih ini mereka berdua tektokan bicara menggunakan bahasa Inggris yang full selama 1 jam gitu ya, dengan membahas topik yang keren tentunya. So, buat kamu jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Coklat tanganku menggerut. Begini sudah kalau lama saya berendam dalam air. Kenapa begitu,
2: Oh, begitu memang. Wajarlah, kan?
1: Kenapa begitu, Kak?
2: Kau mau tahu? Begini,
3: Apakah kamu pernah mengalami hal yang sama? Kondisi jari berkerut dan tangan keriput saat bersentuhan dengan air dalam waktu lama? Tenang, tidak perlu takut berlebihan. Sebagian besar kasus jari-jari dan tangan keriput karena air adalah kondisi normal. Sebenarnya, kondisi tersebut merupakan sebuah respons alami yang terjadi pada tubuh. Para pakar memiliki berbagai pendapat yang berbeda mengenai tangan keriput saat bersentuhan dengan air. Misalnya, ketika berenang. Ada yang mengatakan bahwa kondisi tersebut terjadi karena lapisan luar menarik air ke dalam dan menampungnya sehingga membentuk kerutan. Lapisan luar dikatakan dapat menampung air yang diserap berkat adanya fungsi keratin yang elastis dan membentuk struktur 3 dimensi. Nah, ini membuat lapisan luar kulit mudah menampung air saat terpapar, dan kerutan biasanya segera hilang saat kulit kering. Selain pendapat tersebut, ada juga pakar yang mengatakan bahwa terjadinya kulit mengkerut dan tangan keriput saat terpapar air merupakan respons dari sistem saraf simpatis tubuh. Ini adalah sistem saraf yang berperan dalam stimulasi tubuh untuk mempersiapkan diri melakukan aktivitas. Pakar neurobiologi Mark Chinese mengatakan bahwa kerutan pada tangan dan jari dalam keadaan basah juga merupakan suatu bentuk adaptasi tubuh. Tujuannya adalah untuk membuat jari-jari tangan lebih mudah menggenggam suatu objek dalam keadaan basah.

0: sih?
1: Ya, mulai dari hal kecil, saling support, berkarya, belajar hal baru, dan tetap bangga jadi anak Indonesia.
0: Berarti jadi keren itu bukan cuma soal viral ya?
1: Iya dong, tapi soal gimana kita bisa kasih dampak positif buat sekitar. Generasi muda adalah tunas bangsa. Di Hari Kebangkitan Nasional, ayo bangkit bersama, jaga persatuan, dan jadi anak muda yang membawa perubahan untuk Indonesia.

0: ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP, dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Oke.
3: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan
4: dan sebagainya. Jadi teman-teman di luar sana juga yang lagi kuliah gitu ya.
5: Apa? Seperti ini tuh kan? Ternyata di sini bisa live di YouTube. Benar. Menampilkan wajah, tidak hanya suara begitu.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Ayo makan ya.
1: Loh, kok makanannya cuma ini sih, Bun? Enggak ah, Ade gak nafsu makan.
0: Dek, ini uang jajan kamu, Nak. Hati-hati di jalan ya.
1: Hah? Kok cuma segini, Bun? Manalah cukup buat jajan. Ade kan sekolahnya sampai sore, Bun. Bunda, kenapa sih kita gak jadi orang kaya aja sih, Bun?
2: Ade, gimana kalau kamu sekolahnya yang rajin? Biar kamu jadi anak yang sukses, punya pekerjaan yang bagus, bisa nabung, dan kamu bisa punya ekonomi yang lebih baik dari kita saat ini. Yang paling simpel, sekarang kamu bisa nabung dan hemat dari uang jajan yang Bunda kasih, Nak. Kan hemat pangkal kaya.
3: Ayo serang, hancurkan turretnya.
1: Masih main juga?
3: Sabar, siapa tahu saya bisa jadi atlet e-sport. Tahu nggak sih kalau e-sport itu sekarang lagi eksis? E-sport adalah singkatan dari electronic sport. E-sport adalah jenis olahraga yang menggunakan peralatan elektronik seperti handphone, komputer, atau konsol game. Beberapa contoh games yang populer dalam e-sport adalah Mobile Legends, Fortnite, League of Legends, Counter-Strike, Call of Duty, dan PUBG Mobile. E-sport pertama dimulai pada tahun 1972, di mana 5 mahasiswa Stanford University berkompetisi dalam sebuah event yang bernama Intergalactic Spaceware Olympics untuk game Space War. Tahun 2000-an, beberapa negara seperti Korea Selatan, Jerman, Prancis, UK, dan Amerika Serikat mulai menayangkan e-sport di televisi. Hingga hari ini, e-sport masih terus bertumbuh dan diminati oleh gamers di beberapa belahan dunia. Di Indonesia sendiri, e-sport telah diakui keberadaannya sebagai olahraga prestasi di bawah KONI dan dinaungi oleh PBESI atau Pengurus Besar E-sport Indonesia. Dengan begitu, e-sport dapat ikut dipertandingkan pada kompetisi-kompetisi resmi tingkat nasional seperti Pekan Olahraga Nasional atau PON maupun tingkat internasional seperti Olimpiade-Olimpiade tertentu dan juga Asian Games.
4: Obrolan seru di Prodway FM.
5: Jadi buat teman-teman semua yang mau berkecimpung di dunia konten kreator, menurutku jangan ragu, kalian tidak salah langkah. Insya Allah ini betul-betul kayak, wow, kalian bakal tidak sangka kalau kalian betul-betul sudah konsisten dengan ini ya guys, dengan profesi konten kreator ini. Terus menurutku juga buat teman-teman, salah satu tips, jangan sampai yang kayak cepat down begitu. Kalau videonya kalian tidak FYP, it's okay. Saya juga tidak langsung FYP guys. Banyak sekali videoku yang awal-awal itu kayak cuma stuck di 200, 500. Memang itu untuk konten kreator pemula agak down ya kak, tapi jangan takut guys, itu memang semua itu harus ada prosesnya. Betul. Begitu. Jadi jangan lihat full, jangan lihat dia punya viewer sedikit terus sudah malas lagi bikin konten begitu. Terus juga buat teman-teman di rumah yang kayak bingung mau konten apa ya, sesimpel kalian di rumah sambil berpikir mau konten apa, itu sudah jadi konten kamu tahu. Yes, sebenarnya betul, kayak betul. Bikin POV-POV, video-video pendek, itu bisa kalian upload.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi, baru saja kita mendengarkan kumandan azan sholat maghrib bagi wilayah Palu dan sekitarnya. Kami segenap angkasawan dan angkasawati RRI Palu mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan. Semoga ibadah kita, apa yang kita kerjakan nanti menjadi tabungan dan amal kita di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin.
1: Daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

kemuliaan hanya milik-Mu. Keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami. Berikanlah ketajaman pada pendengaran kami. Berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

Indonesia di mata dunia dikenal sebagai negara yang memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Mulai dari tradisi, budaya, gaya hidup, kuliner, serta spot pariwisata menarik lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Perkaya informasi Anda, kekayaan Indonesia melalui Jelajah Negeriku di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM, Kanal Inspirasi.

0: Dengar Pros, satu era dipalukan informasi dan inspirasi. Kak Dinda kembali hadir menemani pendengar semua tentunya.
1: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
4: Yeay, kakak pulang, kakak.
1: Ibu, maafkan. Aku enggak.
3: Udah, enggak apa-apa.
1: Tapi Bu, aku
3: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
4: Iya, kakak hebat.
5: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Hai, apakah kamu tahu perbedaan antara katak dan kodok? Coba kita cari tahu. Hal yang dilihat pertama kali adalah dari kulitnya. Katak, kulitnya lebih mulus dan licin. Sedangkan kodok biasanya punya kulit yang kasar dan berbintil-bintil. Selain itu, kaki mereka juga berbeda. Kaki katak berbentuk bulat kecil. Biar bulat, kaki ini canggih loh. Katak jadi bisa menempel di pohon. Sementara itu jari kodok mirip cakar. Cakar ini yang berfungsi menggali ketika berada di lumpur. Untuk bentuk tubuh, katak memiliki tubuh yang ramping dan cenderung terlihat atletis. Sedangkan tubuh kodok lebih berisi dan pendek. Dan jangan heran, kalau untuk cara bergerak, keduanya juga berbeda. Kalau katak, lompatannya bisa lebih panjang dari tubuhnya. Dan lebih banyak melompat dan jarang merangkak. Berbeda dengan kodok, bergerak dengan merangkak. Dan kalau melompat, lompatannya lebih pendek dari panjang tubuhnya.
4: Obrolan seru di Produa FM. Nah, kalau berbicara soal tentang batik di Sulawesi Tengah nih teman-teman, motif atau ciri khas apa yang paling kalian banggakan atau yang paling kalian suka deh di batik Sulawesi Tengah ini? Ada mungkin batik?
5: Kalau saya kan saya ini dari Morowali ya, jadi tetap saya akan banggakan batik Tobungku. Jadi batik Tobungku ini adalah batik ciri khas dari Kabupaten Morowali. Karena asal saya dari Kabupaten Morowali, bahkan pada saat pemilihan putra-putri batik kemarin, saya mewakili Kabupaten Morowali. Jadi nama batiknya itu adalah batik Tobungku, yang dimana motifnya itu dia seperti kotak. Kotak bergaris, itu nanti boleh teman-teman bisa
4: boleh
5: cari.
4: Di search teman-teman
5: di Google, itu banyak contoh-contoh batik Tobungku. Tapi kalau melihat dari keindahan dan keestetikan, saya tetap memilih batik kelor untuk dapat dipakai pada saat sesi apa saja seperti itu.
4: Kalau Kesha sendiri mungkin?
6: Kalau dari saya waktu itu membawakan Kabupaten Sigi, jadi tentu saja saya akan membawa batik dari Kabupaten Sigi. Itu salah satunya adalah batik Tai Ganja. Menurut saya batik Tai Ganja ini sangat unik karena dia itu bentuknya seperti rahim wanita. Jadi dia itu untuk menghormati wanita gitu kalau tidak salah. Tapi kalau saya jarang jujur melihat anak-anak muda yang memakai batik Tai Ganja ini, karena kan kebanyakan mereka berdomisili di Palu, jadi tentunya mereka lebih mengenal batik kelor.
5: Lebih ke kelor ya, iya, sering dipakai kelor. Di kelor.
4: Iya sih, itu lebih banyak batik kelor.
5: Rata-rata itu instansi pemerintah juga biasa pakai batik kelor sebagai baju hari apa batiknya gitu, jadi kayak seragam.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 101.5 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Ketemu lagi sama Nadila. Malam hari ini kita di program Jaga Malam, obrolan komunitas teman Pro 2. Dan spesialnya hari ini kita kedatangan teman-teman dari komunitas lukis teman Pro 2. Kita kenalan dulu sama wanita-wanita yang keren ini. Hai.
1: Halo.
0: Halo.
2: Halo. Halo.
0: Oke. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Kita kenalan dulu ya satu persatu biar lebih kenal dan lebih sayang. Tak kenal maka tak sayang. Oke, dari kakak dulu nih.
2: Halo, nama saya Sandra. Biasa dipanggil sama teman-teman juga Sandra atau Kak San. Untuk saat ini saya sebagai pekerja seni dan kuratorial juga.
0: Oke, berarti aktif apa? Melukis, menggambar?
2: Melukis, menggambar sesekali juga sebagai pengajar.
0: Oke, ini mulai melukis sejak kapan?
2: Kalau untuk betul-betul melukis bisa dibilang dari zaman kuliah ya. Karena juga waktu kuliah kan di dunia arsitek juga kita dilatih untuk itu. Cuman kalau untuk seperti kayak Devi atau Anita, enggak seperti itu saya. Jadi lebih banyak untuk ke diri sendiri sih, sama beberapa kali juga kerjasama dengan beberapa pihak yang minta untuk dilukiskan.
0: Oh, karena memang dulu kuliahnya arsitek.
2: Iya.
0: Oke, tapi melukisnya untuk pribadi gitu ya?
2: Pribadi, nanti 3 tahun terakhir baru komersil.
0: Oh, berarti udah komersil sekarang. Lebih, kalau melukis ke apa nih kak yang dilukis? Apakah, apa namanya, pemandangan? Apakah orang?
2: Kalau untuk komersial biasa sesuai orderan ya, ownernya maunya temanya apa, terus konsepnya seperti apa. Cuman kalau untuk diri sendiri biasanya sih lebih ke objek yang lagi disukai sih. Bisa kadang-kadang pemandangan, bisa kadang-kadang kayak cuman dari apa ya, sampul buku, seperti itu.
0: Oke, tapi kalau dari semua objek itu yang paling sulit yang mana?
2: Objek paling sulit mungkin gradasi langit ya. Iya. Itu yang paling sulit karena sebenarnya kayak gambar langit dan awan itu setengah mati sih kalau untuk saya.
0: Oke. Baik, terima kasih. Itu dia teman berdua. Kita lanjut lagi. Selanjutnya ada siapa nih?
3: Ya, halo Kak. Nah, perkenalkan nama saya Nita Febriani. Nah, biasanya dipanggil Nita.
0: Oke.
3: Kalau untuk saat ini saya aktif sebagai pengajar. Pengajar di sekolah di SD Golden Gate School Palu dan aktif mengajar privat juga.
0: Oke, ngajarnya ngajar apa nih berarti?
3: Kalau di privat saya ini mengajar untuk menggambar. Mewarnai sama melukis.
0: Kalau di sekolah?
3: Kalau di sekolah sebagai ini, guru seni rupa.
0: Oh,
3: iya.
0: Oke. Kalau Kak Anita juga kemarin udah kita hadirkan juga ya, di sore ceria ya. Jadi hadir lagi. Cuma sayang hari ini tidak bawa lagi lukisannya.
3: Ya.
0: Oke, berarti kenal sama teman-teman lainnya apakah di setelah apa namanya dipertemukan dalam komunitas ini karena sama-sama suka ya menggambar, melukis.
3: Iya Kak, jadi kami dipertemukan itu karena sehobi ya. Nah, kebetulan kalau Kak Sandra sendiri saya ketemunya itu di acara pameran.
0: Oh.
3: Iya, sebelumnya saya pernah ini ceritakan yang pameran di perpustakaan. Nah, kebetulan Kak Sandra sebagai kurator dari lukisan kami. Nah, jadi sangat senang sekali bisa bersama dengan Kak Sandra saat ini dan teman saya di samping itu sebagai ini juga partner sekaligus partner guru.
0: Oke.
3: Gitu. Jadi sehobi sama juga ininya mengajarnya.
0: Jadi jadi gitu. Semuanya ini kayaknya ada basicnya ngajar ya.
3: Yeah.
0: Ngajarnya dalam itu tadi apa namanya seni kayak
3: benar,
0: gitu.
3: Oke,
0: selanjutnya ini dia newbie kita. Karena duanya udah pernah hadir ya juga di Pro 2. Oke, Kak Neng Devi.
4: Iya.
0: Emang namanya kayak gitu ya? Neng Devi.
4: Iya, itu nama panggung saya aja sebetulnya.
0: Ada nama panggung.
4: Biar lebih enak buat diingat aja.
0: Oh iya. Emang ada nama panggung ya kak ya. Kalau Kak Neng Devi sendiri mungkin bisa diceritain sejak kapan mulai melukis.
4: Kalau saya itu dari kecil ya terinspirasi dari kakak sepupu saya yang kebetulan beliau adalah seorang seniman kaligrafi.
0: Oh, Masya Allah.
4: Jadi saya melihat beliau tuh sering membuat karya. Nah, saya melihat betapa tenangnya beliau ketika membuat sebuah karya dan saya belajar hal-hal baru dari beliau juga, dan saya yakini sampai sekarang bahwa setiap ketenangan yang beliau dapat itu dari setiap goresan yang beliau buat juga.
0: Oke. Gitu. Dari kapan, Kak?
4: Dari kecil saya, mungkin dari kelas 2 SD, kelas 3 SD.
0: Udah belajar menggambar?
4: Iya, udah belajar.
0: Oke, luar biasa. Kalau sekarang aktifnya apa? Melukis?
4: Ya, aktifnya saya sebagai pekerja seni, sebagai pendidik juga ya, mirip seperti Anita, ya seperti itu.
0: Ngajarnya di mana?
4: Di Al-Azhar, SD Al-Azhar.
0: Oh, di SD Al-Azhar, guru seni?
4: Saya ekstrakurikuler seni juga.
0: Oke, wow, luar biasa. Ternyata guru SD Al-Azhar ini ya.
4: Alhamdulillah.
0: Oke, nah ngomongin tentang melukis, kalau tadi Kak Devi bilang di dalam sebuah melukis dia belajar bahwa ada ketenangan di sana. Apa sih yang dirasakan sama teman-teman ketika melukis itu? Apakah bisa merilis emosi? Selain bisa apa ya, hobi yang mendatangkan uang gitu ya, apakah ada perasaan-perasaan yang dilepaskan begitu dari melukis? Kalau Kak Devi sendiri?
4: Kalau saya sendiri, terkadang saya juga membuat karya itu dari masalah dulu, sebetulnya dari masalah, iya. Jadi dari masalah itu saya buatkan dia menjadi sebuah level baru, menjadi sebuah karya baru, dimana setelah masalah itu saya tuangkan ke seni saya, maka akan muncul ketenangan-ketenangan yang sebelumnya saya tidak dapat, seperti itu.
0: Oke. Nah, ini ngajar adik-adik SD berarti di sana ya.
4: Iya, alhamdulillah.
0: Yang kelas 1 sampai dengan kelas 6.
4: Iya.
0: Yang diajar kalau anak-anak SD kayak gitu, Kak Devi, basicnya kayak gimana dulu nih ngajarin? Kalau di sana apa? Mewarnai, menggambar atau melukis?
4: Iya, mulai dari mewarnainya dulu. Dari pengenalan anatomi dasar, ya seperti itu, kita kenalkan mereka dengan ekspresi-ekspresi yang sederhana, yang seperti itu.
0: Oke. Okay. Berarti kalau dari kelas 1 mungkin masih mewarnai ya?
4: Masih mewarnai.
0: Kalau dia tingkat menggambar dan melukis itu di kelas-kelas berapa?
4: Mungkin mulai dari kelas 3 ke atas itu sudah mulai kita tingkatkan lagi ya tahap belajarnya dia.
0: Oke. Okay. Gitu. Ke menggambar ya?
4: Ya.
0: Oke, oke, seru nih berarti. Nah, kalau Kak Sandra sendiri kalau sekarang ini lebih aktifnya di mana, Kak? Di sekolah juga ya?
2: Kalau saya sendiri sebenarnya enggak seperti Devi dengan Anita ya. Saya sebenarnya lebih ke trainer secara independen. Jadi nanti ada keperluan atau dipanggil baru
0: ngajar.
2: Jadi tidak terikat sebagai guru.
0: Oke, okay. Suhu kalau udah turun gunung berarti ada yang urgent ya. Oke. Okay. Berarti kalau Kak Sandra misalnya ada permintaan khusus gitu.
2: Iya.
0: Baru turun ya.
2: Baru. Karena lebih seperti kayak ke privat.
0: Iya.
2: Yang datang ke rumah. Terus kemarin juga sempat kerjasama sama salah satu sekolah sebenarnya pesantren yang gurunya sendiri datang ke saya kayak, Kak bisa enggak kita ada project, ada program yang untuk seni rupa, kelasnya tolong dong diisi sama kakak gitu.
0: Okay.
2: Dan ada rentang waktunya sendiri, enggak seperti kayak Devi dengan Anita yang memang punya jadwal sendiri, saya diminta untuk mengisi di waktu tertentu.
0: Oke. Tapi biasanya kalau disuruh menjadi coach gitu, dari menggambar sama melukis, yang paling seneng coachnya menggambar atau melukis?
2: Sama sih sebenarnya.
0: Sama ya?
2: Sama, okay. Sama. Karena sebenarnya kalau untuk saya sendiri, mungkin karena saya juga berangkatnya bukan dari bisa dibilang otodidak, saya lebih ke otodidak. Saya lebih suka bagaimana teman-teman itu di saat menggambar dan melukis itu lebih merasai gitu. Karena sebenarnya itu kan
0: dapat feelnya ya.
2: Dapat feelnya. Karena sebenarnya kalau untuk saya sendiri, karena mendalaminya di kuratorial juga, seni untuk menggambar dan melukis itu lebih untuk meluapkan apa yang mereka mau bilang tapi nggak bisa ditulis, nggak bisa dicerita. Tapi di saat menulis itu, untuk saya sendiri, apa yang keluar di alam bawah sadar kita itu secara tidak langsung keluar dari cara kita milih warna, dari garisnya, terus bentuk apa yang kita mau gambar. Sebenarnya itu keluar di situ.
0: Malah dari gambar atau lukisan kita itu bisa mencerminkan kepribadian kita ya.
2: Bahkan bisa tersirat emosi apa yang lagi kita mau cerita.
0: Oh, gitu. Jadi ada mungkin yang gambarnya hari itu kayaknya agak acak gitu, mungkin perasaannya juga lebih seperti itu?
2: Bisa.
0: Oh bisa.
2: Bisa.
0: Oke. Kalau Kak Anita sendiri juga ngajarnya anak SD juga, ya kan? Sama umum juga ya Kak ya?
3: Iya Kak.
0: Oke. Nah teman berdua kalau misalnya mau tanya-tanya, kamu boleh WhatsApp aja di nomor WhatsApp kita 0811-456-03105 dan juga bisa live komen di channel YouTube RRI Palu. Kita break dulu ya. Nanti setelah ini kita bakal balik lagi, jadi tetap di Jaga Malam.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun?
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

0: Balik lagi teman Pro2, kita masih di Jaga Malam dan masih bareng teman-teman dari komunitas lukis yang ada di Kota Palu. Oke, saya mau ke Anita dulu. Biasanya banyak anak muda yang sekarang itu udah mencari bakat dan juga hobi mereka. Bakat atau hobi melukis ini kan bisa menjadi investasi juga ya buat kita. Jadi kalau kita pelajari bisa menjadi alat untuk merilis perasaan, untuk mental juga kan. Dan juga kalau beruntung kita bisa mendapatkan income dari hal itu. Nah kalau Kak Anita sendiri mungkin bisa kasih tahu ke anak muda di luar sana apa aja nih untungnya bagi kita, bagi pribadi dengan menekuni apa ya bisa dibilang hobi melukis ini.
1: Oh iya, oke baik. Jadi kalau untuk saran sendiri Kak, jadi sekarang itu banyak ini ya, saya berikan ilustrasi banyak ini event ya. Kayak misalnya sekarang itu anak muda itu lebih kreatif Kak. Jadi dari media yang biasanya kita gunakan kertas, sekarang sudah mulai kayak mencari media lain. Misalnya tote bag. Kemudian ada juga biasanya medianya, bahkan barusan ini tuh ada event diselenggarakan sama Yamaha. Itu dilukis ini, motornya itu dilukis. Gitu. Jadi sekarang itu anak-anak muda tanpa kita sadari itu sudah lebih kreatif. Gitu. Selain itu kayak misalnya media-media baru kayak apapun itu kita bisa buat menjadi sebuah seni. Jadi tidak hanya sebatas kertas, tapi dengan menggunakan media lainnya itu tetap ini bisa merilis dari ininya kita sendiri sehingga ada sebuah karya. Dan bahkan sekarang pun banyak ini juga buat-buat event. Event kayak misalnya ini kayak membuat sesuatu misalnya dari clay ya, bahan clay bisa dilukis. Jadi kayak oh saya suka gambar bunga, jadi di wadah itu kita bisa melukis, jadi bisa menggunakan cat, mungkin penambahan dari glitter dan lain sebagainya.
0: Bahkan sepatu juga biasanya ada sepatu yang dilukis gitu ya. Jadi kalau misalnya ada anak muda yang sekarang lagi mencari hobinya ya kan, mungkin Kak Anita bisa memberikan penguatan gitu, melukis gitu.
1: Iya sih, kalau saya mungkin karena kita juga sekarang sering nongkrong ya Kak. Kenapa tidak sambil kita santai, kita bawa selembar kertas. Ayo, kalau kita galau, kalau kita butuh, kalau kita lagi gabut, coba kita sediakan medianya. Kita ambil cat, kita ambil pensil warna, kita ambil spidol. Kita menggambar sesuatu Kak. Jadi menggambar itu tidak harus ini, harus terbentuk kayak ah saya harus gambar pohon, saya harus gambar rumah. Enggak. Jadi kita apapun yang keluar dari tangan kita, itulah karyanya kita Kak.
0: Gitu. Apakah harus saya sediakan kertas dan pensil malam
1: boleh,
0: ini?
1: Oke.
0: Nanti kalau mereka menggambar, mereka akan diam. Saya bakal ngobrol sendiri dong. Nanti mudah-mudahan next bisa bawa karyanya ya,
1: ya Kak,
0: biar
1: boleh
0: bisa diperlihatkan ke kamera karena kita juga live di YouTube. Oke, by the way, ini saya mau ke pertanyaan dulu. Ada beberapa pertanyaan yang udah saya siapkan hari ini. Ini pertanyaan, nah kalau biasanya inspirasi lukisan itu datangnya dari mana? Selain kegalauan, masalah ya, dari mana nih?
1: Kalau inspirasi sendiri ya mungkin sama kayak teman saya, Devi. Nah mungkin dari masalah. Nah ketika punya, ketika kita dihadapi sebuah masalah, mungkin cara rilisnya kita itu melalui ini, melalui
0: lukisan
1: gitu. Jadi kita tuangkan dalam lukisan, jadi itu sudah mengalir sendiri ke perasaannya kita. Jadi sudah masuk, sudah terbentuk karya, dan tapi itu merupakan hasil dari ininya kita, kayak perasaannya kita. Kita sudah menuangkan perasaannya kita jadi sebuah karya.
0: Gitu. Kalau saya balik lagi ke Kak Devi, kalau Kak Devi kan apa namanya yang diajarkan ini adik-adik ya, adik-adik SD. Melukis ini kan juga melatih kesabaran, ketelitian, ya kan? Gimana nih Kak membuat anak-anak SD yang ya notabene masih anak-anak yang kadang tantrum agar tetap tenang dan bisa menyelesaikan karyanya?
2: Ya kalau anak-anak kan mereka tantrum itu hal biasa, namanya juga anak-anak, iya, ya kita maklum itu. Ya. Ya sebagai pendidik ya, pastinya kita harus bisa membuat suasana itu selalu baru. Ya kita membuat suasana selalu baru supaya mereka tidak merasa bosan dan mereka tetap punya minat di bidang itu, di bidang seninya.
0: Berarti harus buat mereka ini tidak mudah bosan ya.
2: Iya betul.
0: Tapi by the way, komunitas ini atau perkumpulan teman-teman yang suka lukis ini terkonek semua ya kalau di Kota Palu sendiri?
1: Kalau bisa dibilang ya mungkin kami saling terkonek kak.
2: Sebuah komunitas.
0: Iya. Kalau misalnya ada yang pengen join nih kak Eka, mungkin boleh dikasih tahu gimana caranya. Kali aja ada teman Perdu yang lagi dengerin kita, terus dia juga pengen baru mau belajar melukis, tapi di usia udah tidak bisa dibilang udah dewasa. Gimana?
3: Kalau untuk saya sendiri sebenarnya untuk melukis itu enggak punya batasan usia. Kalau saya sendiri biasa kalau lagi ngumpul sama

0: tapi ada pemahaman dan juga beberapa klasifikasi dari zaman-zaman dulu pun sebenarnya ada untuk lukisan sendiri. Cuman kalau untuk mendalami pertama kali ya latihan saja begitu. Sama kayak yang dibilang Anita sama Devi tadi, yang penting mau. Yang penting mau. Kemudian kalau mau dibilang inspirasi pun hal paling sederhana pun bisa. Misal botol minum yang ada di depan kita biasa itu bisa jadi inspirasi. Ya dibentuk aja begitu. Atau mungkin biasa teman-teman ada kalau yang mau menggambar, ih saya gak bisa menggambar begitu. Buat saja gitu. Mau dibilang jelek, mau dibilang bagus, yang penting itu hasil karyanya kita dan kita pede.
1: Oke, tapi komunitas ini open recruitment tidak sih? Kalau misalnya ada di luar sana yang pengen join juga. Jadi kan kalau join di komunitas yang punya apa namanya, punya skill yang sama kan ada wadah gitu ya.
0: Kalau kita sebenarnya enggak rekrut, kita semuanya saling terhubung. Oh, kalau saya sendiri sebenarnya biasa duduk nongkrong sendiri, karena saya penyita kopi. Jadi beberapa kali saya biasa langsung menggambar sendiri di kafe. Kemudian teman-teman karena mungkin di sekolah atau di perkumpulan ada. Cuman sebenarnya ada beberapa komunitas-komunitas gambar di Kota Palu. Dan itu sebenarnya banyak sih, salah satunya ada teman gambar. Kemudian
1: teman gambar juga udah pernah hadir juga sih.
0: Mereka itu banyak gitu kak. Cuman kalau kami-kami ini apa ya, bisa dibilang ya jalan sendiri. Kalau saya secara pribadi sering nongkrong di salah satu kafe di area Palu Selatan. Saya tuh hampir tiap di situ malam minggu. Cuman kalau teman-teman ada yang datang, kak kita mau gambar dong, yuk rame-rame yuk. Tapi saya enggak ini, bukan apa namanya bikin perkumpulan atau apa, enggak. Tapi saya lebih suka kita duduk di situ, kita gambar sama-sama, terus sudah kita ngobrol. Karena beberapa kali pun sebenarnya gambar yang muncul itu dari hasil obrolan sih.
1: Kayak gitu ya. Ini ada Kak Ahmad. Kak Ahmad Viano katanya, kak saya mau join dong. Mungkin boleh ke Instagramnya kakak-kakak ini ya.
0: Boleh.
1: Saya udah tag di ini, di mana namanya, di Instagramnya Pro 2. Jadi kamu buka Instagram Pro 2 Palu. Nah di situ ada Instagram kakak-kakak bertiga ini. Jadi nanti bisa DM aja ya kan. Tapi menarik sih kalau kata Kak Eka tadi, tidak ada gambar yang jelek dan tidak ada gambar yang luar biasa. Karena menurut kita orang awam itu bahwa penglihatannya orang seni itu memang berbeda. Tapi biasanya kita ngelihatnya ada orang, ada pelukis atau pelaku seni yang gambarnya itu abstrak, yang kayaknya ini apa sih gitu. Tapi ada di pameran, itu sebenarnya apa sih sebenarnya?
0: Lebih ke mungkin dari cara mereka memaparkan lukisannya. Karena bisa dibilang para seniman itu enggak ada yang langsung bisa dalam satu malam, dalam satu minggu, enggak. Devi tadi cerita dari kecil, terus Anita juga sudah lama. Saya pun sejujurnya berkenalan sama dunia gambar dan melukis itu dari umur 8 tahun. 8 tahun, jadi mulai latihan, cuman hanya eksplornya saja berbeda. Terus kalau tadi sempat ditanya, kak kalau objek gambarnya apa begitu yang bagus, sejujurnya saya pun beberapa kali itu dari skin-skin dari video-video, mungkin dari lagu-lagu K-pop, dari film
1: drakor,
0: ada. Bahkan saya pun juga pencinta film animasi dan anime, itu saya gambar. Dan apapun yang kita suka, karena melalui dari situ sebenarnya kalau saya sering ngobrol sama teman-teman itu bilangnya, gambar apa yang kamu suka. Itu sih.
1: Oke, gambar apa yang kamu suka ya. Oke, tapi minat menggambar ini tidak lahir dalam semalam ya.
0: Enggak.
1: Orang, maksudnya beberapa orang itu dia itu ada ketertarikan sendiri sih. Oke, kalau Kak Devi melihat adik-adik di sekolah, kan tidak semua suka menggambar, melukis. Tapi kan ada mata pelajarannya ya.
2: Nah, ekstrakurikuler.
1: Itu pilihan berarti ya?
2: Iya.
1: Seberapa susah nih kak ngajarin adik-adik yang sebenarnya dia tuh asratnya tuh besar, tapi dia butuh waktu, butuh treat gitu untuk bisa jadi.
2: Kalau susah sih enggak ya, alhamdulillahnya gitu. Kadang untuk mereka itu cukup kita puji-puji aja sedikit.
1: Benar.
2: Karena mereka kan anak-anak, dan mereka tuh kadang lebih mudah termotivasi ketika mereka tuh kita puji-puji seperti itu. Nah, dan saya selalu menekankan ke mereka, nggak boleh bilang nggak bisa, tapi kalian boleh bilang belum bisa.

0: tapi nggak boleh bilang nggak bisa.
1: Oke.
0: Okay. Kalau kalian bilang nggak bisa, berarti kalian udah kehilangan minat di situ. Tapi kalau kalian bilang belum bisa, itu wajar karena itu namanya proses, seperti itu.
1: Oke. Okay. Karena kalau ngajarin anak-anak juga ada challenge-nya sendiri ya, Kak, ya.
0: Iya, betul.
1: Untuk kesabaran. Kalau sabar setipis tiso kayaknya gimana gitu ya. Oke, okay, kita break dulu kalau gitu. Nanti setelah ini kita Nadila punya kuis, pertanyaan-pertanyaan seru nanti bisa dijawab ya. Oke, okay, jangan kemana-mana teman Pro 2. Pastikan kamu tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi.
4: Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun lah.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: teman berdua, balik lagi di Jaga Malam. Dan nah kali ini kayaknya tiga kakak-kakak ini udah saling ini ya, bersaing gitu atas karya mereka. Maksudnya bersaing dalam hal yang sehat gitu. Mungkin boleh kita kasih lihat ke kamera ya, ke teman berdua di luar sana, karya-karya dari teman-teman yang teman-teman buat dalam bentuk ada yang ilustrasi. Kayak bener ya ilustrasi ya? Apa sih namanya itu? Kak Eka?
1: Sketsa.
0: Ke ilustrasi sih. Oke, Kak Sandra dulu deh. Mungkin boleh dikasih lihat ke teman berdua.
1: Ke mana?
0: Oh, ini ke kamera. Oke. Okay. Ini mungkin boleh diceritain itu apa?
1: Ini sebenarnya kalau dibilang stylenya juga tidak, tapi ini sebenarnya dari sketsa. Dari sketsa. Nah, akhir-akhir ini bisa dibilang sih hampir satu tahun terakhir memang betul-betul kalau sebisa mungkin selalu harus buat karya itu atau artwork itu di apa sketsa. Terus juga kalau untuk dibilang alat atau medianya juga sebenarnya cukup kertas biasa terus pulpen.
0: Itu aja.
1: Karena kalau untuk saya sendiri sebenarnya sketsa itu menantangnya karena harus bermain gelap terang terus pewarnaan itu, tapi hanya dari arsiran garis dengan titik. Itu sih.
0: Oke. Okay. Jadi selain tadi ada ini ya. Apa? Botol minum ya?
1: Oh iya, ada. Jadi ini sebenarnya kalau kayak bentuk-bentuk begini berarti saya lagi di kafe.
0: Oh, oke. Okay. Terus ada apa lagi tuh?
1: Yang ini sih kayak bentuk pohon. Tapi mainnya itu ini apa? Bentukan arsir lagi.
0: Oh. Bagus ya, itu ada rumah di atas pohon ya?
1: Ya, semacam rumah pohon.
0: Rumah pohon, terus?
1: Terus, saya tuh suka sekali sama lampu jalan. Jadi seringnya itu buat sketsa kecil-kecil.
0: Oh.
1: Bentuk kecil-kecil.
0: Oke.
1: Terus kadang juga bukan cuman pakai tinta hitam tapi juga pakai tinta biru. Kalau ini kemarin saya coba pakai fountain pen untuk bikin sketsa, dan lagi-lagi karena sebelumnya saya belum pernah coba buat sketsa tapi pakai tinta lain. Jadi ini kayak media baru juga sih.
0: Okay. Jadi kalau buat sketsa kayak gini paling lama berapa? Butuh berapa menit?
1: Karena saya sudah terbiasa. Takutnya nanti orang bilang kayak, oh sketsa cepat. Enggak. Ini kalau bentukan yang seperti ini biasa main-main sekitar 30-40 menit.
0: Oke, 30-40 menit ya. Kalau tadi kita kasih waktu lebih lama, bisa menggambarkan suasana hari ini.
1: Okay. Mungkin.
0: Selanjutnya, kalau kita ke Anita dulu ya. Oke, okay. Kalau Kak Anita?
2: Kalau dari saya sendiri Kak, ini salah satu favorit saya. Itu tapi ini mainnya hitam putih Kak. Itu ini saya buatnya pada saat COVID.
0: Okay.
2: Nah, kenapa saya bilang ini favorit saya karena ada beberapa tantangan ya. Kayak misalnya dari proses membuat mata, salah satu tantangan seseorang dalam melukis itu yaitu membuat lukisannya yang terlihat hidup gitu. Jadi kalau dari saya sendiri, saya fokusnya pada mata. Iya. Jadi kalau dari matanya sendiri, saya fokuskan bagaimana caranya agar
0: matanya
2: bisa terlihat
0: hidup, ya?
2: Ya, realistis gitu. Nah, kemudian tantangan kedua yaitu pada maskernya. Nah, bisa dilihat pada maskernya ini terdapat ini goresan-goresan. Jadi ini tidak hanya shading pensil, tapi saya perlu memotong penghapus. Jadi penghapus itu saya runcingkan dulu Kak, buat ini, buat untuk ini garisnya gitu. Jadi kayak goresan garisnya dari masker itu kayak efek kusut gitu. Jadi lebih bertekstur itu dengan menggunakan penghapus.
0: Okay, jadi maskernya gitu. Kayak nyata lagi dipakai gitu ya. Untung tidak ada bekas lipstick di dalamnya. Mungkin dia pakai lipstick yang anti transfer.
2: Iya Kak.
0: Yang matte kali ya.
2: Iya. Kayaknya dia pakai matte Kak, makanya pakai.
0: Terus ini berapa lama pembuatannya?
2: Kalau untuk ini ya saya kan kadang di waktu free baru melukis.
0: Jadi berapa lama waktu itu?
2: Kalau di total itu 4 jam.
0: 4 jam ya.
2: Iya.
0: Ini terinspirasi dari wanita siapa sih?
2: Dari wanita mana ya Kak? Aku tak tahu.
0: Pokoknya imajinasi
2: aja. Jadi imajinasi saja. Okay. Yang memang sebenarnya mau belajar ini favorit sih Kak, bagian yang paling saya suka itu gambar mata.
0: Okay.
2: Jadi sebelum dari awal belajar melukis itu dari mata dulu. Mata-mata dimantapkan di mata, baru saya bisa
0: ke hati. Oke, keren-keren. Kita ke Kak Devi. Kak Devi, apa nih karyanya? Wow, ini siapa? Ini kayaknya Korea ya?
3: Iya, kalau ini terinspirasi waktu saya ke toko skincare sih sebetulnya.
0: Oh, di Palu?
3: Iya, di Palu. Okay. Saya lihat kan toko skincare tuh selalu ramai. Selalu ramai. Perempuan tuh berdesak-desakan biasanya tuh cari skincare.
0: Udah cantik ya.
3: Kalau perempuan, semua perempuan punya wajah secantik seperti orang Korea, mungkin toko skincare bakal sepi.
0: Iya sih.
3: Saya cuma gambar seperti itu. Makanya dia di sini ekspresinya kita lihat dia kayak lagi mikir gitu.
0: Dia lagi mikir ya.
3: Saya membayangkan kalau bagaimana kalau perempuan di semua dunia ini sudah punya kecantikan yang asli, yang seperti perempuan-perempuan Korea, mungkin toko skincare bakal sepi dan kita nggak perlu berdesak-desakan lagi.
0: Terus ini inspirasinya perempuannya siapa?
3: Kalau ini juga dari imajinasi.
0: Imajinasi juga ya. Karena kayaknya dari bentuk wajah, rambut, bibir, hidung, kayaknya memang wanita-wanita Korea sepertinya ya. Entah berapa berat badannya itu. keren sekali teman-teman hasil karyanya. Mudah-mudahan next kita bisa undang Kak Devi lagi, Kak Sanre juga bisa bawa karyanya gitu ya, Kak Kanita juga. Jadi kita bakal kasih ruang untuk melukis. Karena kita dibatasi sama waktu, saya mau percepat aja kuisnya, pertanyaannya. Jadi boleh fokus ya. Ini nanti hadiahnya adalah hadiahnya apa ya? Amin ya. Pertanyaannya ini langsung jawab ya. Jadi rebutan. Pertanyaan pertama, alat yang digunakan untuk mencampur warna cat disebut apa?
3: Kuas?
4: Palet?
0: Iya, palet. Teknik melukis menggunakan titik-titik kecil disebut?
4: Pointillis.
0: Iya, yes, betul. Warna merah, kuning, dan biru itu disebut warna?
3: Primer.
0: Iya, yes, benar. Siapa pelukis terkenal pembuat lukisan Mona Lisa?
4: Leonardo da Vinci.
0: Yes, media lukis yang biasanya digunakan dengan air disebut?
4: Cat watercolor.
0: Benar, cat air ya. Apa nama kain yang biasa digunakan untuk melukis?
3: Canvas.
0: Yes.
4: Ya, canvas.
0: Lalu campuran warna biru dan kuning, dia akan menghasilkan warna apa?
3: Hijau.
0: Ya, betul. Teknik melukis langsung di dinding disebut?
3: Mural.
0: Apa nama alat untuk membuat sketsa sebelum melukis?
3: Pensil.
0: Kamu banget ya. Seni melukis pemandangan alam disebut lukisan?
3: Landscape.
0: Yes, landscape. Kalau harus melukis pakai satu warna saja, pilih warna apa?
3: Hitam.
0: Kak Devi?
2: Saya pilih warna biru.
0: Kalau kakak?
4: Hitam.
0: Hitam, Lebih suka melukis alam, manusia, atau abstrak?
3: Abstrak.
2: Manusia.
0: Manusia. Lukisan tercepat yang pernah dibuat berapa menit?
3: 1 jam.
0: Oh, tidak ada yang menit. Ada yang menit di sini?
4: 15 menit.
0: Terakhir ya, warna apa yang identik dengan semangatmu?
3: Biru.
4: Hitam.
3: Putih.
0: Tepuk tangan. Seru-seru jawabannya, semuanya benar, berarti mereka memang adalah pelukis. Terima kasih Kak Sandra. Terima kasih juga buat Kak Anita dan Kak Devi udah main ke Pro2. Seru sekali, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dengan obrolan yang lebih panjang dan dalam ya. Terima kasih teman Pro2, kalau mau belajar melukis sama teman-teman ini boleh ke Instagram mereka masing-masing ya. Tadi mereka udah kasih lihat loh karya-karya mereka, keren ya. Terima kasih. Kalau gitu saya Nadila dan juga ada Kak Indah, Kak Nisa juga yang bertugas malam hari ini. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam teman Pro2 seluruh Indonesia. Welcome back to your favorite show MLC tentunya, Music Live Chat. Dan di malam hari ini masih ditemenin sama Edi Taman, nemenin lo 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi yang luar biasa keren, yang tentunya karya-karyanya juga keren-keren tentunya. Dan di malam hari ini mungkin buat lo semua yang udah nge-stalk Instagramnya Pro2FM pasti tahu siapa bintang tamu kita di malam hari ini. Jadi buat kamu gak usah pura-pura lupa ya, karena kita bakal ngobrol barengan sama Mahen teman Pro2. Yes, dia baru aja ngerilis single terbarunya. Pokoknya nanti kita bakal ulik-ulik tentang single terbarunya, dan juga kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya bareng sama Mahen. Jadi buat lo yang mau bertanya teman Pro2, boleh banget lo langsung bisa aja drop pertanyaan kamu, atau sekedar say hi aja juga boleh. Pengen nyapa Mahen ya, atau mungkin pengen nyapa Edit juga boleh. Boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa WhatsApp ke Pro2 FM Jakarta di 0811 800 105. Tapi kita bakal ngobrol habis ini setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang ini tuh udah gak sendirian, karena ini ada orang yang sukanya pura-pura lupa nih kayaknya nih.
1: Let's go.
0: Halo Mahen, everybody.
1: Halo teman-teman Pro 2.
0: Halo.
1: Selamat malam. Halo Mas Edit.
0: Selamat malam
1: Mahen. By the way, kita udah kenalan, jadi kayak
0: barusan
1: udah sebut nama, bukan berarti kayak baru kenalan banget.
0: Bukan berarti kita berubah ya, kita juga baru kenal sih sebenarnya, baru ketemu kan. Karena terakhir kesini sama Dave ya berarti ya.
1: Iya betul.
0: Sama Dave
1: tahun lalu
0: tuh, udah lama juga
1: udah
0: berarti
1: lama
0: ya.
1: Banget. Waduh. Gak tau Mas Dave nya masih di sini.
0: Masih. Tapi dia kepagi lagi dia.
1: Siap. Oke.
0: Tapi berarti jeda waktu lumayan lama tuh.
1: Lama
0: apa
1: banget.
0: Kesibukannya tuh ngapain aja tuh? Selain padel,
1: padel
0: dan kalau dilihat padel,
1: futsal, gitu.
0: Mini soccer gitu kan.
1: Kesibukannya masih bermain dengan sosial medianya.
0: Ais,
1: masih dengan konten-kontennya, produksian lagu dan olahraga.
0: Olahraga.
1: Udah mau 30, Pak.
0: Oh, ya.
1: Kayaknya udah terlalu banyak orang-orang yang bilang, wah kayaknya akan ada peralihan badan yang berbeda nih setelah usia 30. Katanya sih gitu soalnya.
0: Tapi
1: takut soalnya.
0: Tapi lu ngerasa gak sih kayak ada penurunan mesin tuh ada gak?
1: Jujur iya. Olinya udah berbet nih.
0: Nah itu dia. Masalahnya kayaknya ini ada sesuatu yang harus diperhatian khusus gitu kan. Makin lama kan. Gue juga ngerasain juga. Gue udah mendekati 30 juga soalnya.
1: Oke. Ya gue cuma bilang kalau gak padel gak apa-apa Mas. Lari ya, kayak apa.
0: Sedihnya gerak lah ya.
1: Olahraga sih. Kena matahari pagi.
0: Nah itu dia gitu. Karena kan Mahen anak pagi banget kan.
1: Betul. Pagi-pagi banget.
0: Pagi banget ya.
1: Pagi-pagi.
0: Waduh pagi-pagi. Pagi-pagi baru tidur katanya.
1: Tapi jujur kalau misalkan ngomong anaknya pagi banget ya, udah setahun terakhir karena ya itu tadi udah tahu udah mau 30.
0: Bener.
1: Ya. Udah enggak pernah yang begadang-begadang banget
0: iya
1: lagi.
0: Sih.
1: Udah mulai cut off kegiatan-kegiatan kayaknya. Oke, oh, ini terlalu banyak menguras waktu istirahat nih.
0: Betul. Jadi kayak lebih milih lah ya kegiatan yang ini ya. Benar-benar. Tapi kalau lu berarti lagi rajin banget olahraga ya?
1: Lagi banget.
0: Lu kalau dihitung hampir tiap hari kah atau dalam seminggu berapa kali tuh?
1: Hampir tiap hari. Kalau misalkan enggak lagi olahraga yang body contact di luar, ya workout di rumah aja.
0: Oh, workout di rumah. Gitu. Oh,
1: paling enggak biar gerak deh.
0: Iya sih, benar sih. Itu benar-benar. Kunci menuju 30 tahun.
1: Betul. Percaya enggak percaya ini bukan mitos.
0: Iya, benar.
1: Percayalah.
0: Benar. Yeah. Tapi long story short, akhirnya rilis single terbaru lagi.
1: Yeah.
0: Di bulan ini atau bulan ini? Bulan
1: betul.
0: Ini ya, benar ya? Bulan ini dan kenapa tuh? Akhirnya butuh waktu setahun itu kenapa tuh? Cukup lama kan? Mungkin buat seorang musisi juga kan. Ada apa tuh? Maksudnya kendala apa tuh?
1: Sebenarnya kayaknya agak kemarin tuh lumayan dibilang jenuh kayaknya terlalu bodoh ya. Kalau misalkan bilang itu ya harusnya ngeluarin terus dong. Tapi mungkin kayak agak lebih cermin diri dulu kemarin-kemarin tuh apa yang salah karena suka nggak suka orang-orang selalu melabeli Mahen si pro-pro lupa terus.
0: Iya.
1: Jadi kalau pas ditanya udah ngeluarin lagu belum, udah, tapi kayak mungkin belum ada yang sebanyak pro-pro lupa. Bener. Jadi kayak apa nih yang salah, mungkin kayak setahun ini tuh banyak nge-refleksiin diri sama pilih-pilih lagu apa yang cocok ya. Apa yang harus dilakuin ya.
0: Bisa dibilang kayak mencari formula lagi ya.
1: Walaupun bisa dibilang setahun ini agak lumayan waktu yang sangat lama ya untuk ngeluarin lagu ya.
0: Betul. Namanya juga perjalanan seseorang gitu kan. Kadang
1: naik turun,
0: prosesnya gitu kan. Itu yang harus di kita perhatiin juga gitu kan. Benar-benar. Tapi berarti ini adalah single ke banyak
1: 14 kayaknya.
0: 14 ya. Wow, single ke-14 berjudul
1: Menyala.
0: Enggak ada abangku ya.
1: Enggak ada abangku.
0: Ya. Menyala. Ini juga katanya apa nih? Agak berbeda nih katanya.
1: Betul.
0: dari lagu-lagu sebelumnya.
1: Karena mungkin yang tadi sempat Mas Edit bilang udah lama enggak rilis lagu, pengen ngasih nuansa yang cukup berbeda sih.
0: Oke.
1: Okay. Setelah enggak ngeluarin lagu yang lumayan lama itu, pas ngeluarin Menyala ini kayak, loh ini Mahen. Jadi kayak ada kayak klik orang kayak, bukannya dulu galau-galau ya gitu. Tapi
0: dia.
1: Itu tidak menutup kemungkinan untuk di genre yang pop ballad lagi. Atau mau di sini dulu juga ya masih abu-abu, silakan menebak-nebak dulu aja. Cuma ya itu salah satunya pengen bikin agak berbeda dulu aja setelah lama gak ngeluarin lagu.
0: Biar orang tuh kayak pikir, loh ini Mahen.
1: Iya
0: gitu. warna yang baru, lagu yang baru. Pokoknya nanti kita bakal bahas teman Pro 2.
1: Right.
0: Buat kamu semua yang pengin bertanya tentunya boleh banget, pengin nyapa Mahen juga boleh, langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, kita bakal ngobrol-ngobrol balik lagi bareng sama Mahen. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Mahen.
1: Yep.
0: Alright, berarti sebenarnya kalau ngomongin soal musik ya, berarti udah dari lama banget lu berawal dari cover-cover berarti ya?
1: Cover-cover, ya 2016-17.
0: Oke, okay. Wow itu cukup lama, 10 tahun lalu ya hampir.
1: Iya, hampir 10 tahun lalu tuh, 2017, waktu kuliah tuh.
0: Waktu kuliah? Wow, benar-benar.
1: Sorry, kayaknya waktu SMA juga, tapi waktu itu SoundCloud tuh.
0: Oh,
1: audio doang.
0: Iya, udah.
1: Kayaknya gue SMA
0: SoundCloud tuh.
1: Looknya kurang. Jadi di
0: kenapa gitu?
1: Jadi ya udah audio aja.
0: Okay.
1: Dan persebaran tuh di teman-teman sekolah aja yang tahu.
0: Okay.
1: Oh, si A lagi ini nih apa? Karena waktu itu kayak beberapa teman gue juga ada yang main SoundCloud. Jadi kayak ayo dong gue request lagu nih gitu-gitu.
0: Ala-ala. Iya benar sih. Ada daerahnya juga SoundCloud tuh ramai banget. Orang-orang masih ke cover di situ sebelum akhirnya berpindah ke YouTube ya berarti ya.
1: Betul.
0: Ke YouTube ya. Benar-benar. Dan akhirnya single pertama adalah Pura-Pura Lupa.
1: Pura-Pura Lupa.
0: Sampai sekarang adalah single ke-14 berjudul Menyala.
1: Menyala. Harusnya kalau nggak salah 14.
0: Aku baca 14 ya. Kalau ada yang mungkin salah bisa dikoreksi. Oke, sebenarnya kalau single Menyala ini secara garis besar tuh bercerita tentang apa nih?
1: Ini ceritanya tentang butterfly era.
0: Wow.
1: Kayak ngerasa,
0: okay.
1: Oh, gue tuh masih bisa ngerasain jatuh cinta ya. Setelah mungkin beberapa waktu lalu yang punya perasaan yang tidak menyenangkan sama cinta, okay. Trauma dan lain-lain itu kayak, oh gue masih bisa punya tempat di hati orang ya, dihargai hatinya ya.
0: Oke.
1: Dan memaknai sebuah lagunya kayak, kayaknya hidup tuh santai aja deh. Maksudnya kalau dari segi musiknya ya, gak usah yang terlalu berat-berat. Dengan musik ini tuh lu bisa mengarungi hari yang luar biasa menyenangkan kok.
0: Wow, okay. Secara apa ya? Secara tema, secara POV ini udah beda banget berarti.
1: Beda
0: ya?
1: Banget.
0: Sama bahkan kalau kita tarik ke single ya. Pertama udah beda banget tuh. Yang patah hati sekarang lebih ke butterfly era. Apa alasannya lu akhirnya ngambil POV ini nih?
1: Sebelumnya mau nyampein dulu, okay. Ini yang nyiptain lagu itu namanya Nanda Wijoyo.
0: Okay.
1: Jadi kayak songwriter dari Bali.
0: Shout out ya.
1: Karena kerja sama kantor punya lagu A, abis itu didengerin terus gue ngerasa kayak wah ini kayaknya agak cukup menarik untuk dicoba karena kayak gue ngerasa juga sekarang kan udah banyak ya, maksudnya disuguhkan genre-genre musik tuh lagi banyak banget nih.
0: Yes.
1: Ada you name it, ada hip dude, ada timur-timuran. Gue rasa kayaknya nggak ada salahnya kalau gue kan kayaknya agak janggal kayak kalau terlalu nyebrang ke sana. Setidaknya lu ngambil senengnya deh,
0: okay,
1: gitu. Ini boleh dicoba deh, hype senengnya aja, kayak ngarungin hari-harinya tuh nggak yang set vibes banget. Kalau misalkan lu di kendaraan atau kayak pakai headset tuh kayak menyenangkan, gitu.
0: tapi lo awalnya dikasih demo berarti kan,
1: yep.
0: Ini udah tertarik banget. Tapi lo ketika nyanyiin, ketika bawain ini, lo ada ngerasa kesulitan nggak sih?
1: Ini juga fun fact, rekamannya cuma 1.5 jam.
0: Wow,
1: cepet banget. Gue juga kayak,
0: cepet banget.
1: Karena lagunya tuh ringan banget gitu loh. Jadi tidak perlu yang terlalu mendalami yang sedihnya. Biar kadang kan suaranya kan kalau gini, kalau misalnya di radio juga ada kayak smiling voice-nya.
0: Yes,
1: ini bener-bener kayak udah lu ngalir aja, berasa kayak lagi menyenangkan pas lu zaman kecil ke let's say ke Dufan atau main sama teman yang kayak bener-bener menyenangkan gitu aja. Dan musiknya juga nggak yang terlalu ribet banget.
0: Yes.
1: Jadi kayak bawain pas recordingnya juga enjoy banget sih.
0: Wow, terbukti satu
1: cukup
0: setengah
1: mudah.
0: Jam ya.
1: Gitu.
0: So easy banget nih kayaknya deh ya, benar-benar. Alright, tapi kalau kita balik lagi ke ngomongin soal lagunya gitu ya, ceritanya gitu kan. Ini kan butterfly era ketika tadi dibilang mungkin seseorang yang trauma jatuh cinta tapi akhirnya bisa merasakan cinta lagi.
1: Karena di prekursnya dia tuh kayak ada liriknya, dari berjuta manusia yang ada di dunia, mengapa dia jawabannya? Dek, itu juga masih bertanya-tanya kayak, nih dari sekian banyak orang yang di Indonesia aja deh.
0: Bener.
1: Dia nih orangnya nih kayak gitu,
0: oh,
1: karena kayak masih agak kayak, duh gue ngasih hati ini gak apa-apa gak ya gitu.
0: Oke, berarti sebenarnya Butterfly Era ada, cuman di situ juga ada keraguan ya.
1: Tapi akhirnya ragunya gak yang sampai aduh kayaknya gue belum siap. Enggak, tapi kayak yakin nih gitu yang kayak
0: menarik. Gue jadi penasaran nih, makin penasaran sama singlenya. Mending kita dengerin dulu single terbarunya Mahen, Menyala nih ya. Kira-kira seberapa menyala nih tentang cinta di lagu ini. Jadi kita langsung aja dengarkan, ini dia Mahen dengan Menyala.

0: Dan tadi kita sudah mendengarkan single terbarunya Mahen, yep. Menyala.
1: Menyala.
0: Yang gue jujur itu easy listening banget. Kalau kata lo tadi, ini adalah lagu yang mungkin diplay di mobil sama orang ya sampai 3 kali, 5 kali juga orang gak apa-apa gitu kan. Gak kayak ngerasa kayak, ah ini lagi ya.
1: Kayak gak, mungkin gak yang jadi top of mind banget. Mm-mm. Tapi kalau misalkan lo pengen lagu yang simple untuk di perjalanan lo, mungkin ini bisa jadi opsi.
0: Betul, mungkin kalau lo butuh kayak ya lagu-lagu yang menemani perjalanan aja, yang santai, menyenangkan moodnya itu kan, biar jadi seneng gitu kan. Mm-hmm. Ini lagu yang cocok ya.
1: Jangan lupa request juga di Pro 2.
0: Itu dia kuncinya. Tapi kan berarti di lagu ini bercerita tentang apa ya, kalau fase mungkin kayak fase PDKT gitu ya.
1: Iya.
0: Fase PDKT yang mungkin buat apa ya, sebagian orang tuh cukup menakutkan. Mm-mm. Karena mungkin punya trauma itu lagi. Bener. Gitu kan. Kalau dari lu sebenernya ada gak sih pesan buat orang-orang yang mungkin takut nih buat jatuh cinta lagi nih?
1: Menurut gue kalau misalnya emang belum siap ya gak apa-apa.
0: Yes.
1: Gak harus cepet itu.
0: Gak harus dipaksain gitu kan.
1: Kadang soalnya hidup itu sederhana.
0: Yes.
1: Yang bikin gak sederhana itu komenan tetangga dan orang-orang.
0: Itu dia. Yeah. Komenan netizen ya.
1: Iya, kalau misalkan lu nya juga ya udah nyantai aja. Kalau misalkan kumpul keluarga ditanya juga kapan nikah. Kalau lu nyikapin dan kayak iya nanti, itu kan juga udah clear.
0: Iya benar.
1: Enggak usah yang kayak kenapa sih dia harus nanya kayak gitu. Itu jadi pergumulan lu sendiri. Begitu bener. Juga tentang PDKT ini. Jadi kalau misalkan yang belum siap ya enggak apa-apa. Enggak harus sekarang.
0: Okay.
1: Karena menurut gue ngambil dari kutipan orang, gue pernah liat di TikTok lah. Hubungan itu, let's say pacaran itu, okay, bukan tren, itu tuh komitmen soalnya antar dua orang. Jadi kayak bukan karena gue udah punya pacar nih, lu belum. Gak sesederhana itu sebenarnya. Yeah, jadi kalau misalkan belum siap nggak apa-apa.
0: Yeah,
1: kalau nggak punya itu juga bukan aib, ngerti gak sih?
0: Betul.
1: Ya udah, mungkin lu santai harus aja ngelakuin yang lain dulu, seneng-seneng dengan cara lu sendiri dulu juga nggak apa-apa.
0: Cukup banget. Bener. Punya pacar bukan buat kayak flexing lu punya Mini Cooper gitu kan?
1: Iya. Kalau lu gak punya pacar, tapi kan lu tetap yang Mini Coopernya.
0: Ah, gitu itu sih. Dia.
1: Iya, gak harus punya pacar lu buat flexingin
0: Mini Cooper
1: lu.
0: Nah, itu. Bener.
1: Jadi dibikin santai
0: aja, bro.
1: Aja.
0: Kayak semua orang punya waktunya masing-masing.
1: Timeline-nya masing-masing. Kalau emang waktunya, ya udah kan dikasih.
0: Bener. Dan kadang juga kita mungkin ya lagi gak, sebenarnya lagi gak butuh gitu kan. Lagi gak mencari juga, tiba-tiba datang juga bisa juga kan.
1: Kadang di momen yang lu gak duga-duga lah, di tempat yang lu gak duga-duga.
0: Betul, itu dia. Tapi kalau lu sendiri pernah gak sih ngerasa kayak takut buat jatuh cinta lagi?
1: Oh iya, sorry, gue ke-skip tadi. Takut jatuh cinta lagi karena mungkin seiring bertambahnya usia ya. Sebenarnya bukan takut jatuh cinta sih.
0: Okay.
1: Lebih kebingung ini PDKT-nya gimana nih ya.
0: Oh, iya
1: mulai
0: sih.
1: Mulai awalnya gimana. Yeah. Kok, kayaknya kalau bilang takut jatuh cinta tuh agak biasa aja sebenarnya. Kalau emang suka, ya enggak, Pak. Maksudnya kayak, karena kan lu kan kadang suka sama orang tuh kayak random okay. Banget tuh. Suka sama cinta tuh beda nih, suka kan masih tahap awal ya. Jadi
0: bener.
1: Gue suka lagi, gue tertarik lagi nih.
0: Yeah.
1: Itu kayak gak takut, tapi mulai PDKT-nya yang bingung aja sih.
0: Bener sih.
1: Ini dia gak ya orangnya?
0: Iya, bener. Kayak kita lagi main bola tuh kayak ngebongkar pertahanannya gimana nih?
1: Iya,
0: lewat mana nih? Pakai taktik apa nih?
1: Aduh, gitu kan. Backnya gue ayam lagi nih. Doi tinggi lagi nih.
0: Ya, tapi kan gak dipanggil timnas Inggris.
1: Ya itu. Dia langsung klarifikasi. Tapi gue suka MU, jadi gue kayak dia terharu sih dia sampai nulis gitu pesan.
0: Gokil. Kenapa jadi tiba-tiba ke MU ya? Ke Maguire.
1: Ini agak sedikit menyimpang dikit.
0: Okay.
1: Gue lebih banyak tahu pengetahuan bola daripada musik. Jadi kayak kalau misalkan nyerempet kesini juga gak apa-apa kalau pendengarnya sahabat Pro 2 ini mau denger.
0: Enjoy. Gue sama kok, makanya gue arahin ke situ. Gue gak ngerti musik. Ngerti ya bola. Alright, gue sekarang kayaknya mau ngajak Mahen buat main games dulu nih.
1: Oke.
0: Okay. Lo ingat gak terakhir main games apa di sini?
1: Gue lupa lagi.
0: Lupa ya?
1: Setahun lalu, Pak.
0: Setahun lalu.
1: Lupa lagi. Okay. Bentar dulu.
0: Apa?
1: Kenapa sih Kwanza masuk orang yang gak ngapa-ngapain? Kwanza ngapain?
0: Oh, ini ngomongin bola lagi deh.
1: Gue masih kesel sama dia yang masuk kan. Kalaupun gak menggoyer gak apa-apa, tapi kenapa dia?
0: Oh iya, benar sih. Kan tapi di Leverkusen bagus ya?
1: Yakin. Kalau bagus juara.
0: Oh iya juga sih. Tapi kalah sama Arsenal ya. Okay, balik ke topik. Kita bakal main games. Namanya adalah Rakus Rapid Question. Gue punya pertanyaan, nanti dijawab secara cepat aja ya.
1: Okay.
0: Alright, kita langsung mulai. Pertanyaan yang pertama.

0: sebutkan satu hal yang bikin kamu langsung bahagia.
1: Padel.
0: Oh ya, really?
1: Itu first thing first. Gitu.
0: Kalau padel sama bola.
1: Bola lagi gue.
0: Bola.
1: Enggak, kalau misalkan bola kayaknya enggak bisa kalau sendiri doang. Kalau padel iya bisa sih. Sendiri pakai mesin soalnya.
0: Oh iya benar sih. Benar-benar. Kadang kalau kita pingin kayak main bola, mini soccer atau futsal, susah ngumpulin orangnya.
1: Enggak, lu diketawain orang kalau sendiri doang bawa bola. Lu main crossbar challenge juga sendiri doang kan lu mungutin bola sendirinya juga capek.
0: Iya sih. Si seru. Alright, oke. Oke, next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa tuh?
1: 2020 waktu pura-pura lupa rilis.
0: Oke, okay, why? Kenapa?
1: Star syndrome gua. Kesel banget.
0: Kesel banget ya.
1: Yeah. Kayaknya mungkin itu kayak, hah, kamu belum siap kata Tuhan. Udah, saya kasih COVID aja.
0: Iya sih, abis itu langsung COVID berarti ya 2020 kan. Benar-benar. Tapi
1: lebih
0: kan
1: bisa apa namanya?
0: Menciptakan lagi.
1: Bukan, harus bisa punya kontrol diri sama okay. Emosi di orang-orang sekitar lah.
0: Yeah, itu
1: menyebalkan soalnya gitu. Tapi oh, yeah. Kalau gue inget, untung kayak cuma 6 bulan.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kayak wow, banyak yang ninggalin.
0: Kerasa ya akhirnya ya.
1: Tapi gue sangat bersyukur karena sekarang udah bisa dijadiin bercanda gitu loh. Kayak,
0: okay.
1: Udah gak apa-apa.
0: Iya bener.
1: Gue juga bener, kayak bener. Ngobrol sama orang di beberapa interview juga bilang, wah lu star syndrome nih gue sih.
0: Iya bener.
1: Kayak, kayaknya itu gue gak bisa mungkirin tuh karena emang enak kalau di...
0: Iya sih,
1: di,
0: kasih lu, spotlight gitu kan.
1: Wah, enak banget. Tapi ternyata gak siap gue.
0: Iya bener. Iya sih bener. Tapi ya itu adalah cerita masa lalu.
1: Iya. Bagian dari sebuah cerita sampai betul. Yang di titik menyala sekarang.
0: Benar. Alright, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, cita-cita lu pas masih kecil apa?
1: Jadi pemain bola.
0: Pemain bola? Serius lo?
1: Serius.
0: Lu pernah ikut SSB gitu gak sih?
1: Pernah, tapi cuma 3 bulan nih kayaknya.
0: Oke.
1: Jadi waktu itu gue punya tetangga, Hamka Hamzah kalau tahu.
0: Oh iya, serius.
1: Bokap gue ketemu lah sama beliau nih. Gue lupa waktu dia mancing atau main layangan gitu. Tapi layangan yang lomba.
0: Oke, okay, paham.
1: Terus
0: paham.
1: Jadi kayak ditanya, oh nama bokap gue kan Anton kan. Pak Anton punya anak, punya cowok. Oh yaudah sini nanti ikut saya. Kalau misalnya saya ke Ragunan, waktu itu masih di Persija.
0: Oke, okay,
1: ini lama banget kan. Waktu itu SSB-nya Jayakarta.
0: Jayakarta,
1: benar. Jadi, tapi karena apa namanya latihannya harus bareng, terus dia pindah klub, jadi udah mulai pelan-pelan memupus mimpi cita-cita okay. Itu lah. Kayak gue gak bisa nih.
0: Gak bisa.
1: Soalnya ya juga orang tua gue kayak yaudah sekolah aja dulu. Jadi emang bukan di jalurnya dari kecil atlet gitu loh.
0: Okay.
1: Itu kebetulan.
0: Kebetulan aja ya, momen aja ya.
1: Sebuah kesengajaan yang ternyata gue seneng.
0: Oh,
1: tapi
0: okay.
1: Ya itu.
0: Alright. Jadi ya bola akan selalu menjadi pelarian ya ketika lu jenuh bernyanyi mungkin. Oke, kita lanjut. Kalau lu punya mesin waktu, kira-kira lu mau ke masa lalu atau masa depan sih?
1: Masa depan.
0: Why?
1: Karena masa lalu gue udah tahu ceritanya.
0: Oh iya juga sih, bener sih.
1: Yeah. Gue pengen tahu nih ke depan nih bakal gimana nih.
0: Oh.
1: Karena kalau misalkan masa lalu gue pengen ngerubah, kayaknya bakal kerubah semuanya deh. Ngerti gak sih?
0: Iya yeah, bener
1: satu
0: sih.
1: Satu aja lu ubah nih, bener-bener yeah, ngubah titik sekarang. Jadi kayak gue pengen tahu masa depan aja.
0: Oh oke. Okay.
1: Tapi itu pun gak mau gue rubah, maksudnya nggak pengen
0: tahu aja.
1: Kalau yang kemarin ya udahlah.
0: Berarti lu bukan orang yang kayak menyesali apa yang pernah lu lakuin di masa lalu.
1: Mungkin pernah ada di masanya yang kayak nyeselan banget orangnya, tapi kalau sekarang kayaknya lebih asik, lebih menyenangkan menjalanin harinya kalau misalkan tanpa penyesalan yang iya terlalu berlarut-larut sih.
0: Iya benar sih, benar-benar.
1: Dijadiin pelajaran aja. Apalagi kalau misalkan itu berlaku di diri lu sendiri, maksudnya nyeselnya karena kelakuan lu gitu loh. Jadi ya udah lu belajar untuk nerima itu karena enggak dunia ini tidak berporos sama lu doang.
0: Yes.
1: Lu right. Lu enggak apa-apa gitu lu nangis-nangis sekarang tapi dunia tetap jalan. Soalnya ini waktunya tetap jalan.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi udah pelajaran aja.
0: Yeah, jadi enggak usah berlarut-larut lah ya, enggak usah menyesali hal sesuatu yang terlalu.
1: Tapi lebih. Boleh punya space untuk kayak sedih itu silakan.
0: Betul.
1: Tapi kalau terlalu larut takutnya malah ngerusak kemana-mana, jadi ngeganggu aja sih.
0: Betul. Alright, itu dia. Oke. Kalau ada part atau lirik favorit di lagu Menyala, apa itu?
1: Udah.
0: Mikir
1: lirik.
0: Oke.
1: Gue sangat lupa lirik.
0: Oh iya. Susah itu lo buat ngambil lirik.
1: Susah itu.
0: Terus gimana kalau live?
1: Jadi off air tuh gue pernah salah lagu.
0: Oke.
1: Okay. Pas ini skip dulu di menyalanya ya. Waktu itu gue pernah lupa lirik lagu, misalkan A.
0: Oke. Okay.
1: Bunyinya B, tapi emang karena mirip.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Terus gue gini. Kayaknya salah deh. Gue ngomong di mic. Bentar. Ulang. Saya salah ya. Terus kayak mereka jadi ketawa aja. Terus gue juga punya beberapa gimana ya? Gue kadang agak janggal kalau gue sebutnya fans. Teman-teman yang selalu okay. nonton gue lah, okay. teman-teman dekat. Dia tahu gue enggak apalan lirik, yes. dia beginin lirik ke gue.
0: Serius.
1: Lagi gitu. Soalnya gue gini nanya. Ini apa?
0: Oke. Oke.
1: Baik lagi kalau dia menyala, di ref sih.
0: Oke, okay, boleh gak nyanyiin dikit?
1: Gak, simple banget ya. Itu padahal kayaknya yang mana ya? Gue masih roaming. Gue tau. Itu potongannya gini.
0: Oke, okay, boleh.

0: Alright.
1: Oh, gue bisa jatuh cinta lagi nih.
0: Yes. Itu. Benar. Kayak lu tuh layak dan boleh untuk jatuh cinta
1: boleh,
0: lagi.
1: Boleh,
0: gitu
1: boleh,
0: kan?
1: Boleh.
0: Sangat boleh gitu kan. Alright. Oke, okay, terakhir deh. Kita manifestasi ya. Kira-kira seorang Mahen lagi ada di mana dan lagi ngapain 5 tahun yang akan datang?
1: Gue lagi gini sih, Bang.
0: Ay, sedap. Ngapain tuh?
1: Duk.
0: Keren, selebrasi Mbappe.
1: 5 tahun lagi gue enggak terlalu bisa deskripsiin. Mm-hmm. Kenapa enggak bisa bayangin ya? Gue cuma menurut gue dengan pengendalian emosi yang sekarang sudah bisa gue jalanin,
0: yes,
1: gue mungkin 5 tahun ke depan akan lebih sangat-sangat lebih tenang lagi sih.
0: Oke.
1: Untuk menyikapin banyak hal.
0: Betul, betul.
1: Enggak terlalu kayak gimana nih? Gimana? Kalau ngapainnya enggak tahu, tapi okay, setidaknya kalau lu punya pengendalian emosi yang baik, lu mau ngapain aja enggak takut gitu kayak.
0: Yes.
1: Gitu.
0: Betul, betul. Semua akan gue hadapi dengan tenang ya. Pendewasaan, bro. Itu dia. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mahen. Jadi pasin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahen.
1: Halo.
0: Alright, kita mau sapa-sapa dulu teman Prodo yang udah bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Oke.
0: Okay. Ini ada dari Luktiana, benar. Gokil apa? Ini kalian mau tanya nih, perasaannya okay. Gimana bawain lagu yang vibes-nya beda daripada lagu-lagu sebelumnya?
1: Perasaannya agak bingung aja di awal karena kayak tidak terlalu terbiasa dengan vibes yang menyenangkan.
0: Bener.
1: Karena kayak mungkin orang juga melabeli mainnya kayak main dengan sad boy-nya gitu.
0: Yes.
1: Jadi kayak pas nyanyi lagunya menyala yang seneng ini agak keder awal-awal sih. Tapi kayak ya udah ini tetap saya kok.
0: Saya bener. Gue juga denger Mahen banget kok, suaranya masih Mahen gitu kan. Segalanya musiknya juga masih Mahen, masih masuk kok gitu kan. Tapi emang ini salah satu yang challenging juga buat lo ya. Berarti di dunia musik ya, mencoba sesuatu yang baru.
1: Berbeda.
0: Itu. Alright. Dan ini juga katanya salam dari Mahen Indonesia.
1: Halo. Alright. Eh kemarin by the way udah 4 tahun.
0: Oh iya.
1: Jadi serius? Dia bikin celebrate gitu.
0: Oh iya. Gokil, congrats buat My Hand, bener ya? Congrats, gokil, udah 4 tahun, solid ya berarti ya?
1: Solid.
0: tapi lo punya cerita gak sih? Maksudnya ada momen-momen yang unik yang terjadi dengan My Hand tuh, ada gak sih?
1: Kalau unik tuh kayaknya
0: yang memorable lah buat lo lah.
1: Oh ada, menurut gue My Hand ini kalau ada yang di Jabodetabek, mau di mana aja disamperin sih.
0: Oh iya.
1: Naik kereta.
0: Wow.
1: Maksudnya kayak
0: se-effort itu ya.
1: Solid.
0: Respect. Gokil.
1: Rumahnya di kayak di Tangerang, kita di Bekasi, manggung di Bogor, di gas.
0: Serius?
1: Iya, naik kereta.
0: Gokil.
1: Yeah. Keren.
0: Gokil. Kalian. Salut. Respect, bro. Alright, lanjut. Ada Noval Algivieri nih. Katanya, halo Kak Mahen, apa kabarmu? Masih ingat gak dengan saya? Wah, Anda siapa ya? Oh, katanya dia pernah nonton Kak Mahen waktu di Samarinda tanggal 30 Agustus kemarin. Wow, sempat nanya-nanya juga pas di hotel katanya. Lu inget gak ditanya-tanyain orang di hotel?
1: Karena ingetan gue setara ensen.
0: Lirik lagu aja lupa ya.
1: Coba Noval.
0: Noval Algivieri.
1: Saya gak mau bullshit juga, saya lupa. Tapi terima kasih sudah sudah chat di Pro 2 ini. Yoi. Jadi semoga kamu sehat ya. Doain semoga saya bisa ke Samarinda lagi.
0: Nice. Amin. Alright. Terus ada dari Fiko Fakih.
1: Fiko. Kaya,
0: apakah selanjutnya akan bikin lagu yang happy lagi atau mau coba musik yang beda lagi nih? Seperti hip hop katanya. Tiba-tiba yo.
1: Gara-gara terpuruk terpenjara dalam jiwa.
0: Keras hati.
1: Kalau enggak ini yang Bondan Prakoso.
0: Eh benar. Apa? Gimana kok gue lupa.
1: Satu dan sekian. Itu kan Gen Z. Rap Gen Z.
0: Gue gak yakin Gen Alpha pada tahu tuh. Gue gak yakin sih.
1: Baik lagi ke pertanyaannya. Kalau misalkan ke apa hip hop gitu kayaknya agak terlalu jauh. Tapi kalau misalkan ke lagu-lagu yang senang di seputaran pop yang apa ya namanya, pop ceria atau pop ballad, bahasanya sangat-sangat baru. Ceria. Itu masih tidak menutup kemungkinan.
0: Oke, alright. Berarti selama masih di pop perpopan ya, gitu masih kemungkinan akan
1: pop
0: ya.
1: Icy.
0: Aduh, hati-hati batuk. Enggak ya. Alright. Tapi lo ada gak sih genre yang sebenarnya lo penasaran buat pin coba? Ada gak sih?
1: Sejauh ini gak ada lagi.
0: Gak ada ya?
1: Bener-bener kayak gue pengen main di kolam yang gue kuasain aja nih.
0: Iya sih, bener-bener.
1: Gue ternyata galak. Jangan sama toy dah. Kalau penasaran, gak usah direalisasiin tuh gak apa-apa.
0: Oke.
1: Okay. Gak apa-apa.
0: Oke.
1: Okay. Gak harus kayak apa namanya latahan kayak,
0: yeah, woi hidup dah.
1: Kalau enggak apa-apa. Tahu beneran deh.
0: Siapa tahu lu bikin ya kan, pura-pura lupa versi hidup.
1: Kalau itu di remix aja, buahnya gak usah tag ulang, gak apa-apa, lu bikin aja, silakan ambil nih soundnya, lu bikin itu, gak apa-apa gue.
0: Tapi jangan lu yang nyanyi ya.
1: Kurang pasti, gue yakin gak mau denger lu.
0: Iya, alright, oke gitu ya Fiko Fakih ya, berarti selama masih di ranah pop masih akan digas gitu ya kan.
1: Gas terus.
0: Jadi ditungguin aja gitu ya ke depannya, tapi lu ke depan bakal ada apa, album kah atau single-single lagi masih?
1: Kemungkinan besar kayaknya akan ada album di tahun ini. Semoga dilancarkan. Ya.
0: Gokil. Ini belum bisa ada yang di spill ya?
1: Belum
0: bisa.
1: Karena belum ada materinya. Ada satu.
0: Menyala.
1: Enggak.
0: Oh bukan.
1: Satu lagi ada.
0: Oh, ya. Ada
1: berarti
0: lagi.
1: Dua. Gue jujur aja lah. Gue usah intro lu kayak gini. Kan memang harus yang dekat aja.
0: Bener.
1: Jadi jangan kayak, iya kami udah nyiapin. Boong. Jangan boong.
0: Ya realistis aja.
1: Ya memang mungkin ada. Cuma kalau misalkan lu ngeliat gue, kayaknya terlalu petantang-petantang untuk nyiapin semuanya tuh udah lengkap. Boong. Jadi gue bilang belum nih. Cuma waktu itu udah ada omongan.
0: Okay.
1: Ya kita album memang enak tahun ini. Gas. Gitu aja.
0: Iya bener. Masih ada waktu banyak.
1: Iya ada.
0: Masih tadi aja rekaman cuma 1,5 jam,
1: iya.
0: Gitu kan. Lu hitung aja sehari bisa dapat berapa lagu.
1: Tapi tuh ngumpulin lagunya setahun dulu. Rekamannya 1,5 jam,
0: iya.
1: Tapi lagunya setahun dulu tahun nih. Dulu. Berarti kalau 8 tahun dong
0: albumnya.
1: Itu tahun ini bisa yuk berangkat.
0: Ya. Jadi ditunggu aja nanti di tahun ini, semoga bisa terwujud ya albumnya ya. Alright, dari Mahen mungkin ada yang ingin disampaikan buat Pro 2 FM, teman Pro 2 seluruh Indonesia
1: buat,
0: dan juga buat Mahen.
1: Oke, thank you so much untuk teman Pro 2
0: yes.
1: Yang dari Aceh sampai Cirebon.
0: Sampai Cirebon.
1: Sampai Cirebon. Dari gue salah di awal tuh, harus Sabang kan. Tapi gue deket nih kayaknya nih. Aduh, ini kalau gue lanjutin ke Merauke jadi nggak lucu nih. Jadi gue patahin aja lah.
0: Oh, yaudah.
1: Dari Sabang sampai Merauke.
0: Emang orangnya komedi sih.
1: Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Didoakan saja kalau misalnya kalian tanya, bang kapan ke ini, kapan kesini nih. Saya juga mau.
0: Oke. Okay.
1: Jadi semoga bisa nyanyi bawain lagu Menyala ke
0: yes.
1: sana. Dan ya jangan lupa request lagu-laguku. Gak harus yang Menyala kok. Kalau misalkan emang kalian belum aware sama lagunya, it's okay banget. Tapi
0: nah,
1: semoga kalian bisa mendengarkan dulu sedikit-sedikit. Kalau mau request lagu Pro, lupa di Pro 2 juga gak apa. Beneran gak apa-apa. Tapi maksa lagu sendiri bukan lagu gua. Oke. Okay. Gak usah sih, Menyala gak apa-apa.
0: Bener,
1: masih sedihnya ada. Kayak orang-orang tuh dengerin, oh Mahen tuh masih ada. Oh,
0: iya.
1: Gitu.
0: Iya benar-benar. Jadi pelan-pelan aja dengerin dulu satu-satu
1: iya.
0: dari lagu yang lama sampai mungkin nanti bisa ke yang Menyala gitu kan.
1: Benar-benar. Gitu lah.
0: Alright. Eh btw kalau MV ini udah ada belum sih?
1: Udah ada. Lagunya kok lagu? Asbun. Gini.
0: Oke. Okay.
1: Bukan yang penting. Bukan ngomong yang penting, okay. Tapi yang penting ngomong. Ngomong dulu.
0: Berpikir.
1: MV-nya udah ada karena okay. Di tanggal 13 Mei kemarin itu berbarengan semua dari audio di digital streaming platform dan juga di kalau mau ada visual itu di YouTube juga udah ada. Jadi silakan ditonton, didengarkan di seluruh kesayangan kalian. Di seluruh DSP kesayangan kalian.
0: Ya, dan juga di YouTube channelnya apa namanya? Mahen.
1: Lucup gua.
0: Iya, ya enggak ada itu ya. Nyala YouTube gimana.
1: di Petrus Mahendra official.
0: Ah, itu dia. Makanya bisa dicek aja.
1: Tapi ya. Tapi kalau misalkan kalian belum premium pasti ada gini. Halo.
0: Enggak usah.
1: Kamu lagi kangen liburan ya?
0: Listen. Udah lah, pokoknya bisa dicek, didengarkan semua lagu Mahen di semua DSP dan juga musik video MV Visualizer bisa dicek di YouTube channelnya ya. Alright, dan jangan lupa teman Pro 2 buat selalu request lagu-lagu Mahen dan tentunya lagu Menyala juga bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Mahen.
1: Terima kasih banyak.
0: Thank you so much,
1: Mas Erit.
0: Thank you. Sukses buat semuanya.
1: Terima kasih banyak.
0: Albumnya nanti kita bakal ngobrol lagi ya.
1: Okay.
0: Soal albumnya ya. Kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini di MLC Music Live Chat barengan sama Mahen ya. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu tentunya di Jaga Malam. Jadi jangan kemana-mana tentunya. Alright, kalau gitu gue Edita sama pamit dan juga ada
1: Petrus Mahendra pamit.
0: Alright, kita
1: bye-bye.
0: Ketemu lagi minggu depan ya. Bye-bye.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2 buat kamu yang masih terus setia untuk dengerin Pro 2 hari ini melalui streaming ya di rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Teman Pro 2, hari ini kamu ditemenin sama Nadila. Kita bakal seru-seruan bareng di Pro 2 ya, dengan beragam informasi yang tentunya sebenarnya beberapa informasi ini sebenarnya hal sepele yang sering kita lakukan. Hanya saja karena mungkin kita tidak tahu informasi lebih lanjut, maka kita mengulang-ulang kesalahan ini dan akhirnya berdampak pada diri kita. Jadi hal-hal sepele yang kadang terjadi di kehidupan sehari-hari, kita mesti tahu nih, ada ilmunya teman Pro 2 ya. Selain informasi-informasi yang keren, saya juga bakal hadirkan beberapa pilihan lagu dong yang udah masuk di playlistnya Pro 2 Palu untuk hari ini. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Oh, Tahe, yang panas sekalilah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global.
0: Iya.
2: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
3: Obrolan seru di Produa FM. Kak Eja dan juga Kak Ika, informasi lengkap untuk pemesanan dan juga pembelian I'm Fruity ada di mana dan bisa di mana?
4: Bisa langsung ke Instagram kita atau ke TikTok. Nah, di situ nama Instagram sama TikTok juga sama, I'm Fruity.
3: I'm Fruity.
4: Nanti biasanya orang-orang DM terus kita kasih nomor WA.
3: Oke. Okay.
4: Untuk lanjutnya.
3: Oke. Okay. Kalau WhatsApp-nya?
5: Kasih.
4: WhatsApp-nya? Boleh. Oh, nanti kalau teman-teman semuanya pendengar di sini yang mau pesan atau yang mau coba join kayak Kakak bilang tadi kan reseller, bisa di nomornya saya di 0822 9291 0161.
3: Oke, itu dia. Dicatat teman-teman. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Pro 2 FM, teman terbaik.

105 FM Rere Bro 2 Palu, teman terbaik kamu. Senang sekali Nadila masih nemenin kamu untuk hari ini, teman Bro 2. Semoga hari ini menjadi hari yang begitu sangat berkesan buat kamu, ya kan? Bahagia dan sehat terus, teman Bro 2. Ngomongin bahagia dan sehat itu biasanya kalimat yang digunakan untuk ucapan selamat ulang tahun ya, saat seseorang bertambah usia, teman Bro 2. Ngomongin tentang bertambahnya usia, ada beberapa pertanda di dalam tubuh kita ini seiring bertambahnya usia. Ada perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh kita saat kita setiap hari usianya semakin bertambah begitu ya. Dan terkadang kamu menemui sejumlah orang yang terlihat muda namun usianya sudah tua. Tapi ada yang usianya masih muda tapi mungkin terlihat lebih tua daripada usianya, teman berdua. Atau bahkan tampilannya itu mengikuti dari usianya itu sendiri, ya kan? Jadi meski tahun berganti, ada beberapa orang yang wajah mereka itu tetap terlihat muda dan punya daya tarik sendiri yang mampu menyita perhatian. Namun usia itu tidak pernah bohong, ya. Ini dia garis merahnya adalah walaupun ada orang yang dia ulang tahun yang ke-35 tapi terlihat seperti 34. Tapi walaupun memang terlihat awet muda dari luar, tapi usia itu tidak pernah bohong. Walaupun wajah terlihat muda, kamu bisa mampu membaca usia orang itu lewat sejumlah bagian tubuh yang mereka miliki. Ya, apakah masih muda atau tua, dan ini juga dirasakan oleh orang yang usianya semakin hari semakin bertambah. Tidak terkecuali siapapun itu, teman berdua. Jadi beberapa ciri ini menandakan memang ya itu tadi, kamu tidak bisa menolak tua. Oke, apa aja nanti kita lanjutin ya. Tetap di Pro 2 RRI Palu, teman terbaik.

0: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita? Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Kenapa sih GDA, apa gerak dampak akademi ini fokusnya harus ke anak muda? Mungkin menurut kakak-kakak apa sih peran penting paling penting nih anak muda zaman sekarang tuh dalam menjaga lingkungan? Ini kan berhubungan dengan lingkungan ya?
2: Iya, betul.
1: Boleh? Siapa yang mau menjawab?
3: Oke. Jadi kenapa anak muda yang berperan di situ? Karena kita sebagai anak muda yang akan tinggal di masa depan nanti, kita yang akan hidup di sana, dan kita yang harus menjadi inovator di masa ini untuk menjadi agent of change gitu. Jadi kita sebagai generasi muda itu banyak mengambil peran di masa sekarang supaya di masa depan itu kita tidak terlibat di masalah sekarang. Karena di saat ini saja kita sudah banyak merasakan permasalahan-permasalahan, terlebih pada di lingkungan, itu kan kita sudah banyak merasakan itu, dan sebagai generasi muda, kan kita hidup di era digital ya, sebagai generasi muda itu biasanya kita lebih didengar, jadi dengan peran generasi muda di masa sekarang, terlebih dalam permasalahan lingkungan itu, kita harapannya ke depannya bisa sebagai inovator dan juga agent of change dalam memberikan teladan yang baik ya, apalagi di GDA itu kita konsepnya good global citizen, jadi itu merupakan salah satu bagian dari bagaimana kita berperan sebagai warga negara yang baik.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Well, teman berdua, kita mulai dari gigi yang sensitif. Jadi tanda-tanda bahwa kondisi tubuh kamu sudah menua. Maksudnya tidak muda lagi begitu ya. Itu terjadi ketika gigi kamu menjadi kurang sensitif terhadap makanan atau yang panas atau dingin begitu ya. Meskipun ini terdengar baik, namun kenyataannya dapat menyebabkan masalah baru. Menurut American Dental Association, saraf di gigi kamu dapat menyusut seiring bertambahnya usiamu, yang menyebabkan kurangnya sensitivitas. Ketika ini terjadi, orang berhenti merasakan gejala gigi berlubang dan masalah gigi lainnya. Padahal udah keropos nih giginya ya. Jadi bertambahnya usia ini kan yang kamu dulu masih 19, terus sekarang udah tiba-tiba 20, kamu yang baru 20, terus tiba-tiba sekarang udah 25, yang kemarin 25 sekarang udah 30-an ya kan. Lalu ternyata bukan cuma gigi aja yang sensitif dengan bertambahnya usia, ternyata hidung semakin membesar juga loh. Coba deh ke cermin, lihat hidungmu. Rata-rata tubuh itu berhenti tumbuh pada sekitar usia 18 tahun ya. Tetapi beberapa bagian tubuh seperti hidung itu terus tumbuh sepanjang hidup kamu loh. Dan ini terjadi karena perubahan pada jaringan lunak, otot dan juga tulang rawan yang membentuk hidung. Tidak seperti tulang, tulang rawan itu terus tumbuh loh teman berdua. Proses itu mempercepat pada usia 50 dan berlanjut pada kecepatan yang sama hingga 60 tahun. Terlebih lagi ujung hidung itu sering turun seiring bertambahnya usia. Oke.

0: Gak lama lagi nomor antrian aku nih. Setelah dari bank, aku mau lanjut ke mall, shopping, ke salon, terus ngajakin teman-teman nongkrong. Pokoknya seru deh hari ini. Foto dulu ah, posting di sosial media. Have nice day ya, sahabat Dumai.
1: Bos, target sudah keluar dari bank. Standby.
2: Tidak semua hal harus diposting di media sosial. Bisa jadi postingan kamu memancing tindakan kriminal. Bijak menggunakan media sosial, jaga privacy.
3: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kita flashback lagi Bu, 2002 awal mula di berdirinya Zaza Cake and Cookies ini. Masih ingat tidak sih waktu itu modalnya pertama kali berapa sih Bu?
2: Ya, modal saya sangat minim Bu. Itu kan kita masih dalam keterbatasan, kita mengungsi Palu karena kerusuhan Poso. Kita bekerja dalam keterbatasan.
1: Jadi waktu itu sekitar berapa tuh?
2: 2 juta.
1: 2 juta?
2: Sudah.
1: Oke, 2002 ya. 2 juta itu 2002 ya, banyak itu.
2: Iya, karena 2 juta itu kan kita beli alat. Kita mulai dari titik nol.
1: Dari nol.
2: Karena kita kena dampak juga di Poso.
1: Betul. Nah, 2002, sekarang 2025. Kira-kira nih, per bulan omsetnya bisa nyampe di angka berapa tuh?
2: Ya, ya, alhamdulillah untuk per bulan itu sudah 30-an juta lah.
1: Wow.
2: Persis kotornya.
1: 30-an juta itu kotornya, ya.
2: Yang
1: waduh, kotor. Luar biasa. Ini
2: kalau,
1: gimana Bu?
2: Kalau lebaran besar yang alhamdulillah besar.
1: Lebaran sampai kemarin, lebaran kemarin tuh paling ya, banyak berapa omsetnya? Ya, tembus di angka 100, berapa?
2: 100 juta.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: teman berdua kira-kira apa lagi ya yang berubah seiring bertambahnya usia? Yaitu ternyata pinggul yang semakin kecil. Seiring bertambahnya usia, kehilangan cairan sel itu menyebabkan perubahan yang terlihat pada bagian tubuh kamu. Jadi pinggang kamu, pinggang tipis wanita dan pinggul lebar itu berubah menjadi pinggang lebar dan pinggul sempit. Sedangkan pada pria, penurunan kadar testosteron yang terjadi seiring bertambahnya usia kemungkinan mempengaruhi distribusi lemak dan lingkar pinggul, yang keduanya umumnya menurun seiring dengan bertambahnya usia pria, ya. Jadi kalau wanita itu pinggangnya yang tipis dan pinggulnya yang lebar, itu akan berubah menjadi pinggangnya lebar dan pinggulnya yang sempit, ya. Jadi sudah seperti itulah polanya. Lalu bulu mata akan menjadi lebih pendek loh seiring waktu seiring bertambahnya usia. Perawatan kelopak mata yang tidak tepat, masalah tiroid dan alergi itu adalah salah satu faktor paling umum yang mempengaruhi panjang dan ketebalan bulu mata. Mereka ini pasti berubah ya, atau bulu mata ini akan berubah seiring bertambahnya usia. Menurut beberapa penelitian, 44% pria dan wanita itu memperhatikan bahwa bulu mata mereka menjadi lebih pendek dan lebih tipis selama bertahun-tahun. Ya kenapa ya kira-kira ya? Ya karena seperti itulah bertambahnya usia.
1: Are you on your way?
2: Ya elah Inggris, udah jalan, kita lagi nyampe.

0: Sahabat, pernah nggak sih kamu kepikiran kalau kita beli kopi di mall seharga Rp40.000, sebenarnya kita beli kopinya atau wadahnya ya? Coba bayangin, kalau kopi ini disajikan dengan kemasan plastik biasa, apakah kamu tetap mau beli dengan harga yang sama? Nah, kalau kamu emang mau beli kopinya dan bukan wadahnya, kenapa nggak coba beli pakai tempat minuman sendiri? Kan tetap dapat kopinya. Ingat loh sahabat, jejak karbon yang ditinggalkan oleh plastik dan karton bekas minuman instan akan sulit terurai oleh tanah. Padahal, tanah merupakan tempat menyimpan air yang paling utama. Kalau tanah tercemar, kan air juga jadi kotor. Membawa tumbler sendiri kemanapun kita pergi memang terkesan sepele. Tapi, cara ini berkontribusi banyak untuk menjaga kesehatan kita, melestarikan lingkungan, plus isi dompet kita dong. Ayo, sayangi bumi kita dari sekarang. Toh, demi kita dan anak cucu kita juga kan?
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Apakah ada batch baru atau ada fokus baru mungkin? Spill dikit.
3: Oke, okay, jadi sebenarnya kalau gerak dampak akademi ini kan implementasi kurikulum harmoni, dan kurikulum harmoni ini juga masih baru, masih baru juga, dan kemungkinan bakal ada tindak lanjut ke depannya lagi. Dan sebenarnya kalau mau fokusnya itu karena fokusnya memang ke perdamaian berkelanjutan. Jadi untuk menciptakan perdamaian berkelanjutan itu ada beberapa cara. Nah, salah satunya itu membangun lingkungan yang sehat. Nah, itu yang kemudian karena kita fokus ke lingkungan, makanya kita ambil itu. Tapi kalau mau lebih jelasnya, pantau saja sebenarnya IG-nya di Indica Foundation. Nah, okay, itu info-infonya bakal di-share sama teman-teman Indica Foundation juga di situ. Dan juga mungkin di IG Rubalang juga boleh dipantau.
2: Oke, dicatat ya teman Produa di IG Rubalang dan juga IG-nya
4: Indica
2: Foundation.
1: Okay. Dengarkan terus obrolan seru Produa Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Kita lanjut lagi teman Pro2, dan yang terakhir adalah kaki menjadi lebih besar. Jadi ahli ortopedi itu mengklaim bahwa kaki kita menjadi lebih rata. Dengan seperti itu lebih panjang dan lebih luas. Ini terjadi karena ligamen dan tendon kita itu melemah seiring bertambahnya usia. Jadi ini adalah alasan mengapa orang itu harus membeli sepatu dalam ukuran yang lebih besar daripada yang mereka beli beberapa tahun sebelumnya. Ya sih? Benar-benar teman Pro2. Ukuran kaki saya itu 36, tapi sekarang ketika menggunakan 36 itu sudah terasa sangat sempit. Jadinya sekitar 37 ke 38 ya teman Pro2. Apakah kamu merasakan tanda-tanda yang seperti tadi Nadila sampaikan teman Pro2 dengan seiring bertambahnya usiamu? Ya, kita merawat diri kita teman Pro2 ya. Bukan menolak tua, tapi bagaimana kita merawat tubuh kita agar tetap punya energi, punya power, dan punya karismanya sendiri walaupun usia tidak lagi muda.

0: banyak banget jajanan.
1: Jangan lapar mata ya, Din.
0: Enggak kok, aku emang lapar dan mau makan semuanya. Aku udah kenyang banget.
1: Ya, sisa makanan kamu masih banyak banget itu. Sayang kan kalau buang-buang makanan. Itu kan, kamu itu lapar mata, bukan benar-benar lapar.
2: Lapar mata bukan hanya berdampak bagi kesehatan fisik kamu loh, tapi juga lingkungan. Dengan bijak mengkonsumsi atau tidak membuang-buang makanan, kamu sudah berperan loh dalam mengurangi limbah, menghemat uang, dan mencukupi kebutuhan sumber makanan untuk generasi mendatang. Ingat ya, makan secukupnya, bukan sebanyak-banyaknya.
3: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Ini adalah bagaimana caranya kita bisa mengurangi kos atau biaya-biaya yang dikeluarkan gitu. Nah, biaya yang dikeluarkan kan ya beli kertas dan sebagainya.
2: Bahannya.
1: Kan bahannya ini kan bisa gratis gitu. Kertas gratis, ampas kopi kebetulan ada usaha coffee shop juga. Jadi bisa ambil ampas kopi sendiri gitu. Tinggal diolah gitu. Nah, jadi mulai dari situ kayak kita cari masalahnya, temukan solusinya, terus kita buat prototype. Prototype kasih lihat ke customer. Ini prototype saya, coba dicoba gitu. Silakan dicoba. Nah, dari situ kita, ini bagus, ini murah sekian dan sebagainya. Nah, kemarin itu bahkan sempat dari luar kota Palu pesan 4.000. Di kota Palu ada yang pesan 100, 200. Itu toko-toko Bukit, rata-rata.
2: Benar.
1: Toko Bukit. Cuman masalahnya, ada masalah lagi. Masalahnya kita kan pendanaan itu masih tahap untuk membuat prototype. Jadi kapasitas produksinya itu tidak sebanding gitu. Jadi supply and demand-nya itu tidak seimbang gitu. Supply demand-nya tinggi, tapi supply-nya kita kurang, tidak bisa memenuhi demand itu gitu. Jadi masalahnya di sana. Sekarang ini kita masih tahap pengembangan untuk mencari investor juga gitu. Biar sama-sama. Jadi siapa tahu ada yang mau kolaborasi gitu untuk menciptakan produk ini.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Mahikai.
1: Teman Bredu ya, kita bakal ngebahas topik tentang fenomena self-gaslighting ya. Jadi fenomena self-gaslighting yaitu saat kita meragukan luka dan perasaan sendiri. Nah, jadi ini bisa dibilang pengabaian begitu ya terhadap luka yang ada di dalam diri sendiri, teman berdua. Jadi siapa yang masih suka menyalahkan dan meragukan perasaan diri sendiri? Nah, itu disebut self-gaslighting, teman berdua. Jadi kenali tanda-tandanya dan mulai untuk berhenti menyalahkan diri sendiri. Kita bakal bahas topik ini di Perdua RRI Palu, teman terbaik kamu. Sesaat lagi ya, jadi tetap barang saya, Nadila.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Teman Produa, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Khairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Bagaimana saya bisa salurkan ilmu saya yang ada sebab teman saya tidak dapat poinnya. Yang ketiga, poinnya yaitu saya ingin buka lapangan pekerjaan. Dan yang pasti, akhir berdua.
2: Cuma itu sebutannya yang paling ini teman-teman sebenarnya ya kan?
1: Iya, cuma
2: ya, karena itu juga bukan target pasien saja, target saya juga. Karena memang tadi kalau berbicara tentang tentang pendidikan, ya mungkin ada juga gitu kan, tapi melalui pengalaman kerja tadi kan, pernah bekerja di sebuah perusahaan, kemudian mendapatkan ini dan dengan metode yang ada itu kemudian bisa diaplikasikan. Jadi ketemu sama teman-teman yang mungkin punya pemikiran sama ataupun jigir yang sama, kemudian mengembangkan kelompok ini sehingga menghasilkan kelompok yang produktif yang disebut sebagai PNT.
1: Nah, karena kan pastinya nggak ada tempat sharing. Di PNJK ini kita wadah lah. Iya. Bagaimana kita memecahkan masalah?
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Can't the future just wait? Can't the deadlines come fashionably late? I could push every goal back, take control back, if they'd roll back the rate at which

Nah, teman berdua, jadi masih ngomongin tentang gaslighting begitu ya, teman berdua, atau self gaslighting. Ini adalah salah satu sifat bentuk manipulasi emosional, dan ternyata tidak hanya bisa dilakukan ke orang lain, tapi juga bisa terjadi ke diri sendiri, teman berdua. Fenomena ini disebut self-gaslighting, yaitu ketika seseorang secara tidak sadar sering meragukan atau menyalahkan diri sendiri, begitu ya. Nah, ketika luka tidak terlihat, tapi terasa. Jadi luka tidak terlihat, tapi terasa, teman berdua. Gaslighting ini biasanya muncul pada hubungan yang tidak sehat, begitu ya. Dalam self-gaslighting, manipulasi itu sudah tertanam begitu dalam, sehingga kita menekan, meremehkan, bahkan menyalahkan perasaan sendiri. Beberapa dari kita mungkin mengalami ini karena trauma masa kecil, didikan orang tua atau keluarga yang menolak mendengarkan cerita tentang hal yang menyakitkan. Akibatnya kita merasa segala hal buruk yang terjadi dalam hidup disebabkan oleh diri sendiri, teman berdua. Nah, tanda-tandanya seperti apa? Nanti kita lanjutin lagi.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
2: Mas, ini Mas, baksonya Mas.
3: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, ngapa kamu diem?
4: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen, yang itu aja.
3: Emang kenapa mangkok kamu leh?
4: Saya mau yang itu.
3: Apa bedanya mangkok saya ini?
4: Ada gambar ayamnya.
3: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
4: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
3: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
4: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
3: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
5: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Dan kalau ngomongin soal uang nih, masalah apa sih yang paling sering yang kakak lihat dialami sama anak muda sekarang khususnya di Kota Palu?
8: Oke, jadi kenapa kemudian ada topik ngomongin uang? Ini sebenarnya juga lahir dari sejak bulan November. Jadi proyek ini ada itu digodok dari bulan November. Kita memilih tema ini karena fenomena pinjaman online.
6: Oke.
8: Itu kenapa senyum kak?
6: Sebenarnya nggak relate ya, cuma karena saya senyum akhirnya kayak
8: Jadi fenomena pinjaman online ternyata juga menyasar mahasiswa anak muda. Ada satu mahasiswa saya itu saya sayangkan dia harus ambil cuti karena tidak bisa bayar uang semester. Tapi yang agak mengherankan juga agak uniknya adalah dia pakainya iPhone 15.
6: Satu series di bawah lah sama yang terbaru mungkin
8: dia
6: ya.
8: Dia baru upgrade dari 13 ke 15. Okay. Tapi mau ngajukan cuti, enggak bisa bayar UKT. Nah, saya enggak tahu apakah dia punya pinjaman online atau tidak, tapi mungkin pengelolaan keuangannya belum paham ya. Dan dia memilih untuk cuti daripada harus entah menggadaikan atau menjual iPhone-nya untuk kuliah. Nah, itu kan preference yang dia pilih dengan mungkin antara sadar atau tidak ya. Nah, juga kalau melihat data dari OJK kan untuk peminjam online di usia 19 tahun ke 34 ada Gen Z sama milenial, itu data pinjamannya per 2025 kemarin kan hampir 40 triliun. Wow. Jadi kita gen milenial dan Gen Z masih top 2 teratas sebagai peminjam online dan yang juga gagal bayar ternyata.
6: Banyak juga tuh yang gagal bayar.
8: Iya.
6: Wah.
8: Iya. Bahkan dari urutan umur itu Gen Z milenial juga 2 teratas yang gagal bayar. Umur-umur lain yang lebih tua ya juga boomers atau baby boomers juga mereka punya pinjaman online. Berarti ada finansial literasi yang tidak
7: mumpuni. Betul, betul, literasi keuangannya masih kurang.
8: Iya. Apalagi ya kadang yang terjerat juga bukan orang yang tidak, justru orang yang punya uang kan, okay, bisa betul terjerat pinjaman online. Maka itu lahirlah proyek yang ini untuk bisa memfasilitasi mahasiswa, anak-anak muda di Palu untuk bisa belajar sama-sama yuk dari dasar, kira-kira apa yang harus disiapkan mumpung masih muda, mumpung masih mahasiswa, supaya nanti ketika mereka punya penghasilan sendiri, makin naik penghasilannya, keuangannya juga sudah paham untuk mengaturnya. Maka itu proyek ini kemudian kami pilih untuk dilaksanakan di bulan Februari nanti.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Okay, kita masih bahas tentang fenomena gaslighting ini tadi, atau self gaslighting, atau sering meremehkan atau menyepelekan ya perasaan sendiri teman berdua. Tanda-tanda kamu sedang melakukan self gaslighting adalah, yang pertama, membenarkan perilaku orang yang menyakitimu. Jangan ya. Lalu merasa bersalah setiap marah atau sedih. Padahal sebenarnya marah atau sedih itu serta bahagia itu adalah emosi yang memang harus kita terima dan harus kita kelola teman berdua. Jadi bukan hanya bahagia aja yang bisa kita rasakan, marah, sedih itu adalah emosi yang memang ada di setiap manusia. Lalu yang ketiga, kesulitan meminta dukungan karena takut dianggap drama. Mau curhat ke ini deh, tapi nanti takut kata dia, saya penuh drama lah, ini itulah. Ya, tidak jadi. Akhirnya dipendam. Dipendam, jadi deh burn out, jadi stres, depresi teman berdua. Nah, yang keempat teman berdua adalah merasa tidak pantas menerima empati atau perhatian. Waduh, jangan deh teman berdua. Kalau kamu punya tanda-tanda seperti ini, nah itu bisa menjadi self gaslighting. Tapi kalau lebih baiknya, kamu harus ke tenaga profesional begitu ya, untuk merelai atau mengartikan atau menerjemahkan perasaan kamu itu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
2: Aku ingin jadi reporter.
3: Kelak aku ingin jadi peluan.
4: Cita-citaku, bingung aku.
5: Aku sih pengen jadi musisi.
6: Kalau aku ingin jadi presiden.
7: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: nonton filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
1: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak pokoknya.
0: Iya, keren, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, beladi, rencong atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
0: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.

0: Kembang api adalah bahan peledak berdaya ledak rendah piroteknik yang digunakan umumnya untuk estetika dan hiburan. Kembang api menghasilkan 4 efek primer, yaitu suara, cahaya, asap, dan bahan terbang. Kembang api dirancang agar dapat meletus sedemikian rupa dan menghasilkan cahaya yang berwarna-warni seperti merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, dan perak. Kembang api ditemukan di Cina untuk menakut-nakuti roh jahat sebagai perkembangan dari penemuan lainnya, yaitu bubuk mesiu. Perayaan dan festival seperti Tahun Baru Imlek dan festival bulan pada pertengahan musim gugur masih dilengkapi dengan kembang api. Cina adalah penghasil dan pengekspor kembang api terbesar di dunia.
1: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Produ FM.

0: Aduh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. Itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu.

Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

105 FM RRI Pro 2 Palu. Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini, melalui pemancar 105 MHz. Pimpinan dan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 2.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada Sabtu 23 Mei 2026 melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz dan juga aplikasi RRI Digital. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Paskibraka adalah akronim dari pasukan pengibar bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Waktunya tausiah bersama Kakak Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah Kakak Ustadz bersama Kakak Ustadz Irwan Sandi. Berbicara kematian, yakinlah bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Tsumma ilaina turja'un, bahwa setiap yang bernyawa, kata Allah, pasti akan mati. Kemudian hanya kepada kami, kata Allah, kalian dikembalikan. Quran Surah Al-Ankabut ayat 57. Kematian merupakan musibah yang tidak terelakkan. Bahkan sakitnya kematian tidak seorang pun yang dapat melukiskannya karena begitu dahsyatnya. Bayangkan nyawa manusia tercabut dari struktur jaringan, urat, daging dan syaraf-syarafnya, semua itu, seluruh rasa sakit yang sangat parah, maka masih lebih ringan dibanding sakitnya sakaratul maut yang begitu dahsyat. Bahkan Imam Ghazali pernah memberikan gambaran pada proses sakaratul maut ketika Imam Al-Ghazali pernah mengutip suatu riwayat, yaitu ketika kelompok Bani Israel yang sedang melewati sebuah pekuburan kemudian berdoa kepada Allah agar Allah menghidupkan satu mayat dari pekuburan itu sehingga mereka bisa mengetahui gambaran sakitnya sakaratul maut. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, melalui suatu cara tiba-tiba mereka dihadapkan pada seorang pria yang muncul tiba-tiba dari salah satu kuburan. Maka berkata pria tersebut, "Wahai manusia, apa yang kalian kehendaki dariku? Sudah 50 tahun yang lalu aku mengalami kematian, namun hingga kini rasa sakit bekas sakaratul maut itu belum juga hilang dariku." Imam Ghazali juga pernah mengutip sebuah riwayat yang menceritakan tentang keinginan Nabi Ibrahim alaihi salam untuk melihat wajah malaikat maut ketika mencabut nyawa orang yang zalim. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala pun memperlihatkan gambaran perumpamaan malaikat maut sebagai seorang pria yang besar, berkulit hitam legam, rambutnya berdiri berbau busuk, memiliki dua mata, satu di depan, satu di belakang, mengenakan pakaian sorban hitam, sangat menakutkan, dan dari mulutnya keluar jilatan api. Sehingga ketika melihatnya, Nabi Ibrahim seketika pun pingsan dan berkata bahwa dengan memandang wajah malaikat maut rasanya sudah cukup bagi seorang pelaku kejahatan untuk menerima ganjaran hukuman kejahatannya. Padahal hukuman Allah di akhirat jauh lebih dahsyat daripada itu. Bisa kita bayangkan, sahabatku fillah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim saja yang merupakan seorang nabi, merupakan utusan Allah, tidak mampu melihat wajah malaikat maut sampai ia kemudian pingsan. Lantas bagaimana dengan kita yang tergolong orang yang biasa-biasa saja, ibadah yang sekedar-sekedar saja, amalan yang seadanya, dan perilaku yang masih lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala? Itulah wajah malaikat maut yang kelak akan mendatangi kita, yang kelak akan memisahkan roh dari jasad kita. Itulah wajah yang seandainya kita melihatnya dalam mimpi sekalipun, maka kita tidak akan pernah lagi bisa tertawa dan merasakan kegembiraan sepanjang sisa hidup kita. Belum lagi kata Nabi dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Tirmizi mengatakan bahwa sakaratul maut itu sakitnya sama dengan tusukan 300 pedang. Bahkan dikatakan Nabi dalam sabdanya yang lain, kematian yang paling ringan ibarat sebatang besi panas berduri yang dimasukkan ke dalam mulut sampai ke perut seseorang. Lalu seorang lelaki menariknya dengan sekuat-kuatnya sehingga besi itu pun membawa semua bagian-bagian tubuh yang menyangkut padanya dan meninggalkan yang tersisa. Hadis riwayat Bukhari. Maka demi Allah, seandainya jenazah yang sedang kalian tangisi bisa berbicara sekejap saja, kata Nabi, lalu menceritakan pengalaman sakaratul mautnya kepada kalian, niscaya kalian akan melupakan jenazah tersebut dan mulai menangisi diri kalian sendiri. Syaddad bin Aus pernah berkata, mati adalah bencana yang paling mengerikan di antara semua petaka di dunia ini dan di akhirat nanti. Maka bagi seorang mukmin, ia lebih menyakitkan daripada badan dicincang-cincang dengan pedang atau digunting atau direbus di dalam kuali yang sangat panas. Dan jika seorang yang mati bisa bangkit dan memberitahu kepada penduduk di dunia tentang kematiannya, maka mereka tidak akan mengambil manfaat sedikit pun dari kehidupan di dunia dan tidak akan pernah dapat tidur walau sedetik pun. Masyarul muslimin, sahabatku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang selalu mengingat kematian, tentu akan lembut hatinya, menjadi baik amal dan perilakunya, serta akan terhalangi dan tidak berani melakukan maksiat, tidak pula berani melalaikan kewajiban kepada Allah, tidak lagi terpesona dengan gemerlapnya dunia, tetapi justru sebaliknya, rindu ingin berjumpa Rabb-nya, berjumpa Allah Subhanahu wa taala, dan merindukan surga yang penuh dengan kenikmatan. Namun sebaliknya, siapa yang lupa akan kematian, maka keras hatinya dan condong kepada dunia, dan tentu buruklah amalannya serta panjang angan-angannya. Maka mengingat kematian adalah nasihat yang paling mengena untuk menegurnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Aktsiru zikroha zimil lazatil maut," yang artinya, "Perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan dunia, yaitu kematian." Sahabatku, sudah siapkah kita menghadapi sakaratul maut kita? Akhirul kalam, billahi fi sabilil haq, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama Kakak Ustadz setiap hari jam 5 pagi hanya di 105 RRI Pro 2 FM Palu.
2: Teman terbaik.

0: dikit mental health dikit-dikit.
1: Apa itu mental health? Yang lemah banget?
0: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater. Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

ya, bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Waktunya Info Pro 2 bersama saya Iyek Maulana. Kita buka informasi pertama, teman Pro 2, dilansir dari Step Max. Palu Mural Festival siap kembali digelar tahun ini pada 6 Juni mendatang. Festival yang digelar kedua kalinya tersebut akan berlangsung di lingkungan industri kecil Roviga Tondo. Sejumlah muralis artis dipastikan berpartisipasi dalam festival ini, serta penampilan musik dari band-band lokal Palu seperti Pix dan Bersajak. Selanjutnya, teman Pro 2, film Badut Gendong menghadirkan pendekatan horor dengan sentuhan drama emosional yang kuat. Unsur romans Darso dan Darsi menjadi perhatian utama dalam pengembangan cerita film tersebut. Dibintangi Martina Leo dan Clara Bernadette, film Badut Gendong mulai tayang di seluruh bioskop Indonesia 27 Mei 2026. Terakhir, teman Pro 2, BTS dipastikan tampil dalam penampilan spesial di ajang American Music Awards yang berlangsung pada Senin 25 Mei 2026 mendatang. Momen ini, teman Pro 2, menjadi penampilan perdana BTS di acara penghargaan setelah 4 tahun terakhir. Selain tampil, BTS juga masuk nominasi dalam 3 kategori sekaligus, yakni Artist of the Year, Song of the Summer untuk lagu Swim, dan Best K-pop Artist. Selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Demikian info Pro 2 bersama saya Iyek Maulana. Nantikan info Pro 2 selanjutnya pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, selamat berhari Sabtu. Gimana kabarnya untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin saya dan mungkin untuk teman-teman yang lagi dengerin di area digital gitu ya teman Pro 2. Di jam 6 lewat 16 menit waktu Indonesia Tengah, saya Iyek Maulana yang hadir menyapa kamu semua nih teman Pro 2 dalam program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Wah, dengar kata Sabtu nih teman Pro 2 rasanya energi langsung recharge gitu ya. Setelah 5 hari berjibaku dengan rutinitas sekolah ataupun pekerjaan nih, akhirnya hari yang ditunggu-tunggu tiba juga. Hari dimana kita punya izin khusus buat sedikit lebih santai tapi tetap harus produktif dengan cara yang menyenangkan teman Pro 2. Di Sabtu itu teman Pro 2 bukan sekedar akhir pekan aja, tapi Sabtu adalah kanvas kosong buat rencana-rencana baru kamu. Apapun rencana kamu hari ini, entah itu mau olahraga, mau hunting sarapan khas gitu ya, atau mungkin sekedar me time buat recovery energi setelah seminggu penuh, teman Pro 2, lakukanlah dengan sepenuh hati. Wow. Ingat hari ini teman Pro 2 adalah kesempatan buat kita jadi versi yang lebih baik dari kemarin. Jangan biarkan semangat kamu kendor nih teman Pro 2 cuma karena cuaca lagi mendung. Waduh, atau mungkin cuma karena matahari lagi terik-teriknya nih teman Pro 2. Mindset kita hari ini adalah Sabtu produktif, hati tetap asik. Wis, keren banget. Jadi Sabtu ini teman Pro 2 saya sudah nyiapin sederet informasi yang up to date buat kamu dengerin teman Pro 2, tentunya juga untuk obrolan yang mencerahkan dan pastinya playlist lagu-lagu hits yang siap menemani perjalanan atau aktivitas pagi kamu. Jadi pastiin teman Pro 2 kamu tetap stay tune dan jangan kemana-mana gitu ya. Kamu harus tetap dengerin 105 FM RRI Pro 2 Palu kan. Dan juga pagi hari ini teman Pro 2 kamu boleh join bareng sama saya di pagi hari ini di WhatsApp kita di 0811456031 05, atau bisa langsung DM Instagram di @pro2palu dan juga aplikasi RRI Digital. Absen dulu gak sih teman Pro 2 di pagi-pagi ini? Kira-kira siapa sih? Apa sih satu kata yang paling menggambarkan perasaan kamu menyambut hari Sabtu teman Pro 2? Apakah merdeka, healing, gaspol, atau mungkin ngopi nih teman Pro 2? Yuk, sampaikan kabar kamu dan apa agenda kamu hari ini teman Pro 2 di WhatsApp kita tadi. Saya ulangi di 0811456031 05, atau bisa juga di aplikasi RRI Digital. Saya tunggu interaksi seru kalian teman Pro 2 di pagi hari ini. Jangan lupa untuk jaga kesehatan, jaga semangat, dan mari kita jadikan hari Sabtu ini sebagai hari yang tak terlupakan. Let's start the day with a smile. Tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Wah, barang-barang di sini bagus-bagus banget deh. Duh, bingung nih pilih yang mana. Wah, produk luar nih. Made in. Wih, branded pula. Bagusnya.
1: Pilih aku. Produk luar nih. Kualitasku oke loh. Kemasanku menarik. Merekku sudah terkenal di mana-mana. Ambil aku. Ayo.
0: Produk luar ini keren banget. Ambil.
2: Dia membelinya. Enggak membeli aku. Padahal kan aku buatan Indonesia yang bisa mendukung UMKM dan eksistensi produsen dan pengrajin dalam negeri.
0: Tapi tunggu dulu deh. Yang di sebelah ini kayaknya keren juga. Apa? Made in Indonesia? Serius nih? Wah, gak kalah loh kualitasnya, keren banget. Ini aja ah.
2: Wah, akhirnya dia membeli aku. Buatan Indonesia.
0: Lah, yang ngomong tadi siapa ya?
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Jawatan, jawab cepetan ya kak. Yang pertama, pilih jualan skincare atau alat makeup?
2: Alat makeup.
1: Lebih penting kualitas produk atau kemasan yang menarik?
2: Kualitas produk.
1: Kalau dikasih modal tambahan, pilih buka cabang baru atau perluas promosi online?
2: Buka cabang baru.
1: Lebih sulit mencari pelanggan baru atau menjaga pelanggan lama?
2: Menjaga pelanggan lama.
1: Kalau disuruh pilih brand ambassador, influencer lokal atau artis nasional?
2: Influencer lokal.
1: Saat launching produk baru, pilih soft launching atau grand event meriah?
2: Soft launching.
1: Lebih suka jual produk skincare harian atau produk perawatan premium?
2: Produk harian.
1: Promosi paling efektif menurut kamu, TikTok atau Instagram?
2: Dua-duanya sih, Instagram aja.
1: Instagram. Kalau bisnis kecantikan, yang paling menantang itu produksi atau pemasaran?
2: Pemasaran.
1: Kalau disuruh pilih, bikin brand sendiri atau jadi reseller brand terkenal?
2: Produk sendiri.
1: Lebih penting testimoni pelanggan atau iklan profesional?
2: Testimoni pelanggan.
1: Kalau ada pelanggan komplain, langsung ganti produk atau jelasin dulu dengan sabar?
2: Jelasin dulu dengan sabar.
1: Pilih kerja sendiri tapi bebas atau punya tim tapi harus koordinasi terus?
2: Pilih punya tim.
1: Oke, kalau harus pilih satu produk andalan, serum glowing atau lip tint awet seharian?
2: Serum glowing.
1: Oke, terakhir, dalam satu kata, bisnis kecantikan itu?
2: Bisnis kecantikan itu luar biasa, cerah.
1: Oke, seru. Cerdas banget ya, langsung dijawab.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM, the hits music station.

0: 2.
1: Empat bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Bro 2. Masih aman aja nih. Cuaca masih adem-adem aja nih, teman Bro 2. Kayaknya belum ada tanda-tanda matahari mau terbit nih. Waduh, terbit ya iya pasti, tapi belum ada tanda-tanda matahari bakalan menyinari di era di sekitaran Kartini gitu ya, teman Bro 2. Nah, ini kita buka informasi dulu pagi hari ini, teman Bro 2, dari mana nih ya? Oke, kabar gembira nih teman Pro 2 yang datang langsung dari Perumbulok yang baru aja menginformasi bahwa stok beras nasional kita per Mei 2026 ini mencapai angka 5,39 juta ton. Tahu nggak sih teman Pro 2? Ini bukan angka sembarangan loh, karena ini adalah stok beras tertinggi.

Apalagi teman Pro 2 di tengah situasi dunia yang lagi menghadapi krisis politik dan iklim, Indonesia terbukti mampu menjaga ketahanan pangannya sendiri. Presiden Prabowo pun ini sudah melakukan langkah konkret dalam dengan merombak arsitektur sistem pertanian nasional untuk memastikan distribusi lumbung pangan kita tetap terjaga. Buat kamu yang masih ingat teman Pro 2, pada bulan April kemarin, Presiden sendiri melakukan sidak langsung ke gudang Bulog di Danurejo, Magelang. Buat memastikan nih teman Pro 2, pasokan beras kita benar-benar penuh dan juga aman tentunya ya. Jadi ini bukan cuma angka di atas kertas aja, tapi ini adalah bukti nyata kalau lumbung nasional kita memang lagi full house. Full house gak tuh? Biar stok yang melimpah ini terjaga dengan baik, teman Pro 2 Bulog juga punya rencana besar. Saat ini gudang Bulog mampu menampung 4 juta ton tapi karena stok terus melimpah teman Pro 2, mereka sudah menyewa tambahan kapasitas gudang sebanyak 2 juta ton nih teman Pro 2. Dan gak berhenti di situ aja, Bulog juga sedang mengebut pembangunan 100 titik pegudangan baru yang tersebar di seluruh Indonesia dengan wilayah prioritas wilayah terluar, terdepan, dan terpencil. Tujuannya apa sih teman Pro 2? Tentunya biar distribusi logistik beras ke masyarakat makin cepat dan merata teman Pro 2. Nah, mendengar stok pangan kita yang melimpah ruah kayak gini teman Pro 2, rasanya tenang banget gak sih teman Pro 2? Buat kalian nih yang lagi dengerin saya pagi hari ini, melihat pencapaian stok beras tertinggi sepanjang sejarah Indonesia ini, gimana perasaan kamu teman Pro 2? Yuk bagiin pendapat kamu, perasaan kamu mendengar informasi ini teman Pro 2, teman Pro 2 di WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau bisa DM Instagram di @pro2palu dan juga aplikasi RRI Digital. Biar paginya makin semangat teman Pro 2, kita buka lagi, kita kasih lagi lagu penyemangat kamu di pagi hari dari Run With Selamat Pagi.

0: Mama, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
1: Gimana nih, ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih, paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.
2: Ish, aku lagi yang dipencet.
3: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
4: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
5: Obrolan seru di Prodway FM. Boleh diceritain dulu mungkin pertukaran ke Amerika itu seperti apa sih? Mungkin dari siapa nih yang paling duluan ke Amerika nih?
6: Oke, saya 2019. Jadi itu adalah salah satu program kerjasama Indonesia dengan pemerintah Amerika yang fokus hanya untuk menjalin kerjasama pertukaran budaya, ilmu, pemuda yang tiap tahun diadakan. Jadi ada seleksinya. Dalam satu tahun dibuka dua kali untuk negara ASEAN. Nah, kami dari Indonesia mewakili negara. Jadi pemilihannya itu tiap tahun dalam dua musim, pada spring dan fall. Jadi yang terpilih dibiayai semuanya. Kita tidak perlu mengeluarkan biaya apapun ya, dari tiket pesawat, visa, dan di sana kemudian kita akan mendapatkan placement, penempatan di tempat-tempat universitas atau NGO atau kantor yang sesuai dengan bidang kita selama 5 minggu, dan diakhiri di sana dengan conference seluruh peserta dari apa sih Rin yang ini,
7: yang hari terakhir ya, yang Wisely Forum itu.
6: Iya, Wisely Forum, semua negara ada di situ. Dan pulangnya kita punya project untuk dilakukan. Setelah itu ada follow up-nya lagi, dan bahkan masih berlangsung sampai sekarang sebagai alumni. Bahkan ini yang akan kita promotkan adalah salah satu project akumulasi dari semuanya. Jadi berkesinambungan semuanya.
8: Keren,
6: sebagai
8: keren,
6: alumni
8: keren.
6: Kita punya tujuan yang sama dari program itu.
8: Keren.
6: Dari sebesarnya seperti itu.
8: Perwakilan Indonesia ya, berarti bersaing sama semua orang yang ada di Indonesia.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Balik lagi teman Pro 2 di Selamat Pagi Teman Pro 2 di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Tentunya masih di Sabtu pagi yang penuh semangat ini teman Pro 2. Kita mau angkat obrolan dulu yang dekat banget sama akar kehidupan kita, yaitu soal pertanian teman Pro 2. Kalau tadi soal beras, sekarang pertanian nih. Kalau tadi kita udah bahas mungkin dengan stok beras nasional yang sangat melimpah ruah, sekarang kita geser ke dapur perjuangan para pahlawan pangan kita, tentunya yang ada di lapangan gitu ya. Ternyata ada angin segar juga nih teman Pro 2. Melansir dari laman rri.co.id, sering banget memang kita dengar keluhan kalau petani kita tuh sering ditekan sama pasar nih. Harga jual yang gak adil sering bikin mereka tuh kayak kehilangan semangat buat mengurus lahan dan hasil pertanian mereka. Tapi ada kabar baik dari Direktur Utama PT Supa Surya Niaga, Bapak Supa Kris, ini teman Pro 2, saat hadir di acara Raksa Lokafest 2026 dengan tema Jaga Alam Jaga Hidup di Jakarta kemarin pada Jumat 22 Mei 2026. Beliau menegaskan teman Pro 2 kalau kunci utama buat bangkitin gairah petani adalah kepastian harga. Nah, Bapak Supa Kris ini juga dengan tegas bilang kalau banyak program yang cuma berhenti di konsep atau sekedar seremoni aja. Tapi perusahaan beliau memilih untuk terjun langsung. Mereka berkomitmen untuk membeli hasil panen petani dengan pendekatan yang lebih manusiawi, lebih adil, dan pastinya ini bisa memutus rantai yang selama ini bikin petani rugi. Beliau sendiri sudah melihat langsung dampak nyatanya di lapangan nih teman Pro 2. Bukan sekedar teori di atas kertas. Jadi ketika ada kepastian harga, petani kita punya modal semangat baru nih untuk terus produksi dan menjaga lahan pertanian mereka. Ini sebenarnya adalah langkah konkret buat memastikan kalau jadi petani itu adalah profesi yang bermartabat dan bisa mensejahterakan nih teman Pro 2. Asik. Nanti kita lanjut lagi teman Pro 2, tentunya masih di informasi yang sama. Di segmen berikutnya saya bakal ngasih kamu informasi lanjutan dari informasi kita pagi hari ini soal kepastian harga dorong petani mendukung program lingkungan. So stay tune terus di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: kau lihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Obrolan seru di Prodway FM.
3: Kalau menurut Kak Reza, apa penyebab utama stres dari anak muda saat ini?
4: Iya, penyebab utama stres dari anak muda saat ini mungkin gaya hidup, Kak.
3: Gaya hidup, oke. Okay. Kenapa gaya hidup anak muda?
4: Gaya hidup anak muda kan sering membanding-bandingkan sosial media, edit. Yang mana sering melihat orang lain lebih dari dia, dan pada akhirnya dia merasa dia pengen seperti itu. Okay. Padahal sebenarnya dia tidak sampai di titik itu juga. Yang itu jadi cenderung memaksakan.
3: Okay.
4: Nah itu bisa menyebabkan dari overthinking, insomnia, dan stres. Okay.
3: Karena juga terlalu sering bersosial media ini juga bisa mengakibatkan kecemasan.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: menyambut Euforia FIFA World Cup 2026 paling pecah tahun ini? Karena di 105 FM RRI Pro 2 Palu bakal hadir deretan program seru, gokil, dan pastinya bikin kamu makin ngerti bola.
1: Bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Mulai dari program Ngerti Bola, tanggal 15 April sampai 9 Mei 2026. Membahas dinamika Piala Dunia dengan gaya santai dan juga asik. Mulai dari strategi tim, pemain kunci, sampai dengan istilah-istilah

sampai dengan 9 Juni 2026. Setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah, obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola yang siap mengupas tuntas atmosfer dan cerita seru di balik Piala Dunia. Bukan cuma itu aja, ada juga loh program paling unik, Gibol Man vs Machine, mulai 15 April sampai 18 Juli 2026, setiap Selasa dan Kamis pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Di program ini, penyiar dan pendengar bakal debat prediksi pertandingan lawan AI personality. Siapa yang lebih jago? Insting manusia atau data history AI? Dan buat kamu yang suka bola tapi juga suka ngakak, wajib dengerin VAR Visual Asal Review mulai 10 Juni sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Obrolan humor tematik yang membahas hal-hal unik di luar pertandingan. Mulai dari gaya pemain, ekspresi pelatih, sampai drama tribun yang kadang lebih rame dari skor pertandingan.

sampai ketinggalan semua keseruannya hanya di program spesial Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan dan ikuti terus 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik.

Basudis pada teman Pro 2 tentunya masih ngomongin soal informasi kita tadi. Kepastian harga dorong petani mendukung program lingkungan teman Pro 2. Dan ini gak cuma bicara soal harga teman Pro 2, tapi program ini juga menyentuh hal yang paling krusial bagi kehidupan petani, yaitu air teman Pro 2. Saya punya cerita langsung dari salah satu petani asal Sabu Raijua di NTT. Ini namanya Pak Mahari teman Pro 2. Buat daerah seperti Sabu Raijua yang kondisi geografisnya ini menantang dan sering banget kesulitan air, kehadiran program lingkungan ini benar-benar jadi oase yang baru juga nih teman Pro 2. Pak Mahari bercerita kalau pembangunan resapan air di wilayah mereka ini memberikan manfaat yang luar biasa besar bagi keberlangsungan pertanian di sana. Bayangin loh teman Pro 2, air yang dulunya sulit didapat gitu ya, sekarang bisa dikelola dengan bantuan program ini. Bagi Pak Mahari sendiri dan juga teman-teman petani di NTT, program ini bukan cuma soal bantuan fisik, tapi soal harapan agar kehidupan mereka bisa lebih baik ke depan. Dukungan pasar yang berkelanjutan ditambah pendampingan teknis, ini adalah kunci buat regenerasi petani. Dengan adanya jaminan pasar dan infrastruktur air yang baik, anak muda pun ini jadinya punya alasan kuat nih buat tetap bertahan dan bangga menjadi petani. Kolaborasi antara swasta, pemerintah, dan petani seperti ini adalah modal yang kita butuhkan nih teman Pro 2. Semangat menjaga alam yang sejalan dengan semangat menjaga kesejahteraan hidup petani, seperti tajuk acaranya Jaga Alam Jaga Hidup. Semoga tentunya kolaborasi adil seperti ini tuh makin banyak diterapkan di seluruh pelosok Indonesia teman Pro 2, termasuk di daerah-daerah pertanian di Sulawesi Tengah, supaya tentunya petani kita makin sejahtera dan ketahanan pangan kita semakin kokoh tentunya. Dari cerita Pak Mahari tadi benar-benar menyentuh gak sih teman Pro 2, bahwa air adalah kehidupan dan kepastian harga adalah harga diri bagi petani kita semua. Kalau kamu sendiri gimana nih teman Pro 2? Apa hal yang paling bikin kamu bangga sama hasil bumi Indonesia? Dan menurut kamu, apa langkah yang paling sederhana yang bisa kita lakukan sebagai konsumen untuk mendukung petani lokal kita sehari-hari? Apakah dengan sering belanja hasil tani di pasar tradisional, atau justru beli produk lokal nih teman Pro 2? Jawabannya, yuk silakan kirim di WhatsApp, di IG, dan juga aplikasi RRI Digital. Lendong game. Lendong.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kak Ilham sendiri kan penulis ya. Yeah. Apa motivasi menjadi seorang penulis?
2: Gimana tuh cerita awalnya akhirnya seorang Ilham ini memberanikan diri untuk menjadi seorang penulis?
3: Oh iya, oke. Jadi awalnya itu berawal dari novel ya. Okay. Jadi ada salah satu novel itu dia menceritakan tentang sore.
2: Sore? Bukan sore istri dari masa depan?
3: Iya itu.
2: Oh itu.
3: Jadi apa? Ya karena novel itu kan bikin apa ya hati itu menggetar-getar ya bacanya. Akhirnya dibuatkan sebuah film kemarin. Itu pas nonton itu lebih wow lagi ketimbang baca gitu. Nah karena dari situ pengen saya ini pengen buat tulisan lah. Pengen tulisan. Jadi awal-awalnya itu saya buat tulisan di media sosial. Ya walaupun untuk kritikan sih.
2: Kritikan untuk?
1: Tolong kali ya, ini bersatu.
3: Karena ya saya kan dari FISIP ya. FISIP. Jadi saya untuk awal mula untuk menulis itu ya dari
2: beralih
3: media sosial
2: kritikan.
3: Dulu. Ya dari kritikan di media sosial ya. Walaupun yang lihat cuma teman-teman sih. Cuma teman-teman sebaya, cuma teman-teman yang ikut follow. Tapi saya rasa dari lama-kelamaan saya ikut menulis di media sosial tuh jadi pengen juga ingin menulis di kertas gitu. Bukan sesuatu yang di edit di media sosial saja gitu. Makanya saya memikirkan sebenarnya apa sih topik yang paling unik lah untuk diangkat. Nah makanya kemarin setelah saya lihat-lihat ya, ada nih salah satu topik yang kayaknya kurang dah orang bahas. Walaupun memang banyak teori-teori yang dibawakan oleh beberapa buku, semisal kayak Atomic Habits ataupun buku dari Sabrina Ara itu yang It's a Bad or Good Habits itu. Nah, namun saya ingin mengkerucutkan hal-hal itu gitu untuk yang lebih sederhana lagi, yang dimana orang-orang bisa relate gitu dengan kehidupan sehari-harinya sebagai mahasiswa. Makanya kemarin saya mencoba membuat buku yang pada akhirnya saya angkat ketika kuliah nanti.
1: Kuliah nanti?
3: Iya. Jadi itu berisi mengenai hal-hal yang ngeselin dari mahasiswa. Karena menurut saya selama 4 tahun ya ada di kampus, hal itu yang paling sering saya temui. Hal itu yang paling, ataupun teman saya resahkan kepada saya, ih kenapa ya kelasku begini sekali? Kenapa orang-orangnya begini sekali? Makanya kayaknya unik lah menurut saya. Makanya saya memberanikan diri untuk selama 4 tahun terjun untuk melihat habit-habit para mahasiswa gitu.
1: Dari, bukunya udah rilis?
3: Sudah, di tahun 2025 kemarin.
1: Judulnya apa tuh?
3: Yaitu ketika kuliah nanti, hal kecil yang ngeselin.
1: Oke, itu kayaknya cocok buat teman-teman yang belum kuliah ya?
3: Iya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Teman terus.

Waduh, gak kerasa nih ya teman bro dua. Jam udah terus berjalan nih menemani hari Sabtu pagi kamu yang udah mau siang aja gitu ya. Tapi di belakang saya masih terpantau sangat mendung teman bro dua. Di sekitaran rumah kamu gimana? Apakah mendung juga atau justru hujan nih? Atau justru malah panas banget ya teman bro dua? Silakan dikabarin kita di WhatsApp di 0811 456 03105, atau bisa DM Instagram di @pro2palu dan juga aplikasi RRI Digital. Saran saya sih teman pro 2, buat kamu mungkin yang hari ini akan banyak beraktivitas di luaran, mending kamu bawa sedia payung ya sebelum hujan, bukan sedia aku adis. Dan juga bawa mantel hujan kamu, jaga-jaga gitu ya, biar nanti kalau hujannya terus kamu turun, kamu udah siap nih dengan segala peralatan kamu teman pro 2. Nah ini kalau kita lihat kalender sekarang teman pro 2, sandar gak sih kalau kita ini sebenarnya lagi menghitung hari menuju salah satu momen yang paling dinantikan di tahun 2026 ini teman pro 2. Apalagi nih kalau bukan rentetan long weekend alias libur panjang yang super padat nih teman pro 2. Mulai pekan depan hari raya Idul Adha 1447 Hijriah ini dipastikan bakal jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026, dan langsung disusul sama cuti bersama nih teman pro 2. Waduh, panjang lagi nih libur. Di tanggal 28 itu bakal ada cuti bersama juga teman pro 2, dan bonus liburnya belum selesai. Di ujung minggu kita bakal

ketemu lagi sama Hari Raya Waisak di hari Minggu 31 Mei dan disambung lagi sama hari lahir Pancasila pada 1 Juni nanti pada hari Senin. Bayangin loh teman Bro 2, ini sih namanya surga liburan gitu ya, buat kamu yang lagi capek-capeknya sama drama kantor kamu, sama drama perkuliahan kamu teman Bro 2. Waktunya buat kamu, time apa lagi Musa bilang tadi, waktunya buat kamu untuk refreshing otak kamu, untuk pergi liburan gak sih teman Bro 2. Nah, biar libur panjang kamu besok-besok enggak garing dan benar-benar berkesan gitu ya, saya punya 8 rekomendasi kegiatan seru yang dibagi dalam beberapa segmen tentunya gitu ya teman Bro 2. Nanti bakal saya bagiin ada tempat apa-apa aja yang bisa kamu kunjungi nanti ya teman Bro 2, dan biar libur kamu tentunya makin berkesan dan makin istimewa, kamu boleh isi dengan beberapa kunjungan-kunjungan yang mungkin saja ini bisa mengisi-mengisi waktu liburan kamu nanti. So jangan kemana-mana, nanti setelah ini bakal saya bagiin di mana aja gitu ya tempat liburannya. Oke? Tetap di frekuensi 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Nonton filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
1: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak pokoknya.
0: Iya, keren, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
0: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.
2: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
3: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Saya disinergikan dengan teori-teori akademisi dan langsung di lapangan bahwa ada beberapa poin penting yang ketika kita menjadi salah satu pelaku usaha UMKM itu sendiri yang pertama tadi sebenarnya mungkin agak naif kalau saya bicara begini, cuman karena saya yang jalani harus selain teori-teori itu harus ada kita siapkan satu ruang kosong, satu ruang ikhlas di dalam hati kita, apapun hasilnya itu kita serahkan pada Sang Pencipta. Cuman ada beberapa langkah sebagai ikhtiar kita sebagai hamba Allah yang baik, yang kalau untuk saya sendiri ya Kak ya, yang pertama itu untuk menghadapi mitigasi bencana tadi itu ada bencana, pada saat bencana dan pasca bencana.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.